Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Apa yang terlintas di benak sahabat Sonora ketika mendengar ada oknum pejabat yang kena OTT KPK misalnya, atau lagi-lagi tertangkap korupsi, terindikasi merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah aset-asetnya, kemudian merupakan aset hasil korupsi diduga begitu ya, membuat kita emosi tentu saja sahabat Sonora. Dan RUU perampasan aset ini menjadi harapan publik supaya ada efek jera untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada juga tadi beberapa sahabat yang menyampaikan udah aja perlama hukuman tahanan penjaranya supaya efek jera. Hukuman mati masih sulit ya, karena pasti teman-teman yang bergerak di ranah HAM ini akan juga menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan hukuman mati. Jadi masih akan sangat sulit. Nah, RU perampasan aset ini bisa menjadi satu harapan yang tentu saja bisa digunakan untuk memerangi korupsi di negara kita ini, sahabat Sonora. DPR mulai memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan pembahasan dilakukan melalui rapat dengar pendapat dengan akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menyerap berbagai masukan sebelum rancangan tersebut dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Menurut DPR, regulasi ini dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Pendapat dari beberapa sahabat nih pagi ini ada Pak Niko Lee, RU perampasan aset koruptor darurat untuk disahkan segera. Miskinkan koruptor dan hukum mati dan bubarkan DPR. Oh, kemudian Pak Rainer Tasno, selamat pagi. Untuk RUU perampasan aset, jika DPR tidak mau tanda tangan, ya wajar, karena dari sisi elit mungkin memang banyak yang terlibat atau mengetahui dengan si korupsi. Jadi saya rasa pilihannya itu ya harus tegas seperti China, hukuman mati korupsi sama dengan mati, katanya. Ibu Nita Susanti di Sunter, mereka pada takut dibuat miskin ya, katanya. Kemudian Bu Oriza tadi juga, komentarnya rampas semua aset, hukum seberat-beratnya, salah sehat, semangat Mas Yudi. Cuaca Rawalumbu mulai cerah pagi ini. Siap, terima kasih. Mbak Pinka dari Petukangan Jakarta Selatan ini, para koruptor itu lebih baik dimiskinkan, kalau cuma di penjara mereka nggak takut, katanya ya. Ada Mbak Asti juga OTW ke sekolah nih, udah mulai masuk dari hari Senin tapi hanya class preparation week, karena baru aktifnya minggu depan ya Mbak Asti ya. Ada Mbak Panca, selamat pagi, semangat pagi, tetap sehat dan berlimpah berkatnya, amin. Ada Mahagra dari Bali, ada Ibu Muzena, ada juga Huntian, titip semangat ya. Terus anakku yang sudah bekerja 1 minggu, wah semangat ya untuk putranya, putrinya. Semoga lancar-lancar pekerjaannya. Ada Ibu Nur Aini Sulistia, selamat pagi ya. Ngupi dulu, Jelambar panas banget nih, jam segini udah panas katanya ya. Ada Pak Denny Tamara, Pak Erdi Matematika. Wow, matematika banget nih namanya. Ada Pak Sanjaya juga, selamat pagi. Ada Via Rosmia. Oke, terima kasih sudah bergabung juga. Oh, Bu Sapta, selamat pagi. Aset yang disita kemana ya? Nah itu. Sos, kalau mau benar-benar Indonesia emas, miskinkan koruptor. Kira-kira pendapat dan juga komentar yang lain seperti apa? Kita akan bacakan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.

0: FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
2: Broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Yes, kalau mau tahu Broko Smart, langsung klik brokosmart.com. Bisa belanja juga produk-produk berkualitas dari Broko. Dan yang pasti, sahabat-sahabat Sonora juga bisa download aplikasinya di App Store maupun Play Store dengan nama aplikasi Bro Connect.
6: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di Sonora Pagi. Sahabat Sonora, kita akan melihat beberapa informasi dan berita menarik di Harian Kompas edisi hari ini. Di tangan saya sudah ada Harian Kompas edisi Rabu 15 Juli 2026. Judul headline Kompas hari ini, pemerintah ingatkan kejagung agar profesional. Desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat bekas Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Pemerintah sepakat dengan argumentasi bahwa pengalihan penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menyeret bekas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dari Polri ke Jaksa Agung dapat mempercepat proses penegakan hukum. Namun kejaksaan diingatkan agar betul-betul mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Ya, hal itu untuk menjawab adanya keraguan publik setelah pengalihan penyidikan tersebut. Kemudian masih di halaman pertama, sahabat Sonora, halaman utama ya, kebakaran lahan mulai muncul di sejumlah wilayah. Ini bahaya kekeringan diingatkan oleh Kompas. Kebakaran lahan dilaporkan mulai terjadi di sejumlah daerah meski skalanya masih kecil. Kebakaran saat kondisi kering di puncak musim kemarau ini perlu diwaspadai. Beberapa wilayah seperti di Jawa Timur, itu tuh di Trenggalek ya, kemudian juga di Kecamatan Panggul, ini sudah mulai terlihat. Dan upaya tentu harus dilakukan juga untuk memitigasi supaya tidak semakin meluas. Di Bojonegoro juga, ini juga sudah mulai ada lahan-lahan yang terbakar, sahabat Sonora. Setelah Spanyol menang dini hari tadi melawan Prancis ya, sahabat Sonora, besok Argentina akan berupaya untuk mengejar ambisi merengkuh bintang keempat atau memenangi Piala Dunia untuk keempat kali. Namun itu tentu tidak mudah karena setelah melewati hadangan Mesir di babak 16 besar dan Swiss pada perempat final Piala Dunia 2006, Armada La Scaloneta, julukan tim Argentina selama diasuh Lionel Scaloni, harus bersiap meredam agresivitas generasi emas Inggris demi menjaga asa menjadi juara dunia berturut-turut, sahabat Sonora. Beritanya juga ada di halaman 2, halaman 3 terkait dengan update dari Pesta Bola 2026. Di rubrik Metropolitan, sahabat Sonora, Anda juga bisa menikmati berita LRT Jakarta lanjut ke Duku Atas, JIS dan Halim, di mana Pemprov akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta ke Duku Atas, Jakarta International Stadium dan juga Halim. Pengembangan ini diharapkan memperkuat integrasi antar moda dan mengurangi kemacetan di ibu kota. Silakan Anda juga bisa membaca selengkapnya. Berita-berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dan untuk akses digitalnya bisa Anda klik langsung melalui laman kompas.id.

0: Informasi Jalan Tol. Lalu lintas pagi ini di tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang terpantau padat. Hati-hati sahabat Sonora yang melintas dari Halim sampai Senayan, saat ini masih berlaku lajur kontraflow. Ya, dari kilometer 1300 sampai kilometer 800. Tol Sediatmo lancar dua arah dari dan ke bandara. Sementara Anda yang melintasi tol Jakarta-Tangerang, informasi lalu lintas pagi ini arah Jakarta padat di Kunciran sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jorwe 2 Utara dari Joglo sampai gerbang tol Meruya terpantau padat. Sebaliknya Meruya dari arah Ulu Jami lancar. Untuk tol Jagorawi pagi ini lancar dua arah, tersendat di gerbang tol Cililitan sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai res area kilometer 19 dan di Cikarang sampai dengan kilometer 37 imbas perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Untuk tol layang MBZ pagi ini lalu lintasnya terpantau lancar.
1: Demikian informasi Jalan Tol.
0: Pak Indrawan Raharja, selamat pagi. Tadi menyampaikan info motor melintas di Jalan Layang Semanggi dari Tomang ke arah Blok M pagi ini. Kemudian informasi lain juga kita akan simak, ini pantauan yang akan disampaikan Pak Indra dari Joglo, Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Indra, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Yudi. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas Taman Alpainda terpantau padat. Selepas itu yang mengarah ke simpang Srengseng juga terpantau lebih padat imbas dari peningkatan volume kendaraan, ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Pantauan kami sebelumnya di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah ke Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu di ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo masih bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya kami memantau kepadatan di Meruya yang mengarah Kembangan imbas adanya kepadatan kendaraan yang mengarah ke tol Jakarta Tangerang. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Kemudian juga informasi lalu lintas akan disampaikan oleh Mas Galih untuk ruas tol Depok Antasari, ya Mas Galih dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari. Selengkapnya Mas Galih, silakan informasinya.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Depok Antasari menginformasikan untuk arus lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari. Masuk dari Antasari Fatmawati Tol Jarmangara Gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas Gerbang Cilandak Utama mengarah exit Andara dan juga exit Brigipnya terpantau lancar. Kemudian untuk yang mengarah exit Krukut Kukusan Margonda Cijago dan juga Limonya mengarah Limonya lancar. Untuk yang mengarah exit Sawangan maupun yang mengarah Triparung ataupun Mampangnya terpantau lancar. Kemudian untuk arus sebaliknya masuk dari On Sawangan, On Kukusan Margonda Cijago dan juga On Limo mengarah gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Namun selepas gerbang Cilandak Utama mengarah exit Antasari dan juga Fatmawati terpantau padat. Kemudian untuk dari On Brigip dan juga On Andara mengarah gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Namun untuk yang mengarah dari Fatmawati dan juga Antasarinya terpantau padat. Untuk yang mengarah tol Cijago baik keluar Kampung Rambutan dan juga Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk cuaca cerah saat ini di ruas tol Depok Antasari, kami himbau kepada sahabat saudara tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda. Pastikan saldo Anda tercukupi. Apabila mengalami gangguan, silakan hubungi kami di nomor 0212780888. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke studio dengan Mas Yudi.
0: Ya, terima kasih Mas Galih dari tol Depok Antasari. Kemudian informasi dari Pak Sumadi, dampak dari kecelakaan di tol Wiyoto Wiono kilometer 2800 arah Pluit lalu lintas dari Kemayoran arah Ancol cenderung tidak bergerak pagi ini ya. Tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priok arah Pluit padat sampai kilometer 2800 sekitar Ancol. Dampak dari kecelakaan melibatkan truk trailer dan dua mobil. Tadi Pak Indrawan juga menyampaikan update-nya. Sementara pantauan di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Semanggi ke Bundaran Senayan ramai lancar, tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas Bundaran Senayan.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.

Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, penyakit TBC, tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini umumnya menyerang paru namun bisa juga organ lain seperti kelenjar, tulang, dan sistem saraf. Nah, penularan TBC paling berisiko terjadi pada lingkungan yang ventilasinya buruk, kebadatan tinggi, serta rumah tangga yang terdapat penderita TBC aktif. Sahabat Sonora, tahukah Anda bahwa anak-anak juga bisa tertular TBC? Gejala TBC pada anak seringkali sulit diketahui. Nah, jika anak Anda memiliki gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, berat badan tidak naik atau bahkan mengalami penurunan, lesu, atau anak Anda pernah memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC, perlu waspada dan segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Nah, kelompok yang memiliki risiko TBC antara lain bayi dan balita, anak atau remaja yang kontak erat dengan penderita TBC aktif, anak dengan HIV, dan anak dengan gizi buruk. TBC pada anak perlu diwaspadai karena banyak kasus TBC pada anak terlambat terdeteksi sehingga berkembang menjadi TBC berat yang menyebabkan kematian atau disabilitas. Sahabat Sonora, Anda tidak perlu khawatir, penyakit TBC juga bisa dicegah dengan memberikan vaksinasi BCG pada anak. Pengendalian faktor risiko yaitu jika ada anggota keluarga yang menderita TBC, seluruh anggota keluarga perlu diperiksa dan anak harus segera di-screening, pemberian terapi pencegahan tuberkulosis bagi yang memenuhi syarat, serta dukung pengobatan TBC hingga tuntas. Mari tingkatkan kesadaran tentang TBC pada anak. TBC pada anak-anak dapat dicegah, ditemukan lebih awal, dan disembuhkan. Bersama kita lindungi generasi masa depan. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: Ya, yeah, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam pembahasan. RUU dinilai dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Namun, juga memunculkan perdebatan terkait perlindungan hak milik dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Untuk membahasnya, kami saat ini sudah terhubung bersama dengan ahli tindak pidana pencucian uang, Dr. Yenti Garnasih. Selamat pagi, Bu Yenti.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih untuk waktunya, Bu Yenti. Ya. Mengapa Indonesia ini dinilai mendesak membutuhkan undang-undang perampasan aset, Bu Yenti? Apakah perangkat hukum yang ada saat ini memang belum cukup untuk mengejar dan merampas aset hasil kejahatan, Bu Yenti?
1: Sebenarnya bukan mendesak ya. Mendesak, kalau mau bilang mendesak, itu didesaknya sudah tahun 2006, gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam rangka kita memerangi korupsi, itu memang harus dikaitkan dengan undang-undang pencucian uang dan undang-undang aset recovery. Itu sudah satu paket gitu ya. Ketika kita menandatangani 2003 UNCAC dan kemudian kita ratifikasi dan kita sahkan undang-undangnya 2006, saat itu juga kita harusnya sudah komit berjanji bahwa pada international community yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, bagaimanapun juga kita harus mentaati itu. Karena apa? Kalau kita secara internasional juga tidak menghargai komitmen-komitmen dalam konvensi, nanti kalau kita misalnya buron koruptor, atau ada hasil korupsi yang ada di luar negeri, mereka agak enggan ya membantu karena kita nggak punya undang-undang aset. Itu yang harus difikirkan. Kan pelaku-pelaku itu pada umumnya yang paling rumit adalah kalau pelakunya lari ke luar negeri atau saksinya di luar negeri, atau bahkan aset hasil kejahatan berada di luar negeri. Ya, ya. Sehingga aset recovery menjadi sangat penting dalam rangka mutual legal assistance on criminal matters, on corruption combating with pencucian uang gitu. Harusnya gitu. Jadi mendesaknya itu udah 2006 dan 2008 itu sebetulnya kan saya dan beberapa teman sudah tergabung di sana, bahkan pada waktu itu udah selesai gitu ya. Jadi aneh kalau sekarang dibilang katanya tergesa-gesa. Yang bilang tergesa-gesa itu kan baru tahu bahwa ada pemikiran itu. Itu sudah lama dipikirkan 2008 zamannya Pak SBY, itu sudah ready gitu.
0: Jadi 20 tahun yang lalu, Bu Yenti, ya sebetulnya sudah ada pembahasan ini. Bu, ada kekhawatiran bahwa RUU ini dapat menjadi alat negara untuk merampas harta seseorang tanpa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, inkrah. Bagaimana menjawab kekhawatiran tersebut agar kepastian hukum dan hak asasi tetap terlindungi, Bu?
1: Nah, itu pemahamannya salah ya. Itu kan ada memang non-conviction base.
0: Baik.
1: Jadi ada penyitaan berkaitan dengan hasil korupsi tanpa pemidanaan koruptornya gitu. Tapi menyita itu pakai menggunakan gugatan perdata pengadilan gitu. Jadi bukan kelihatan kaya di itu, enggak. Jadi itu adalah untuk syarat-syarat tertentu. Misalnya ada kasus korupsi sedang jalan, pelakunya melarikan diri, kita sudah punya sitaan dan dari penjelasan keterangan-keterangan yang lain kita tahu ada aset hasil korupsi di sana, artinya ada TPPU. Tapi misalnya sidangnya nggak bisa jalan gitu ya, karena yang bersangkutan mungkin tidak ada, atau penegak hukum pidananya ada masalah sehingga menghentikan kasus atau lamban-lamban itu, maka mungkin di lamban-lamban itu maka penyidik atau penuntut umum, ya tentu saja penyidik dan penuntut umum yang baik ya, itu bisa menggugat ke pengadilan perdata. Yang digugat adalah hartanya. Jadi kan biasanya kan gugatan itu yang digugat orang. Ini makanya dikatakan non-conviction base, itu adalah gugatan, bukan gugatan terhadap seseorang, tapi gugatan terhadap barang. Di barang yang, barang seseorang kan, seseorang dan beberapa orang itu yang bagaimana? Yang ada atau berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang mandek gitu ya. Atau berkaitan dengan putusan korupsi, yang putusannya onslah, kan banyak nih ya beberapa yang melibatkan Hakim Agung, bahkan putusannya onslah waktu itu, apa ya, penyelundupan emas atau apa, onslah. Artinya dikatakan bahwa putusannya bersalah tapi bukan pidana gitu kan. Nah, dalam proses seperti itu kan sudah ada penyitaan-penyitaan tuh, tapi katanya yang bersangkutan adalah pelanggaran yang lain. Nah, yang barang yang sudah disita dengan dari awal bahwa itu alat buktinya tepat dan sebagainya, kenyataannya juga begitu. Ternyata harusnya bukan onselah kan, harusnya pemidanaan. Nah, itu barang-barang yang sudah dalam proses itu disita dan onselah itu dibawa ke pengadilan perdata. Bagaimana nih hartanya, benar tidak gitu. Jadi atau harta-harta kekayaan yang berkaitan dengan pelaku-pelaku yang baik tersangka, terdakwa yang belum dipidana tapi misalnya meninggal dunia, melarikan diri tapi sudah proses, hartanya sudah disita. Nah, itu kan nggak mungkin disita langsung, disita begitu saja, karena prosesnya seperti ini. Disita itu kan di penyidikan, nggak mungkin dirampas. Kalau disita oke kan, sudah disita oleh penyidik dan penuntut umum. Tapi untuk dirampas itu harus dengan pengadilan perdata. Jadi siapa yang bilang apa penyitaan tanpa putusan pengadilan? Pengadilan perdata berkaitan dengan orang-orang yang belum bisa diputus secara pidana dengan korupsinya gitu. Kok digiring seperti itu, seperti itu gitu.
0: Baik.
1: Jadi nggak ada abuse of power, don't worry about the khawatir menyalahgunakan, kemudian orang kaya kemudian kalau kelihatan kaya akan disita, nggak ada itu.
0: Ibu, ada harapan publik terhadap RUU ini untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Pandangan Ibu, jika RUU ini disahkan, apakah benar-benar akan membuat koruptor dan pelaku pencucian uang ini lebih jera, Bu?
1: Iya. Karena gini ya, dari pengalaman-pengalaman Indonesia terutama, sepertinya bukan hanya yang belum dipidana, yang sudah dipidana korupsi pun tidak jera kalau dengan hanya ancaman penjara dan uang, mengembalikan uang. Faktanya apa? Penjara dijatuhkan, LP-nya suka miskin, dan penjatuhan pidana tambahan mengembalikan harta kekayaan yang di korupsi, itu nyatanya juga disubsidiarkan dengan ancaman penjara lagi kan, seperti Pak Nadi misalnya, kalau nggak bisa bayar sekian 5 tahun, dulu juga kalau nggak bisa sekian 2 tahun, akhirnya mereka juga nggak mau kalaupun mereka nanti inkrah tidak mau bayar, mendingan pasang badan gitu. Nah, dan pasang badan ini tidak menjerakan, apalagi kalau nanti udah keluar pasang badan itu kan banyak masalah kita ya kan, ada remisi dan sebagainya, akhirnya nggak menjerakan. Dan yang paling parah adalah setelah keluar boleh mencalonkan lagi, mencalonkan ini, mencalonkan itu. Ya, jadi ya gini, jadi bukan hanya kita ya. Di seluruh dunia sudah dipikirkan di artikel 14 UNCAC 2003 itu bahwa pemberantasan korupsi yang hanya menerapkan undang-undang korupsi tanpa undang-undang aset recovery itu tidak menjerakan dan menjadi hak rakyat untuk mendapatkan uang kembali. Uang rakyat, terutama korupsi yang merugikan negara ya, ada beberapa korupsi yang misalnya suap, itu kan disuapnya kan nggak merugikan negara, tapi orang yang siapapun yang menerima suap dan disuap itu atas korupsi yang mana? Kan korupsi itu jadi tidak terungkap, gitu ya. Dan seperti sekarang ini yang sekarang terungkap adalah ada oknum dari Kejaksaan Agung, dia menerima suap ataupun gratifikasi atau TPPU katanya. Tapi kan jangan salah, Kortas Tipikor harus lihat ini berkaitan dengan kasusnya, yaitu Asabri, Krakatau Steel dan Batubara, itu juga harus dibongkar gitu. Jangan fokus kepada oknum ini saja gitu ya, enggak menyelamatkan kasus yang 3 tadi, yang besar tadi. Nah, kasus besarnya juga harus dibongkar gitu. Dibongkar dengan undang-undang korupsi, dan siapapun yang menerima hasil kejahatan dari 3 kasus itu harus dikejar dengan TPPU. Itu baru menjerakan, istilahnya masyarakat adalah dimiskinkan kembali, dikembalikan kepada negara, kepada rakyat.
0: Siap. Ibu, ini kan tadi cerita dari 2006 sebetulnya isu ini mulai muncul. Pembahasan ini kan berlarut-larut, berlangsung bertahun-tahun, namun belum juga disahkan sampai saat ini. Menurut Ibu, apakah hambatannya lebih banyak karena persoalan teknis penyusunan regulasinya, atau justru ada tarik-menarik kepentingan politik yang membuat pembahasannya terus tertunda, Bu?
1: Sejauh yang saya terlibat ya, waktu itu jadi pada masa SBY itu ya kan, itu kan masuknya di Stranas ya, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, di mana harus menerapkan TPPU dan Undang-Undang Perampasan Aset di 2006. Dan kita kerjakan sampai 2008, tapi itu bagus waktu itu 2 tahun itu, zaman SBY, tapi ternyata di endingnya tidak bagus. Jalan kan, setelah itu the next president after him itu, tidak ada yang meneruskan gitu ya. Ya, ya ada sih, tapi basa-basi aja menurut saya gitu ya. Disebutkan ini tapi tidak jalan gitu ya. Kemudian ini kan juga sama ya. Kemarin dibilang keluar dari Prolegnas gitu kan. Tiba-tiba ya, kita enggak lupa kan. Tiba-tiba oh enggak kok enggak keluar, kita bahas lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Maaf ya, yang bahas sekarang kan orang-orang baru yang kemungkinan tahun 2006 sampai 2008 enggak terlibat. Yeah, yeah. Sehingga pembahasannya itu seolah-olah dimentahkan dari awal. Mestinya enggak gitu. Kan kita punya dokumentasi, harusnya kalau negara yang baik punya dokumentasi kan. Jadi kita lihat yang lama, pembahasannya apa, kendalanya di mana. Yang itu saja, kalau yang lain kan sudah dulu itu undang-undang aset recovery itu hanya dari hasil korupsi. Kira-kira 10 tahun yang lalu udah berubah. Negara-negara harus punya undang-undang aset recovery bukan saja dari hasil korupsi, tapi dari semua hasil kejahatan ekonomi. Kita udah ketinggalan langkah lagi gitu ya. Jadi ini apa? Kenapa sih takut punya harta banyak kalau itu halal kan nggak masalah?
0: Ya
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, ini kan, jadi kepentingan kalau ya rakyat itu kan gimana ya? Kita tuh kan harus mengedukasi masyarakat rakyat bahwa rakyat itu memang berhak atas harta kekayaan negara, kan gitu ya?
0: Baik.
1: Kita harus mendekukasi. Jadi guys, kebelakangan itu kok apa ya? Maaf ya. Kan kemarin presiden mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh, sudah pintar, hati-hati pejabat, jangan korupsi, kan gitu ya? Kata presiden di hari korporasi, ya kan? Nah, tapi pejabat-pejabatnya, orang-orang yang bisa mengambil keputusan itu, menurut saya mereka kan pintar sebetulnya. Tapi kok mereka rela ya, tampak tidak cerdas, ya? Bahkan menurut saya mengorbankan harga diri dan reputasi demi kepentingan, sehingga kita melihat mereka jadi tidak terlihat tidak cerdas. Jadi mereka kok rela terlihat tidak cerdas ya.
0: Siap.
1: Nah, bahkan masyarakatnya padahal cerdas.
0: Baik.
1: Yang menghambat ini. Jadi, halo?
0: Ya, Ibu.
1: Ya. Apalagi?
0: Ya, mungkin waktunya terbatas Ibu. Terima kasih banyak tadi kita sudah poin-poinnya. Terima kasih banyak Dr. Yenti Garnasih untuk waktu dan pandangan yang disampaikan. Sehat selalu Ibu, selamat pagi.
1: Terima kasih, amin, sehat selalu juga. Ya. Terima kasih, sampai pagi.
0: Selamat pagi. Demikian, semoga pembahasan ini tentu dapat menambah pemahaman masyarakat, pemahaman kita semua, sahabat Sonora, mengenai urgensi dari pembahasan RUU perampasan aset, serta seperti apa tantangan dan juga arah dari pembahasan RUU tersebut.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja klik brokosmart.com, sahabat saudara, untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko dan pasti bisa belanja online juga di sana. Sekali lagi, silakan klik websitenya di brokosmart.com.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Program cek kesehatan gratis atau CKG yang diinisiasi Kementerian Kesehatan hingga 5 Juli 2026 mencapai 59,5 juta peserta dari target 130 juta peserta yang ditetapkan tahun 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan kelompok usia dewasa menjadi peserta yang paling banyak ikut program CKG. Kementerian Kesehatan mencatat, Provinsi Gorontalo menjadi daerah dengan capaian cakupan tertinggi terhadap sasaran penduduk yang mencapai 39,8%. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mencatat sebanyak 6,8 juta masyarakat telah melakukan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik sepanjang Januari hingga Juli 2026. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan registrasi biometrik menjadi salah satu langkah memperkuat keamanan identitas pelanggan seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, termasuk layanan perbankan yang kini banyak diakses melalui telepon seluler.
2: Demikian Sonora Update.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar banget nih, operasionalnya ini juga cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi ya. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru banget nih tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transformasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Sudah hadir bersama kita, halo Ibu Aida M. Adam selaku Marketing Manager Bimor Indonesia.
2: Halo Mbak Olim, apa kabar?
1: Kabar baik, Ibu Aida apa kabar nih?
2: Sehat, semangat pastinya.
1: Luar biasa sekali, semangatnya sampai ketularan nih di sini ya. Dan betul. Juga kali ini nih Ibu Aida udah siap banget memperkenalkan kita semua sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Nah, Ibu Aida tanpa berlama-lama lagi nih ya, kasih tahu dong Bimor Green ini bisnis rental mobil listrik autopilot. Seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini?
2: Oke, jadi sebelum kita masuk ke bisnisnya, biasanya kita cari tahu dulu ya, prospektif nggak ini?
1: Benar.
2: Ini cerah nggak ke depannya?
1: Betul.
2: Ini penting ya, nggak asal masuk
1: benar.
2: Bisnis aja.
1: Benar.
2: Oke. Jadi kalau kita lihat untuk bisnis transportasi, ini sampai saat ini tuh masih sangat cerah ya. Terbukti layanan transportasi online kita lihat bermunculan makin banyak sampai sekarang.
1: Benar.
2: Mulai dari warna hijau, udah muncul kuning, ada lagi biru dan lain sebagainya.
1: Ya.
2: Ini membuktikan apa? Industri ini maju pesat.
1: Oke.
2: Itu marketnya tuh masih luas banget.
1: Mm-mm.
2: Sebegitu banyaknya layanan transportasi online yang kita bisa lihat setiap harinya.
1: Mm-mm.
2: Tapi kadang di momen-momen tertentu, kondisi tertentu seperti pulang kantor, lagi hujan deras, kita sebagai konsumen atau pengguna jasanya itu kadang masih gak dapat driver loh.
1: Mm-kay.
2: Padahal kan katanya udah banyak banget. Berarti ini membuktikan bahwa demand-nya itu masih tinggi.
1: Iya.
2: Nah, ini industri yang sangat maju pesat. Karena apa? Bisnis transportasi adalah kebutuhan urgent bagi masyarakat yang hidup di kota besar sebenarnya. Karena selama masih ada aktivitas, ada mobilitas, otomatis transportasi menjadi kebutuhan. Dan itu sampai kapanpun masih akan cerah. Prospeknya ke depan masih akan terus dibutuhkan. Karena ya kita tahu orang nambah terus jumlahnya. Orang yang tadinya kecil akan jadi dewasa dan akan beraktivitas, mobilitas tinggi, otomatis butuh transportasi. Jadi, Bimor mengajak semua orang untuk masuk ke bisnis ini, tapi kita ajak orang-orang yang tadinya punya keterbatasan modal dan juga keterbatasan waktu, itu yang kita bantu. Jadi dengan hadirnya Bimor di Indonesia, kita bantu orang-orang yang punya keterbatasan ini untuk sama-sama masuk ke bisnis transportasi online, khususnya rental mobil listrik ini. Ini menjadi terbantu tanpa direpotkan untuk urusan operasional dan lain-lain sebagainya, karena semua ditangani oleh Bimor.
1: Oke, ini menarik banget ya. Kalau didengar-dengar, iya benar juga. Secara kayaknya transportasi ini tuh kayak jadi hal yang gak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Olive dan juga Bu Aida pasti sehari-harinya sebagai pengguna juga gitu kan.
2: Nah itu dia, karena kan juga ada kecenderungan sekarang orang-orang tuh kadang heran ya, kenapa lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum, dalam hal ini transportasi online, dibanding berkendara sendiri. Ada loh.
1: Benar.
2: Sebagian besar orang yang sudah memilih seperti itu karena mungkin dipikir lebih efisien. Sementara untuk yang berkendara sendiri, rasanya itu operasional yang dikeluarkan tiap hari lebih besar, effortnya juga di jalan yang udah mulai macet ini lumayan. Jadi itu yang bikin industri ini makin maju, bisnis penyewaan transportasi online ini makin tumbuh pesat. Dan memang ini masih punya market yang luas banget di Indonesia.
1: Pastinya ya, apalagi untuk kaum-kaum yang aduh udah capek kerja, kayaknya udah enak aja kalau udah tinggal pakai transportasi online gitu kan.
2: Nah itu dia.
1: Iya. Nah terus konsep bisnisnya nih seperti apa sih? Boleh mulai diperkenalkan apa sih yang ditawarkan konsep bisnis dari Bimor Green ini Bu Aida?
2: Okay, jadi Be More Green ini kan sesuai tagline-nya ya, rental mobil listrik autopilot. Jadi okay, punya bisnis rental mobil secara autopilot. Dalam artian gak repot ya, bekerja sendiri tuh bisnis rental mobilnya. Nah, konsep Be More Green di sini, ini kita adalah solusi kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Okay.
2: Jadi yang kami cari ini adalah mitra.
1: Okay.
2: Mitra sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya. Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi dia bukan hanya sebagai pemilik bisnis, tapi juga pemilik mobilnya.
1: Okay.
2: Di sini mobil milik mitra yang dititip kelolakan oleh Be More, yang mana kami bekerja sama dengan salah satu layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau.
1: Okay.
2: Pasti udah pada paham kalau saya sebut
1: Benar.
2: Pelopor dan salah satu yang terbesar.
1: Ya.
2: Nah, kita udah ada agreement dengan platform tersebut. Jadi di sini kita cari mitra. Kita yang mengurus semua mulai dari awal sampai mulai dari pemilihan kendaraannya, kita pilih berdasarkan performa dan tentu saja unit terbaik yang cocok dijalankan di kelas bisnis seperti ini.
1: Okay.
2: Nah, pilihan kita jatuh di kendaraan mobil listrik tentunya, yang ini dipercaya dengan kualitas kendaraan mesin dan baterai terbaik, yaitu BYD atau One. Nah,
1: okay,
2: itu pilihan kendaraan kita. Nah, jadi nanti mitra di sini join kemitraan bersama Be More, kita bantu proses keluar mobilnya dari dealer melalui leasing.
1: Okay.
2: Yang mana sudah langsung menggunakan nama mitra. Jadi udah nama mitra di awal nih, jadi nanti STNK, BPKB semua nama mitra. Benar-benar mobil ini milik mitra. Nah, setelah mobilnya keluar tuh dari leasing, yang mana mitra cuman cukup bayar biaya kemitraan yang harganya sangat terjangkau, yang udah termasuk DP mobil. Nah, itu nanti setelah mobilnya keluar, Be More yang integrasikan ke platform hijau tadi. Jadi kami integrasikan ke platform hijau, kami yang seleksi driver, mengurus semua segala sesuatunya sampai mobil ini operasional melalui platform hijau tadi. Nah, jadi nanti akan menghasilkan omset tuh harian. Nah, setiap bulan dari omset bulanan operasional mobil tadi, ini akan digunakan prioritas pertama untuk membayar cicilan mobil tersebut. Jadi bayar cicilan mobilnya, kemudian bayar operator.
1: Yeah.
2: Sisanya dari net profit, ini masih tetap akan kita bagi keuntungannya 60% ke mitra.
1: Yeah.
2: Jadi selain cicilan aman terbayarkan dari operasional, masih dapat keuntungan 60% lagi dari net profit. Seperti itu terus setiap bulan, sampai cicilan mobil lunas dan masa kemitraan habis di tahun kelima. Jadi sampai 5 tahun tuh masa kemitraannya, cicilan mobil juga udah selesai setelah 5 tahun. Setelah itu mobil dikembalikan sepenuhnya ke mitra. Karena dari awal memang milik mitra ya mobilnya, tapi dititip kelolakan dulu ke Be More, dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah, tapi setelah kemitraan berhasil, mobilnya udah lunas tuh cicilannya, dibayar tiap bulan dari operasional, kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Mau dipakai sendiri atau mau dijual itu boleh. Bayangkan punya bisnis rental mobil yang berjalan sendiri, gak ngurus, karena diurus sepenuhnya oleh Be More, cicilan aman terbayarkan setiap bulan, masih dapat keuntungan lagi dari net profit, setelah 5 tahun mobil bisa terparkir di rumah.
1: Luar
2: itu yang didapatkan mitra.
1: Sekali. Ya, ini luar biasa banget sih, tanpa repot-repot gitu kan, tapi bisa langsung punya bisnis rental mobil yang nguntungin ya. Jangan-jangan,
2: betul.
1: Aduh, ini jadi udah mulai ada yang penasaran nih pasti kan, ya kan, udah mulai penasaran nanti, jangan-jangan nanti biayanya besar, tapi tahan dulu Ibu Aida, tahan dulu, saya tahu ini pasti
2: betul.
1: Udah
2: jangan sampai ada mikir nanti gede juga tuh biayanya seharga mobil, jangan khawatir, enggak kok, terjangkau.
1: Bener banget ya. Nah, ini memang kita kasih informasinya sedikit-sedikit ya, di spill-spill sedikit supaya sahabat-sahabat Sonora semuanya yang mendengarkan gitu ya, yang penting aman dulu, gak takut dulu, udah ada kepastian dari Ibu Aida kalau ini tuh gak mahal pasti.
2: Tapi kita batasin kuotanya ya, karena gak banyak, untuk harga spesialnya itu gak banyak.
1: Nah, itu yang bikin ayo siapa cepat dia dapat gitu kan.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, mungkin udah ada yang mulai penasaran nih kan Ibu Aida. Nah, kalau udah mulai penasaran nanti boleh gak sih tanya-tanya apakah ada kontak khusus gitu kan?
2: Nah, boleh, karena ini akan ada harga spesial, spesial banget tapi kuotanya terbatas. Jadi save dulu deh nomor CS kami yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini.
1: Benar.
2: Hari ini yang bertugas itu ada Mary, boleh save nomor Mary di 0852 66 66 66 4 kali 4861. Sekali lagi 0852 66 0866-4861.
1: Oke, itu tadi udah dicatat belum sahabat Sonora ya? Nah, kalau udah dicatat, nah nanti kita janji di segmen selanjutnya Ibu Aida udah siap banget ngasih informasi lengkap nih soal biaya-biayanya buat sahabat Sonora. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Baik sahabat Sonora, masih bersama Radio Sonora yang kali ini ya kedatangan tamu spesial dari Bimor Indonesia, Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Kita masih ngebahas bisnis yang menarik banget nih ya, bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Kenapa autopilot? Ya sahabat Sonora nih diajak untuk jadi mitranya. Tadi udah dijelaskan gitu kan dari awal seperti apa bisnisnya ya. Semoga Anda sudah menyimak, dan kali ini tentunya sahabat Sonora, kalau udah ada yang mulai penasaran gitu kan, berapa sih biaya buat join di Bimor Green ini? Nah, sebelum dijawab, saya ingatkan dulu untuk pendengar, hari ini ada promo spesial ya, tapi terbatas hanya untuk yang tercepat. Jadi sebaiknya simpan dulu nih ya kan, nomor customer service-nya akan membantu Anda untuk dapat promonya ya. Customer service yang bertugas hari ini ada atas nama Mary ya, di nomor 0852-6666-64461. Halo Ibu Aida.
2: Iya.
1: Nah, kan sudah bersama, masih bersama kita ya kan. Ini udah pada penasaran nih Bu Aida.
2: Ya, udah bingung berapa biaya iya join kan? Kemitraan di
1: Bimor ya, Bayang. Kayak semangat banget gitu.
2: Iya sih, siapa sih yang enggak pengen punya bisnis? Udah gitu nanti setelah 5 tahun dapat mobil, sementara pengurusan operasionalnya sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Tiap bulan masih dapat keuntungan lagi setelah cicilannya terbayar. Ya. Jadi ini sebenarnya memang bisnis yang menarik, inovatif, dan pasti disukai semua orang. Nah, untuk biaya kemitraan, ini salah satu hal yang paling penting. Kita lihat dulu harga mobilnya berapa ya. Mobil yang kita tawarkan di sini itu adalah BYD Atoan. Yang OTR Jakarta itu di kisaran 200 jutaan.
1: Okay.
2: 200 juta lah. Oke. Okay. Jadi untuk harga mobil 200 juta itu DP umumnya itu di 20-25%. Jadi kalau DP untuk mobil harga 200 juta seperti BYD Atawan ini ya di 40-45 jutaan lah.
1: Oke. Okay.
2: 40-50 juta lah biasanya untuk DP normalnya. Nah, jadi berarti kalau untuk join kemitraan ini kan udah masuk DP mobil di dalamnya. Okay. DP mobil dan lain-lain. Nah, okay. Berarti kalau saya sebut biaya join kemitraan di Bimor Green itu senilai 45 juta rupiah. Ini worth it ya menurut Mbak Olive.
1: Okay.
2: Ya.
1: Iya, worth it banget loh ini.
2: Iya loh, ini udah termasuk DP mobil, biaya asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris karena akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Nah, tapi hari ini yang seperti kita janjikan, kami ada promo spesial tapi hanya untuk 5 orang ya. Kenapa? Karena kita dapat subsidi DP, jadi bisa dapat DP lebih murah.
1: Okay.
2: Untuk 5 orang tercepat, itu harganya cukup dengan bayar 25 juta rupiah aja.
1: Wow, ini bayangkan, fantastis banget loh.
2: 25 juta rupiah untuk DP mobil BYD-nya aja, itu gak cukup. Boleh cek deh berapa untuk DP mobil BYD untuk tipe Atawan ini. Itu bisa 40-an juta ke atas, itu benar-benar seperti itu normalnya. Ini kita bisa dapat DP lebih murah karena apa? Kita masih ada subsidi, tapi nggak banyak tuh. Kita dapat subsidinya nggak banyak. Makanya kita batasin untuk 5 orang aja. Nah, kalau 25 jutanya masih berasa berat, kaget mungkin ya. Tahu-tahu dengar, loh menarik nih bisnisnya. Tapi 25 juta nggak ada lagi sekarang. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kemudahan cara bayar, boleh cicil. Cukup DP aja 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga. Bayangkan, dengan modal awal 8 juta rupiah, sudah jadi pebisnis rental mobil autopilot. Nanti boleh cicil pelan-pelan tuh sampai cukup 25 juta. Nanti mobilnya keluar dari dealer, kemudian kami koneksikan ke platform hijau, dan dioperasionalkan setiap hari, dapat keuntungan cicilan bulanan terbayar.
1: Waduh, ini udahlah dapat potongan, dibolehin nyicil lagi, kurang apa lagi.
2: Betul, ya? Jadi dengan 8 juta aja mungkin kemarin-kemarin mikir bisnis apa yang modalnya 8 juta di awal. Gak ada, sekarang ini tuh gak ada. Indis ekonomi, mau bisnis minimal punya 50 juta dulu. Nah, jadi sekarang ini terbantu hanya dengan 25 juta, bahkan boleh dicicil dengan 8 juta aja dulu, punya bisnis, setelah 5 tahun dapat mobil. Silakan langsung menghubungi yang tercepat ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup kirim WhatsApp aja, tapi sertakan nama media. Formatnya promo Sonora, spasi nama, kirim ke Mary 0852 66 66, 6-nya 4 kali, 4861. Sekali lagi, promo Sonora spasi nama, kirim ke Mary 0852 6666 4861.
1: Nah, itu dia sahabat Sonora ya. Jangan tunggu entar-entar karena space-nya cuma berapa Ibu Aida, tolong diulang.
2: 5 aja. Subsidi kita enggak banyak ya. Kalau misalkan mau beli sendiri, coba dites-tes aja, beli sendiri ke dealer, cek-cek kalau saya mau nyicil DP-nya berapa nih untuk mobil ini. Boleh dicek sendiri. Kita pastikan DP di kami itu jauh lebih murah karena kami dapat subsidi.
1: Ya, gak bakal dapet deh ya. Ini DP sekian gitu kan, hanya dengan berapa tadi, 8 juta ya. Hanya
2: di awal boleh cicil 8 juta dulu yang sampai mau cicil, cukup 25.
1: Nah, kalau yang mau cicil tuh kan di 8 juta di awal aja udah bisa punya bisnis gitu kan. Bisnisnya juga diurusin, gak ngurus sendiri kan.
2: Betul, iya. Jadi bisnis ini itu sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Dari awal bahkan pemilihan kendaraannya aja dipilih Bimor. Kemudian mobilnya sampai keluar itu dibantu Bimor. Mitra cukup kasih data aja. Karena semua pengurusan data-data atas nama siapa nanti mobilnya, itu semua dari atas berdasarkan identitas mitra. Dari nama mitra. Jadi dari awal mobil ini sebenarnya sudah milik mitra. Tapi dititip kelolakan ke Bimor. Nah, jadi semua kami yang kerjakan termasuk koneksi ke platform, operasional harian, maintenance kendaraan dan lain sebagainya, semua diurus oleh Bimor. Dan ini juga sudah termasuk biaya asuransi all risk, pemasangan GPS ganda, kemudian ada biaya notaris yang mana saat join itu mitra sudah dapat perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi aman.
1: Ini bisa dibilang ya, ini bukan lagi bisnis autopilot, tapi kayak ya udah kita tinggal invest lalu uang bekerja untuk kita.
2: Betul, tapi yang harus kita ingat ini sebenarnya bukan investasi ya. Jadi ini harus juga kita pikirkan karena takutnya ada yang mikir ini investasi ya. Bukan. Ini adalah bisnis murni. Kalau investasi itu kan setor dana dan ini dikelola untuk suatu aset tertentu. Ini sangat berbeda. Sementara di sini ini bisnis murni karena di mana mitra ini memang adalah pemilik mobilnya. Mobilnya dititip kelolakan. Jadi yang dikerjakan ini adalah mobil milik mitra. Jadi nanti dapat bagian keuntungan itu setelah keluar biaya-biaya, nanti akan dapat keuntungan 60% setiap bulannya. Karena mitra di sini adalah bagian dari pemilik bisnis ini. Kita ngerjainnya bersama-sama. Jadi dia sebagai partner.
1: Jadi harusnya gak ada keraguan lagi ya, karena udah disampaikan gitu, ini bukan investasi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini bisnis ya, benar-benar murni bisnis yang bisa Anda mulai coba ya kali ini. Kenapa harus diulang-ulang nih ya, karena ini slotnya terbatas cuma 5 gitu ya. Jadi kalau udah mulai tertarik, langsung aja hubungi customer service-nya ya. Hubungi CS-nya ya. Hari ini dengan Mary di 0852-6666-64x4861. Tentunya kita mau hadir lagi nanti, masih banyak informasi yang perlu sahabat Sonora tahu supaya makin yakin buat join bisnis bareng Bimor ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Ya, langsung saja klik brokosmart.com sahabat Sonora untuk tahu semua produk berkualitas dari Broko untuk kebutuhan di rumah Anda, dan tentu saja Anda juga bisa belanja langsung di brokosmart.com. Jangan lupa juga untuk download aplikasi BroConnect di Play Store maupun di App Store.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, di perbincangan yang luar biasa menarik, menarik karena ngomongin bisnis ya, in this economy ya, kayaknya gak cukup ya untuk penghasilannya hanya dari gaji. Nah, kali ini ada bisnis menarik yang mungkin bisa jadi peluang ya, pendapatan baru untuk Anda ya, murni bisnis ya. Kali ini bareng dengan Be More Indonesia. Saat ini saya masih terhubung dengan Marketing Manager Be More Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo Ibu Aida.
2: Iya Mbak Oli, nah, betul sekali
1: itu ya. Suaranya masih semangat banget nih buat ngejelasin ke sahabat-sahabat Sonora ya.
2: Saya harap juga ini sahabat Sonora udah amankan kuota 5 orang tadi, karena saya yakin sekarang udah kurang tuh kuotanya.
1: Nah,
2: jadi
1: iya,
2: kalau gak cepet-cepet sekarang itu bisa ketinggalan untuk dapat bisnis dengan modal yang sangat terjangkau, udah gitu gak repot urus operasional, semua serba dimudahkan karena semua diurus sepenuhnya oleh Be More.
1: Nah,
2: jadi mitra di sini hanya sebagai partner pemilik bisnis yang mempercayakan kendaraannya untuk dikaryakan istilahnya oleh Be More. Nah, seperti itu, biar mobilnya disuruh kerja dulu cari duit buat bayar cicilannya. Sisa dari pembayaran cicilan masih akan dapat keuntungan lagi 60%. Jadi ayo manfaatkan kesempatan yang enggak banyak ini.
1: Wah, ini kan udah dijelasin bisnisnya apa, udah dikasih tahu juga ya harganya gitu. Nah, tapi kadang tuh ya masih ada aja nih Bu Aida, keraguan-keraguan gitu kan. Apakah bisnis ini udah mulai berjalan atau ini baru akan berjalan atau bagaimana sih operasionalnya selama ini? Yuk buat makin ngeyakinin sahabat Sonora semua.
2: Oke, oke, paham nih pertanyaannya. Karena nanti orang mikirnya masih project nih, gak jelas nih. Oke, jangan khawatir, karena untuk operasional Be More sendiri, ini kita sudah mulai sejak September 2025 tahun kemarin. Nah, jadi udah sekitar 10 bulanan ya. Jadi udah 10 bulanan operasional. Dan unit kami, kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
1: Wow.
2: Jadi artinya ini udah proven, udah terbukti ya. Dan semua mitra kami sampai saat ini itu sangat puas dan setiap bulan itu dapat keuntungan di samping cicilan mobilnya terbayarkan, nggak ngurus apapun karena operasional sepenuhnya ditangani Be More, tapi merasa lega, tenang karena punya bisnis yang berjalan, yang mana mobilnya nyicil tapi cicilannya dibayarkan oleh mobil itu sendiri yang bekerja.
1: Betul.
2: Nah, setelah itu juga masih dapat keuntungan yang besarannya memang fluktuatif. Karena keuntungan ini kan yang didapat 60% ini dari net profit. Jadi seluruh omset harian ini akan diakumulasi setiap bulannya. Kita prioritaskan untuk bayar cicilan dulu.

0: ada berapa hari dalam 5 tahun ini di mana mobilnya nggak keluar atau nggak operasional, berarti hari yang bolong, kita sebut hari yang bolong. Kita hitung, contohnya dapat 30 hari dalam 5 tahun, ada hari yang bolong tuh mobilnya nggak operasional sampai nggak dapat omset harian.
1: Yeah.
0: Itu kita operasionalkan lagi, kita tahan dulu, jangan dulu ambil mobilnya, kita tahan, kita operasionalkan kembali. Nah, cicilan mobil kan udah nggak ada tuh, otomatis balik ke mitra semua tuh.
1: Iya, berarti full
0: keuntungannya.
1: Ya.
0: Jadi kita gantikan yang tadinya keuntungan mungkin dapat kecil, ada hari di mana hari yang bolong, itu masih tergantikan di akhir kemitraan, kita garansikan. Tapi kalau misalkan ada mitra yang berpikir, nggak usah lah, itu juga uang kecil, nggak apa-apa sini aja mobilnya mau saya jual, ya silakan juga. Tapi ini kami pastikan, kami akan memberikan garansi substitusi tersebut. Jadi untuk keamanan. Jadi kalau misalkan, wah ada hari yang nggak operasional nih, akan digantikan kok, jangan khawatir, tenang. Dan itu sudah masuk dalam perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Semua benefit yang saya sampaikan tadi, hak dan kewajiban, itu tertuang hitam di atas putih dalam perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Jadi secara hukum ini sangat aman.
1: Jadi yang tadi tuh masih ragu-ragu gitu ya, terkait operasionalnya seperti apa, terkait legalitasnya seperti apa, berarti gak perlu ragu-ragu lagi gak sih Bu Aida?
0: Betul, karena kan ini juga sudah berjalan ya, dan alhamdulillahnya semua mitra kami ini sangat puas, masih dapat keuntungan tiap bulan setelah mobilnya juga terbayar dengan aman setiap bulannya. Jadi aman sejauh ini, tapi kita antisipasi kejadian yang tidak diinginkan ya. Misalkan tiba-tiba mobil harus masuk bengkel untuk waktu yang lama. Gitu loh. Jangan khawatir, ada garansi substitusi. Nah, tapi sejauh ini sih masih aman ya, masih dapat keuntungan kok setiap bulannya meskipun fluktuatif. Jadi gak ada alasan untuk gak join ke Bimor sebenarnya. Karena dengan modal yang sangat terjangkau ini, kita bisa punya bisnis yang dikelola secara profesional, laporan juga diberikan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Karena kami kan ini sudah era digital ya sekarang, terkait dengan sistem apapun bisa ada historinya. Jadi aman, kami pastikan untuk laporannya itu sangat transparan. Yang pasti Anda masuk dalam 5 orang dulu deh, 5 kuota dulu, untuk dapatkan harga spesial dari 45 juta rupiah, itu join sekarang cukup dengan 25 juta rupiah aja. Itu pun boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Itu nanti setelah 5 tahun udah dapat BYD dan setiap bulan juga masih dapat keuntungan. Nah, caranya langsung hubungi CS kami, waktunya makin terbatas. Langsung ketikkan promo Sonora spasi nama, lalu kirim ke Mary 0852 6 4 4 8 6 1. Sekali lagi, promo Sonora spasi nama, kirim ke 0852 6 6 6 6 4 8 6 1.
1: Oke, itu tadi nih sahabat Sonora ya. Kalau udah disebutin CS-nya, kataku sih buru-buru ya. Kenapa? Karena cuma 5 orang, benar enggak Ibu Aida ya?
0: Betul, gini loh. Sekarang kita kan tadi seperti Mbak Olive udah sampaikan sebelumnya. Hari gini kita tuh makin merasa enggak cukup dengan penghasilan kita setiap bulan. Karena kebutuhan kan meningkat terus, tapi kan nggak mungkin juga menuntut kenaikan gaji setiap bulannya kan ya,
1: itu dia.
0: Padahal kebutuhan meningkat, jadi jalan satu-satunya ya kita punya penghasilan tambahan dengan buka usaha, buka bisnis, punya usaha sampingan. Tapi tidak semua orang punya modal yang besar untuk memulai usaha. Taruhlah punya modal besar, nggak punya lagi waktu yang cukup untuk mengurus usahanya. Karena masih harus rumit memikirkan dari awal sebelum usahanya berjalan. Pasti masih banyaklah kerumitan operasional yang harus dipikirkan. Nah, sekarang kita bantu keduanya. Yang punya keterbatasan modal, join di Bimor, terjangkau kok. Yang punya keterbatasan waktu, bisnisnya dikelola sepenuhnya, dioperasionalkan sepenuhnya oleh Bimor kok. Jadi aman, gak ngapa-ngapain. Bisnisnya berjalan, dapat keuntungan. Setelah itu mobil jadi milik mitra sepenuhnya.
1: Ya kan, itu udah semua poin-poinnya sudah, harusnya udah makin ngebuat sahabat-sahabat Sonora nih udah gak sabaran buat join ya. Kalau via telepon sulit, udah bisa WhatsApp kali tadi ya, udah disampaikan juga bisa lewat WhatsApp promo Sonora di spasi nama ya, spasi, dan kirim ke Mary di 0852 6 6 6 6 6 4 kali 4 8 6 1. Amanin kuota kamu ya, amanin kuota Anda sahabat Sonora ya. Ini karena kuotanya hanya untuk 5.

orang dengan harga spesial yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Kapan lagi punya bisnis diurusin sama orang lain, gak perlu mikir-mikir, semuanya udah tinggal beres ya. Kapan lagi? Jadi langsung aja join ke bisnis transportasi ini ya, bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan sahabat Sonora, masih banyak ya informasi yang mau kita sharing tentunya, tapi tentunya juga sahabat-sahabat Sonora semuanya harus terus mendengarkan siaran dari Radio Sonora ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network. Sahabat Sonora, gak terasa emang kalau ngobrolin yang menarik-menarik nih, tiba-tiba udah segmen terakhir aja ya. Tapi tentunya di segmen terakhir ini, kalau bisa semua udah kita bahas tuntas, supaya sahabat Sonora punya informasi yang cukup ya, buat gak ragu-ragu lagi buat punya bisnis ya. Indeks ekonomi, siapa sih yang gak pengen punya bisnis tambahan ya, supaya kebutuhan-kebutuhan kita lainnya juga bisa tetap terpenuhi. Nah, kali ini bisnis yang ditawarkan ya masih berbincang tentang bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan masih bersama narasumber saya yang luar biasa banget ya, ada Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo.
5: Yo.
4: Masih semangat nih.
5: Masih
4: ya.
5: Dong. Iya, dan kita juga berusaha memberikan semangat untuk sahabat Sonora.
4: Yes.
5: Jadi yang mungkin masih ragu-ragu, wah ini bisnis apa ya yang cocok saya jalankan sekarang, bisnis apa ya. Nah, ini udah paling tepat deh. Di samping modalnya terjangkau, bisnis ini juga masih sangat besar peluangnya. Yeah. Prospek ke depannya itu masih sangat cerah. Karena kita tahu ya, kita salah satu pengguna juga dari layanan transportasi.
4: Benar, Olive pun bahkan ini bisa dibilang tergantung banget nih sama transportasi online.
5: Benar, jadi ini bisnis yang paling menguntungkan. Tapi kemarin-kemarin mungkin orang masih mikir masuk ke situ susah kali ya. Kita kan nggak cukup informasi dan ilmu untuk bisa sampai ke situ. Nah, sekarang udah dibantu tuh, ada tim profesional Bimor yang bantu mengurus semua. Terima beres aja sebagai mitra.
4: Oke, ini kita manfaatkan segmen terakhir ini ya, supaya sahabat Sonora udah pasti yakin mau langsung join bisnisnya walaupun slotnya terbatas. Nah, ini lagi-lagi cepet-cepetan ya kan, Ibu Ida?
5: Betul.
4: Oke, nah tadi penjelasan bisnisnya udah, harganya udah, bahkan kan udah diinfo versi promonya gimana? Udah lengkap nih semuanya. Bahkan udah diyakinin ya, bisnis ini udah berjalan, bukan hanya proyek yang baru direncanakan gitu kan. Tapi bisnis ini udah berjalan, bahkan legalitasnya juga udah dijelasin. Kayaknya udah lengkap, tapi kayaknya masih penasaran nih ya. Tadi kan dibilang ya, mobil listrik. Kenapa sih milihnya BYD?
5: Oke, okay. Nah ini menarik nih pertanyaannya. Kenapa pilih mobil listrik dulu yang pertama?
4: Oke.
5: Kita tahu ya, sekarang itu kan polusi udah makin banyak ya. Langit Jakarta udah gak cerah pokoknya.
4: Betul.
5: Jadi kita bantu untuk mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Jadi kita pilih pakai mobil listrik untuk masuk ke industri transportasi ini. Kita pakai mobil listrik. Nah, lalu kenapa pilihan kita jatuh ke BYD atau One tadi? BYD kita tahu brand yang terpercaya ya. Kita tahu apalagi BYD ini menggunakan teknologi blade battery. Nah, blade battery ini maksudnya apa? Dia menggunakan material lithium. Lithium iron phosphate. Nah, ini aman banget, bisa udah terbukti tahan panas dan juga lolos uji tusuk paku bahkan. Nah, baterai ini kecanggihannya itu dia mampu bertahan hingga 10 sampai 15 tahun. Jadi dia lebih awet. Tahan lama dan jarak tempuhnya juga sangat jauh. Ini jarak tempuh panjang. Jadi cocok sebagai kendaraan untuk di bisnis ini. Karena kan dipakai muter tuh istilahnya.
4: Betul,
5: ya.
4: Betul, karena enggak diam doang ya. Mobilnya setelah dibeli kan mobilnya dioperasionalkan
5: gitu
4: kan.
5: Iya, kan disuruh kerja tuh mobilnya. Jadi jarak tempuhnya tuh panjang, efisiensi juga. Jadi konsumsi daya juga cukup efisien. Jadi memang cocok untuk penggunaan harian baik di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Jadi memang paling cocok deh kita kenal BYD dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Selain daripada itu, BYD itu juga harganya tuh kompetitif loh, harganya tuh terjangkau. Dengan fitur canggih dan tampilan premium, dia termasuk kendaraan yang terjangkau. Terjangkau dan juga cicilannya ringan, serta pengajuan leasing juga bisa lebih mudah. Jadi banyak kenapa sampai kita menjatuhkan pilihan ke BYD atau One. Nah, jadi bayangkan dengan uang 8 juta aja sekarang, setelah itu nyicil pelan-pelan ya, sampai cukup 25 juta untuk mobilnya dioperasionalkan ke platform hijau tadi. Tapi Bimor semua kok yang ngurusin. Setelah itu, dapat keuntungan bulanan, cicilan amar, kita bayarkan tiap bulan, setelah 5 tahun, parkir tuh di garasi rumah BYD-nya. Mau pakai sendiri atau mau dijual, itu bebas.
4: Bebas. Nah, tadi boleh diulang deh sekali lagi. Itu kok bisa sih cukup 8 juta ceritanya? Gimana Ibu Aida? Boleh diulang lagi?
5: Oke, jadi sebenarnya untuk harga normal join kemitraan, itu kita ikut dengan jumlah DP yang harus dibayarkan untuk dapat mobil ini. Nah, untuk DP normalnya itu kan untuk model untuk mobil seharga 200 juta itu bisa di 40 sampai 45 jutaan atau sampai 50 juta.
4: Nah,
5: jadi kalau di harga normal kemitraan Bimor, join kemitraan Bimor itu 45 juta rasanya pantas loh sebenarnya. Jadi harga normalnya itu 45 juta untuk harga normal. Nah, tapi sekarang kita dapat subsidi DP. Jadi kita bisa kasih harga kemitraan yang lebih murah, yang sudah termasuk biaya DP. Tapi memang kuotanya nggak banyak. Kita dikasihnya tuh cuma dikit. Jadi kita juga bagi untuk hari ini hanya 5 orang aja yang bisa dapat DP 25 juta rupiah aja. Itu pun bukan cuma DP loh yang dibayarkan. 25 juta biaya kemitraan ini sudah termasuk DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Jadi 25 juta ini udah all in loh di awal. Nah, kenapa bisa model awal 8 juta tadi? Karena kalau berat tuh 25 jutanya boleh dicicil. DP dulu 8 juta, sisanya baru diangsur tanpa bunga. Ini kita bantu kemudahan cara bayar, bukan berarti kita sengaja ngulur-ngulur operasional ya. Itu yang harus kita ingatkan. Jangan sampai tadi ya kekhawatiran, jangan-jangan ini belum operasional nih, gak siap nih, makanya kita disuruh cicil-cicil mobilnya. Gak seperti itu. Kalau sekarang ada 25 jutanya, sok atuh silahkan bayar cash 25 juta, kasih datanya, kalau datanya aman dari catatan bank, otomatis mobilnya akan cepat keluar. Setelah itu kita operasionalkan, dapat keuntungannya. Tapi kan gak semua orang punya tiba-tiba 25 juta deh buat bisnis. Nah, itu yang kita bantu, makanya boleh cicil 8 juta dulu, sisanya angsur tanpa bunga. Tapi kalau ada 8 juta dulu. Kalau ada 25 jutanya sekarang, mm-hmm. silakan bayar cash juga boleh. Kita akan bantu urus cepat-cepat supaya mobilnya cepat keluar, mm-hmm. dan langsung dioperasionalkan, dapat keuntungan bulanan, cicilan kami bayarkan dari operasional. Setelah itu Anda tinggal terima laporan tiap bulan.
4: Nah itu ya sahabat Sonora, lengkap dijelasin lagi kurang baik apa itu ya Ibu Aida. Ngejelasin lagi ke sahabat Sonora kalau, hah ini bisnis apa mobil listrik kok cuma 8 juta. Nah itu tadi dijelasin lengkap lagi dari awal kenapa bisa ke 8 juta gitu ya. Kalau punya uangnya ya boleh ya Bu langsung ke 25 juta.
5: Langsung boleh. Betul. Kenapa enggak ya. Cuman kan kita bantu orang yang gak semua punya 25 mungkin sekarang.
4: Betul banget. Nah,
5: atau ada 25 tapi mau dipakai juga yang lain.
4: Iya.
5: Itu udah enggak apa-apa 8 juta dulu.
4: Benar. Dan yang perlu diingat juga ini kuotanya terbatas banget ya. Cuma buat 5 orang aja sahabat Sonora. Jangan-jangan sepanjang dengerin hampir 1 jam ini kuotanya udah enggak 5 lagi nih. Ya kan?
5: Betul. Tapi berdoa aja mudah-mudahan masih dapat lah karena memang OTR juga itu berubah-berubah loh ya. Ini OTR Jakarta harga sekarang. Betul. Yang saya sebutkan. Mm-mm. Enggak, itu besok-besok itu bisa berubah loh OTR-nya. Iya. Apalagi kan lagi naik daun di kendaraan listrik, apalagi BYD.
4: Iya.
5: Jadi kita nggak tahu harganya akan jadi berapa nanti OTR-nya. Itu pasti akan ikut tuh DP-nya akan jadi berapa. Benar. Jadi sekarang mumpung saya sebutkan harga seterjangkau ini, mm-mm. amankan sekarang.
4: Betul banget. Nah, tadi kita balik lagi ya ke kenapa milih mobil listrik BYD, Bu Aida. Tadi yang pertama udah teknologinya oke banget gitu ya, secara baterainya, ketahanannya, tahan lamanya gitu ya, lebih aman juga dan harganya lebih terjangkau. Nah, ada
5: betul,
4: lagi
5: dan spare partnya juga nah, mudah didapat loh. Bengkel resminya tuh tersebar di mana-mana. Ya, itu juga kan salah satu kenyamanan ya. Bener. Orang butuh itu karena ya percuma juga canggih, giliran ada masalah kita bingung nyari spare part kemana. Ini udah aman kok untuk spare part dan bengkel resmi.
4: Ya. Kurang apa lagi tuh kan sahabat Sonora disebutin tadi spare partnya juga oke. Dan memang pengajuan ke leasingnya lebih mudah gitu ya Bu Aida.
5: Betul, lebih mudah. Jadi beneran kita pilih mobil itu gak sembarangan juga. Mm-hmm. Jadi kita cari yang bisa memudahkan mitra. Yang bisa menghasilkan omset maksimal tentu mm-hmm. saja karena juga cicilan lebih ringan ya.
4: Betul.
5: Jadi otomatis ini pasti akan terasa maksimal, operasionalnya akan bisa menghasilkan keuntungan maksimal buat mitra. Nah jadi memang manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini. Aduh mm-hmm. mudah-mudahan masih ada kuota.
4: Iya,
5: hubungi Mary sekarang 0852 66 66 66, 6-nya 4 kali ingat. Okay. 4861. Sekali lagi promo Sonora spasi nama, kirim ke Mary 0852 66 66 66 4861.
4: Oke, ini kan juga yang mungkin dari tadi dengerin udah WhatsApp ke studio Sonora tapi ternyata belum terbalas, belum sempat terbaca, bisa juga nanya langsung ke Mary ya, Ibu Aida.
5: Iya betul, iya karena durasi kita kan bener, terbatas ya kalau di sini.
4: Bener.
5: Nah jadi kalau misalkan yang kirim WhatsApp ke Sonora dan belum terbaca, mm-hmm. ya nggak apa-apa, nanya ke CS kok akan lebih detail dijawabnya.
4: Benar banget. Saya masih punya pertanyaan yang ini mungkin jadi pertanyaan sahabat-sahabat Sonora juga nih Bu Aida. Apakah bisa merekomendasikan diri sendiri atau saudara untuk jadi driver?
5: Oke, ini juga pertanyaan menarik. Ini banyak yang nanya seperti ini karena memang dari awal udah kita jelaskan seluruh operasional itu ditangani sepenuhnya oleh Bimor, termasuk seleksi drivernya, cari driver, maintenance-nya dan lain-lain, semua kita yang kerjakan sendiri. Kami pasang GPS, ada tracking, cek berkala dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau misalkan ada orang niatnya beli mobil memang untuk bawa sendiri tuh untuk dibisniskan.
4: Iya.
5: Nah, atau ada saudaranya yang mungkin baru lulus kuliah enggak kerja, dia aja yang bawa mobil mitra, itu gimana, boleh enggak?
4: Nah,
5: jawabannya boleh. Nah, kita terbuka untuk itu, tapi tentu saja harus melalui prosedur yang semestinya. Harus mendaftar dulu jadi driver di Bimor.
4: Oh,
5: jadi okay. Setelah jadi driver, kita seleksinya juga cukup ketat loh. Ini kan amanah ya, kita
4: bener.
5: Menjaga mobil
4: gak main-main
5: milik mitra.
4: Gitu ya.
5: Betul. Ada prosedurnya, semua sesuai dengan standar yang semestinya. Yeah. Jadi daftar dulu jadi driver, setelah jadi driver boleh bawa kendaraannya. Tentu saja pasti merasa maintenance-nya akan lebih maksimal.
4: Oke. Okay.
5: kalau misalkan bawa mobilnya sendiri atau saudaranya yang bawa. Tapi meskipun misalkan mempercayakan sepenuhnya ke Bimor, bukan berarti kita nggak maksimal maintenance ya, tetap kok kita bisa menjamin keamanan kendaraan mitra. Karena kita juga cover asuransi all risk 5 tahun, ada pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, kemudian pengecekan secara berkala, itu akan kita lakukan dengan profesional kok. Jadi aman meskipun mempercayakan sepenuhnya. Tapi kalau mau bawa sendiri atau saudara yang bawa, silakan juga boleh. Karena justru Bimor ini hadir di Indonesia berharap kita bisa buka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu ya, banyak orang mungkin selesai sekolah, belum kerja, susah dapat pekerjaan. Makanya kita seleksi driver terus. Atau ada orang yang ingin punya bisnis, mau beli mobil untuk bisnis rencananya, tapi gak mampu tuh karena duitnya gak kekumpul buat DP mobil aja, susah. Itu juga kita bantu. Ayo join ke Bimor, uang 8 juta aja, tabungan 8 jutanya itu sudah bisa jadi modal awal untuk punya bisnis. Nanti bawa sendiri aja kendaraannya, pasti akan lebih maksimal untuk usahanya.
4: Nah ya, itu kayaknya udah lengkap banget ya, selain punya bisnis ya, bisnisnya juga sudah diurusin lengkap semuanya sama Bimor ya, legalitasnya oke ya, secara hukum tadi langsung tercatat di notaris ya Ibu Aida, benar ya?
5: Betul, di saka notaris kok, aman.
4: Jadi aman, jadi sekali bisnis
5: itu
4: ini.
5: Ada.
4: Harganya juga, waduh, ini kurang promo apa ya, kurang menarik apa. Jadi buruan amanin ya seat kamu, karena promo ini cuma berlaku untuk 5 sahabat Sonora aja yang lagi dengerin ya talk show ini bareng Bimor Indonesia. Nah sahabat Sonora, ini gak terasa kita udah mau akhir-akhir nih, tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Ibu Aida ya. Nah ini terakhir, tolonglah, kenapa sih kita harus pilih kerja atau bisnis bareng sama Bimor Indonesia, dan apa saja yang ingin atau harapan yang pada akhirnya kita punya bisnis berkembang bareng, tentunya in this economy kita semua bisa memenuhi kebutuhan yang tetap ya harus seimbang antara kebutuhan dan juga pemasukannya. Silakan Ibu Aida.
5: Iya, jadi kenapa harus join bersama Bimor ya? Alasan satu-satunya adalah pengen punya bisnis supaya bisa dapat penghasilan tambahan. Itu yang pertama ya. Karena dulu kemarin mikir-mikir terus, ada resolusi 2026-nya tapi nggak tercapai, padahal udah hampir tutup tahun aja nih. Katanya pengen punya bisnis di 2026, tapi belum kepikiran mau bisnis apa. Karena apa, modalnya nggak cukup, nabung, nabung, nabung, kepake, jadi nggak jelas bisnisnya mau dibawa kemana. Sekarang sudah ditawarkan peluang seperti ini, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk menunda. Kalau dengar peluang-peluang seperti ini, kalau yang positif, itu orang enaknya itu kita cari tahu dulu. Bukannya skeptis, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Yang benernya cari tahu dulu, biar sudah dapat info detail. Apalagi di sini sebenarnya udah detail ya, tapi kalau masih mau lebih detail lagi, mau meyakinkan apakah benar, nanti legalitasnya jelas, benar nggak udah operasional. Kalau semua sudah dapat informasinya, yuk jangan sampai tunda. Karena harga sekarang ini itu nggak akan terus-terusan seperti itu ya. Karena di kasta OTR Jakarta sekarang itu segitu harganya 200 juta. Tapi kan kita nggak tahu minggu depan, bulan depan harganya jadi berapa. Itu pun kalau coba nyicil sendiri, mainlah ke dealer. Terus cari itu, misalnya mau mobil ini deh, itu berapa ya kan? DP-nya. Nggak dapat, 40-an juta pasti DP-nya. Jadi kenapa sekarang kita dapat DP murah? Karena itu tadi masih subsidi, tapi kuotanya terbatas. Nggak mungkin kita kasih banyak-banyak. Jadi hari ini kita kasih untuk 5 orang aja. Jadi yuk, buruan. Ini sesi akhir dan sudah di bagian akhir juga. Saya sebutkan sekali lagi, nomornya Mary di 0852-6666-4861. 0852-6666-4861.
4: Oke ya, sudah informasi udah lengkap ya, customer service yang bisa sahabat Sonora tanya-tanya lebih lanjut lagi juga sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja amanin ya bisnisnya sahabat Sonora dengan join bareng Bimor Indonesia, bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Terima kasih banyak Ibu Aida untuk kebersamaan di Sonora kali ini.
5: Sama-sama Mbak Olive, terima kasih juga, sukses selalu untuk Mbak Olive dan Sonora.
4: Sukses juga untuk Be More Indonesia ya Ibu Aida. Kita jumpa lagi tentunya di lain kesempatan ya, bersama dengan Ibu Aida. Sukses untuk kita bersama. Peluang sudah ada, maka jangan sia-siakan peluang itu, sahabat Sonora. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semuanya sahabat Sonora, jangan lupa ya, untuk langsung aja amanin bisnis kamu, mulai bisnis kamu bersama Be More Indonesia. Bye.

0: Satya bersama kami di Sonora Network. Sonora Update.
1: Dewan Perwakilan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat telah meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memastikan independensi dan transparansi penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinka Panjaitan mengatakan ada dua permintaan kepada Kejaksaan Agung untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum kasus ex-Jampitsus. Pertama, memastikan tidak ada jaksa penyidik di bawah kepemimpinan Febri, serta mengganti Kepala Subdirektorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, The Fed, Christopher Waller, menyatakan para pembuat kebijakan mungkin perlu menaikkan suku bunga dalam waktu dekat jika inflasi terus menunjukkan tekanan harga yang luas. Waller menekankan kondisi ekonomi saat ini sebenarnya berada dalam posisi yang baik dengan pasar tenaga kerja yang tampak stabil serta permintaan konsumen yang tetap tangguh. Tetapi kebijakan moneter disimpang jalan karena tekanan inflasi, harga energi, serta pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan.
0: Demikian Sonora Update.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset kembali menjadi perhatian publik setelah DPR memasukkan pembahasannya sebagai salah satu prioritas. Regulasi ini penting untuk pemberantasan korupsi dalam mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Lalu seberapa mendesak RUU ini disahkan? Kami saat ini sudah tersambung dengan pegiat anti korupsi dari ICW, Indonesia Corruption Watch, Mas Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum ICW. Selamat pagi, Mas Alam.
1: Selamat pagi, Mas Yudi.
0: Ya, terima kasih untuk waktunya, Mas Alam. DPR menyebut bahwa RUU ini menjadi prioritas pembahasan tahun ini. Menurut Anda, apakah ini benar-benar menunjukkan komitmen politik atau publik masih perlu menunggu? Karena cukup panjang nih perjalanan dari RUU perampasan aset ini, Mas Alam.
1: Ya, menurut kami masuknya RUU perampasan aset ini ke dalam prolegnas, prioritas, ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, komitmen politik tidak dapat diukur dari hanya dari penetapan prioritasnya saja, Mas. Melainkan juga komitmen ini perlu untuk dibuktikan melalui pembahasan yang cepat, transparan, partisipatif, dan yang pada akhirnya nanti akan berujung pada pengesahan undang-undang tersebut, begitu ya. Karena hal ini penting sebab dalam beberapa tahun terakhir ini publik menyaksikan sejumlah proses legislasi yang menuai kritik akibat minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat, begitu. Saya mau ambil contoh misalkan terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan secara tertutup dan rapatnya di sebuah hotel mewah, begitu ya, yang kemudian memicu kritik luas. Dan penting juga diingat, Mahkamah Konstitusi pun juga telah menegaskan bahwa pembentukan undang-undang ini pun juga harus menjamin meaningful participation tentang hak masyarakat yang didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan juga hak memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan, begitu. Jadi dalam konteks tersebut kami mendorong dan mendesak DPR, begitu, agar prosesnya ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan para ahli, begitu ya, agar menghasilkan regulasi yang kuat. Ya, itu, Mas Yudi.
0: Nah, sejauh ini teman-teman ICW apakah sudah pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU perampasan aset ini, Mas?
1: Ya, rasanya selama ini ICW belum pernah dilibatkan, begitu ya, atau belum diundang oleh DPR, begitu, dari kelompok masyarakat sipil. Dan mungkin yang juga penting untuk diingat, RUU perampasan aset tindak pidana ini kan juga bukan hanya membahas tentang isu korupsi saja, tapi kemudian membahas tentang tindak pidana lainnya, misalkan isu lingkungan, isu perdagangan orang, dan lain sebagainya, begitu ya. Yang mana kemudian kami melihat juga dan memberikan rekomendasi bahwa ini bukan hanya melibatkan masyarakat sipil seperti ICW saja, tapi kemudian teman-teman yang bergerak di isu lingkungan, isu tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain, begitu, Mas Yudi.
0: Pemangku kepentingannya banyak ya, Mas Alam ya. Tapi sebenarnya benar, kalau kita bicara korupsi, kemudian juga kejahatan keuangan gitu, Indonesia kan sebenarnya sudah memiliki undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Apakah, ya, mengapa kedua aturan ini belum dinilai cukup, Mas Alam?
1: Ya, mungkin secara prinsip Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU ini kan memang sudah mengatur mengenai penyitaan aset, begitu ya. Tapi bagi kami implementasinya belum optimal. Mengapa? Misalkan kalau saya merujuk ke dari data ICW terkait dengan tren vonis korupsi 2024, itu menunjukkan bahwa dari 1.822 terdakwa korupsi, ini hanya 26 terdakwa yang didakwa menggunakan pasal TPPU. Dari fakta ini menunjukkan bahwa memang penegak hukum itu belum memiliki paradigma atau memiliki keseriusan dalam mengejar aset tindak pidana, begitu ya. Dan lain daripada itu, mekanisme yang ada pun juga saat ini masih bergantung pada putusan pidana. Ketika misalkan pelaku meninggal, melarikan diri, atau aset dipindahkan, pemulihan aset ini menjadi akan sangat sulit. Oleh sebab itu, RUU perampasan aset ini diperlukan untuk memperkuat aset recovery-nya, sehingga negara ini tidak hanya memenjarakan koruptor, tapi juga mengambil kembali hasil kejahatannya, begitu, Mas.
0: Nah, sejumlah pihak ini menilai juga pembahasan RUU ini terlalu lama, Mas. Kalau lihat arsip gitu ya, dari 2006 pada saat pemerintahan SBY saat itu. Menurut Anda, apa sebenarnya faktor utama yang membuat RUU perampasan aset ini belum juga disahkan hingga saat ini?
1: Ya, menurut kami faktornya cukup banyak begitu. Dan mungkin salah satu faktor atau hambatan utamanya ini lebih bersifat politik daripada persoalan substansi hukum begitu. Mungkin kita juga penting untuk mengingat 2024 kalau tidak salah Presiden Jokowi pada saat itu telah mengirimkan surprise kepada DPR begitu ya, melalui kementerian. Nah, yang menjadi persoalan adalah saat ini kabarnya prosesnya itu dimulai dari awal. Artinya adalah ada semacam upaya untuk merombak kembali aturan-aturan yang dulu pernah dirumuskan, yang kemudian sekarang ini malah dimentahkan dan dimulai dari awal. Bagi kami ini juga proses yang proses yang tidak semestinya begitu ya. Dan selain itu misalkan dari sisi regulasi ini pun juga kita harus menjamin due process of law-nya di dalam konteks ataupun juga nanti ketika diimplementasikan begitu. Dan juga perlu memastikan perlindungan HAM dan mekanisme pengawasan agar kewenangan aparat ini tidak disalahgunakan begitu, Mas.
0: Baik. Jika kemudian RUU perampasan aset ini disahkan ya, apakah Anda juga optimis dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, Mas Alam?
1: Iya, bagi kami RUU perampasan aset ini benar akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Tapi kita juga penting untuk realistis, Mas Yudi. Misalkan pengesahan undang-undang ini kan juga bukan solusi tunggal yang secara otomatis ini akan memperbaiki IPK Indonesia atau mengembalikan kepercayaan publik begitu ya. Efektivitasnya ini kan juga sangat bergantung pada implementasi. Aparat penegak hukum pertama juga harus memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan pelacakan aset, lalu kemudian penting untuk melakukan kerjasama internasional dalam pemulihan aset ini juga harus diperkuat. Dan yang paling penting adalah pengelolaan aset hasil rampasan ini juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena jangan sampai kemudian ketika udah ada aturannya lalu kemudian asetnya dirampas, nanti malah menimbulkan persoalan lain. Hasil rampasan aset dari tindak pidana ini malah nanti dikorupsi lagi. Itu kan yang kita khawatirkan begitu ya. Lalu hal lainnya misalkan apabila seluruh aspek berjalan baik, ini tentu dampaknya akan signifikan. Pelaku korupsi itu tidak hanya kehilangan kebebasannya melalui hukuman penjara begitu ya, tapi salah satu faktor yang penting di dalam konteks tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi, adalah memiskinkan para koruptor ini begitu, sehingga mereka tidak memiliki kalkulasi ketika mereka keluar dari penjara masih ada harta-harta yang bisa mereka nikmati begitu. Salah satu tantangan terbesar saat ini di dalam konteks tindak pidana korupsi kan adalah hitungan matematis yang ketika saya mengambil uang segini, ketika saya keluar saya bisa menikmati. Nah, ini yang juga perlu untuk kita bongkar begitu ya, paradigma oleh koruptor ini begitu. Oleh sebab itu penting untuk memiskinkan dan juga merampas aset-aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana, begitu.
0: Ya. Belum nanti hukuman penjaranya ada subsidiarnya lagi ya, bisa diganti dengan uang begitu ya, ya Mas. Mas Alam, tadi sudah disinggung soal pelacakan harta hasil korupsi di luar negeri misalnya, di kerjasama internasional. Apakah undang-undang ini juga bisa memungkinkan Indonesia punya kewenangan ketika para koruptor ini menyimpan uang dan asetnya di luar negeri yang di luar yurisdiksi hukum Indonesia, Mas?
1: Ya, tentu dalam konteks tersebut ada sejumlah hal yang penting untuk diatur atau paling tidak dikoordinasikan. Karena tentu penegak hukum itu tidak dapat serta-merta merampas aset yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu, penting adanya pola kerjasama internasional antara penegak hukum Indonesia dengan penegak hukum luar negeri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa pihak luar negeri ini sudah mendapatkan notifikasi bahwa ada koruptor begitu, atau ada harta koruptor yang disimpan di negara Anda, maka dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia, kami Indonesia misalkan begitu, pemerintah Indonesia, penegak hukum Indonesia akan melakukan upaya perampasan aset. Karena kita juga penting untuk mengingat bahwa upaya perampasan aset atau pemulihan aset ini juga masuk di dalam UNCAC begitu, yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2006. Dan UNCAC ini pun juga menjadi standar global yang telah diimplementasikan di sejumlah negara. Nah, harapannya adalah dengan adanya kerjasama internasional ini antar penegak hukum masing-masing negara, maka dapat mempercepat proses pemulihan aset yang disimpan di luar negeri, begitu Mas.
0: Artinya sebetulnya undang-undang perampasan aset ini urgent untuk segera disahkan karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional yang terkait tadi ya Mas ya?
1: Iya, benar. Nah, ini yang juga penting. Urgent untuk disahkan juga tidak boleh melepaskan unsur meaningful participation yang tadi saya sampaikan di awal.
0: Betul.
1: Jangan sampai kemudian penyelesaian yang cepat dan terburu-buru ini nanti malah akan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu yang mana aturannya nanti bukan memberikan dampak positif kepada publik, tapi malah menguntungkan sejumlah pihak saja, begitu Mas.
0: Betul, baik. Dan tadi menarik soal pengelolaan harta rampasan asetnya juga harus jelas. Kemudian kalau mau dilelang itu harus masuk PNBP, kas negara juga harus jelas ya Mas ya. Dan lagi kalau harta rampasan itu, kos pemeliharaannya juga tidak murah kan Mas. Jam tangan mewah, tas mahal semua kan itu nggak bisa ditaruh di tempat sembarang gitu kan. Harus ada treatment khusus. Kita tunggu dan nanti kita update lagi Mas Alam jika memang terus bergulir ya isu pembahasan dari RUU perampasan aset ini di teman-teman DPR ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Alam. Selamat pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi Mas Yudi, sehat selalu.
0: Iya. Demikian sahabat Sonora bincang-bincang kita tadi bersama Mas Wana Alamsyah dari ICW Indonesia Corruption Watch. Tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Alam terkait poin-poin penting dinamika RUU perampasan aset yang sudah lama. Ya tentu saja urgent dan mendesak tetapi butuh partisipasi yang bermakna dari semua pihak yang terkait termasuk dari organisasi sipil ya, dari kalangan masyarakat, dan kita masyarakat juga berhak untuk memberikan masukan, memberikan juga input supaya RUU ini ketika disahkan betul-betul bisa mewakili rasa keadilan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyampaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Oleh karena itu, DPR lewat Komisi 3 berupaya agar pembahasan RUU Perampasan Aset dapat selesai pada tahun ini. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, juga membantah isu di media sosial yang menyebut Komisi 3 menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 berupaya agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi regulasi yang membuka ruang penyalahgunaan menang aparat penegak hukum. Selain itu, ia tidak ingin RUU Perampasan Aset justru menjadi regulasi yang menghukum orang yang tidak bersalah.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora,

Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah dibuka di posisi 18.070 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi ini. Mata uang Garuda menguat 21 poin atau 0,12% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China misalnya menguat 0,09%, kemudian peso Filipina naik 0,1%, dan ringgit Malaysia menguat 0,2%.

0,07%. Kemudian dolar Singapura terapresiasi 0,07%, yen Jepang 0,1%, dan dolar Hong Kong menguat tipis 0,01%. Hanya won Korea yang melemah 0,05% terhadap dolar Amerika Serikat. Tren serupa juga terjadi pada mata uang utama negara maju yang mayoritas menguat terhadap greenback. Euro Eropa naik 0,16%, pound sterling Inggris terapresiasi 0,09%, dolar Australia 0,17%, dolar Kanada naik 0,11%, dan franc Swiss menguat 0,07%. Analis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini seiring pelemahan dolar Amerika Serikat setelah inflasi Amerika Serikat tercatat lebih rendah dari ekspektasi pasar. Namun demikian, Lukman menilai penguatan rupiah masih akan terbatas lantaran harga minyak mentah dunia tetap tinggi akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Lukman memperkirakan rupiah bergerak di kisaran 18.000 hingga 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, sejumlah SD negeri kekurangan siswa, pemerintah mencari solusi bersama agar anak tetap mendapatkan hak atas pelayanan pendidikan. Ya, informasi ini selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Riko Marbun.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Muti mengungkapkan pemerintah tengah melakukan proses pemetaan khususnya sekolah dasar negeri yang mengalami kekurangan peserta didik. Data tersebut akan menjadi penyusunan kebijakan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan juga pemerintah daerah agar penanganannya tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ia pun mengatakan Kemendikdasmen dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas langkah penanganan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang sangat sedikit.
3: Juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Ini yang nanti sedang kita rancang untuk pertemuannya dan bagaimana kebijakannya, karena terutama untuk sekolah kan memang di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga nanti kebijakan kami akan kita buat bersama-sama supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat.
2: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti belum merinci bentuk kebijakan apa yang akan ditempuh, namun ia menegaskan seluruh keputusan akan didasarkan pada hasil pendataan serta mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, sehingga tetap menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar. Pemerintah berharap kebijakan yang disusun nantinya mampu menjadi solusi atas persoalan berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah SD negeri, sekaligus menjaga efektivitas penyelenggaraan pendidikan tanpa harus mengurangi hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Riko. Sejumlah SD negeri kekurangan siswa, pemerintah mencari solusi bersama agar anak-anak peserta didik tetap mendapatkan hak atas layanan pendidikan.
0: Demikian Liputan Sonora.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Hutan Sonora.
1: Sahabat Sonora, RT 15 Kelurahan Cawang akan habis terkena pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Dinas Sumber Daya Air Jakarta menargetkan selesai hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini. Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air membuka posko pelayanan bagi warga Cawang untuk bertemu langsung dengan Dinas SDA dalam menyusun dokumen-dokumen untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Kepala Dinas SDA Jakarta Ika Agustin mengatakan target penyelesaian pembebasan lahan di Kelurahan Cawang harus selesai di tahun 2026 ini. Akan ada dua RT yang terkena pembebasan lahan, RT 15 dan RT 2.
3: Target kami mohon bantuan Bapak Ibu di Kelurahan Cawang harus selesai tahun 2026 ini Pak. Terdapat 2 RT yang akan terkena pembebasan lahan yaitu RT 15 dan RT 2. Nah, dengan pembebasan lahan ini Pak Gubernur 1 RT izin hilang Pak. Jadi 1 RT RT 15 akan habis.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Ika menambahkan tugas Pemprov Jakarta membebaskan lahan di Ciliwung sepanjang 16,5 km. Target untuk Kelurahan Cawang sendiri sepanjang 550 meter. Demikian Lia Musbroh melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari Jalan KS Tubun. Ada Sony Wicaksono akan menyampaikan laporannya.
4: Selamat siang sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di jalan KS Tubun arah ke perempatan Slipi saat ini situasinya ramai lancar. Untuk arah sebaliknya yang mengarah ke Tanah Abang secara umum ramai lancar, hanya saja akan tersendat ketika memasuki sekitaran RS Pelni disebabkan oleh arus kendaraan yang masuk dan keluar ke RS Pelni. Dan untuk cuaca cerah berawan di sekitaran KS Tubun, demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke studio.
0: 24 jam musik terbaik. Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan pelaksanaan MPLS hingga hari ini, saat ini berjalan dengan lancar. Nah, selengkapnya kita akan simak kembali laporan dari reporter kami, Rico Marbun. Silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mukti memastikan ancaman bom yang sempat terjadi di SD Negeri Serengseng Sawah 15 Jakarta tidak terbukti setelah diselidiki oleh aparat kepolisian. Meski sempat memicu kepanikan, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS saat ini tetap berlangsung aman dan juga para siswa mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Mendikdasmin Abdul Mukti mengatakan hasil investigasi kepolisian menunjukkan laporan ancaman bom tersebut hanyalah ulah iseng. Pelaku juga telah berhasil diidentifikasi dan saat ini menjalani pendalaman terkait motif perbuatannya.
3: Ya, sedikit peristiwa ancaman bom yang ternyata setelah dilakukan investigasi oleh kepolisian itu hanya ya iseng saja lah begitu, tidak terbukti dan juga sudah diidentifikasi pelakunya. Sekarang masih dalam proses untuk didalami apa motifnya. Nah, tadi saya ke sana langsung bertemu dengan anak-anak, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, juga oleh para guru. Semuanya mengikuti MPLS dengan gembira, mengikuti dengan ceria, dan tidak ada sama sekali terkesan rasa takut dan sebagainya di antara para murid, orang tua, dan guru.
2: Sahabat Sonora, usai menerima laporan, Abdul Mukti mengaku sudah melakukan kunjungan ke sekolah tersebut bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan juga para guru. Dari hasil pemantauan, seluruh siswa tetap mengikuti kegiatan MPLS dengan suasana ceria tanpa menunjukkan rasa takut. Ia juga menegaskan, pemerintah ingin menjadikan MPLS sebagai momentum awal yang menyenangkan bagi siswa dalam memasuki jenjang pendidikan baru. Demikian, sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, Rico, terima kasih untuk laporan Anda. Kita akan menuju, ya, kami ajak Anda untuk menuju ke Polda Metro Jaya, sahabat Sonora. Hingga kini Polri enggan menyampaikan keterangan terkait status kepemilikan 74 kg emas batangan yang disita. Meski demikian, proses pembuktian keaslian serta kadar 74 keping emas akan dilakukan penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan Agung. Langsung dari Polda Metro Jaya, Tito Suhandoyo akan menyampaikan laporannya.
4: Ya baik sahabat Sonora, hingga kini kepolisian belum mengungkap status kepemilikan 74 kg emas batangan yang disita dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga menyeret nama mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Meski demikian, penyidik gabungan dari Polri dan Kejaksaan Agung terus melengkapi proses pembuktian dengan menguji keaslian serta kadar 74 keping emas batangan tersebut sebagai bagian dari rangkaian penyidikan dan persiapan pelimpahan barang bukti. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan di mana pengujian emas dilakukan dengan melibatkan laboratorium PT Pegadaian. Selain itu, penyidikan juga memverifikasi keaslian uang tunai yang disita baik dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat maupun dolar Singapura, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Namun terkait status kepemilikan 74 kg emas batangan, Budi kembali menegaskan belum dapat memberikan keterangan secara langsung karena masih menjadi materi penyidikan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto.
5: Penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada, terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kilogram. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia.
4: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Polri secara bertahap telah melimpahkan berkas administrasi 3 perkara korupsi kepada Kejaksaan Agung, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU, korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020-2025, serta perkara tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Selain berkas perkara, pelimpahan tersangka juga dilakukan secara bertahap seiring penyelesaian proses penyidikan. Demikian, Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Tito, terima kasih laporan Anda. Hingga kini Polri enggan menyampaikan keterangan terkait status kepemilikan 74 kg emas batangan yang disita. Meski demikian, proses pembuktian keaslian serta kadar 74 keping emas akan dilakukan penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
0: Demikian liputan Sonora.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: bulan saja, video musiknya di YouTube berhasil melampaui angka 77 juta penayangan. Lagu ini bahkan bisa menembus chart Amerika Serikat Billboard Hot 100 di peringkat 38 dan chart Inggris Raya di urutan ke-22. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Lesa Rafim, Ailid, dan Katsai. Iconic by Mistake.
1: Fresh Head Sonora.

0: Putar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Ratu pop dunia Madonna kembali ke lantai dansa dengan merilis single terbaru bertajuk Bring Your Love. Tidak sendirian, kali ini ia mengajak bintang pop muda yang tengah naik daun, Sabrina Carpenter, untuk berkolaborasi. Lagu ini merupakan single utama dalam album Confessions 2, album studio ke-15 Madonna yang baru saja dirilis awal bulan ini. Lagu bertema euforia lantai dansa tersebut langsung meledak dan berhasil menempati posisi 1 di iTunes Chart 34 negara. Tak hanya itu, Bring Your Love juga sempat menjadi rekaman yang paling banyak diputar di radio dance Amerika Serikat. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: pacarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pengertian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan surat tersebut diterbitkan setelah masa pengumpulan data berakhir agar tidak disalahgunakan. Surat edaran disebutkan sejumlah personel Polri yang menjadi pengelola SPPG diminta tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa prosedur pendampingan yang sah. Berita selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi kemarin. Penggeledahan berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan dan mengatakan tim penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik.
1: Demikian Sonora Update.

terbagi antara dua. Yang justru makin semangat karena melihat, oh besok udah Kamis, Jumat. Satu orang lagi terbagi menjadi orang yang, aduh udah pusing nih, gak tahan, pengen libur. Apalagi yang fans Perancis, mana ada suaranya fans Perancis? Semalam kalah nih ya lawan Spanyol, gak bisa ke final lagi. Ya udahlah, gak apa-apa sahabat sebenarnya. Sekarang kita seru-seruan aja dengan lagu favorit Anda nih. Sekarang waktunya AMKM, Anda meminta kami memutar. Kembali bersama Sony Wicaksono sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang ingin request lagu favorit Anda boleh silakan, lagu 90-an ke atas, oke? Ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi, kirim WhatsAppnya ke 0812-122-9200. Perhatikan dulu lagu yang boleh Anda minta, itu lagunya 90-an ke atas ya.

Can't Remember to Forget You dari Shakira featuring Rihanna. Selalu kita bikin bakar semangat dulu kali ini. Mumpung sekarang baru istirahat, yang lagi kerja, lagi cari-cari makan siang, atau siap-siap buat ibadah dulu buat yang muslim, ibadah sholat zuhur. Tapi yang penting nih, kalau sudah beli makan, udah sholat segala macam, sudah selesai meeting, nah boleh nih kita istirahat sejenak, jeda sejenak, dengan kira-kira mau diputarkan lagu apa nih. Silakan kalau Anda mau request lagu 90-an ke atas ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Ada Pak Esri dari Tambun. Cakep Pak Esri dari Tambun. Mau request lagunya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, lagunya asik nih. Salamnya buat semua yang lagi dengerin aja. Terima kasih loh buat Pak Esri yang ada di Tambun. Bung Ivan hadir lagi. Kemarin Daft Punk ya, sekarang maunya Oasis aja deh. Oke boleh, Oasis dengan Wonderwall buat semua sahabat sonora yang dukung Inggris di Pildun. Semoga tambah dak dik duk ser. Lawannya udah tahu nih, Spanyol. Tinggal kawannya nanti, mau Argentina atau mau Inggris ya kan. Semangat, jangan lupa makan siang plus ngopi juga. Siap Bung Ivan, terima kasih banyak. Ezah dari Cililitan minta lagunya Football Is Coming Home David Bedil, izin. Inggrisnya belum main, sebaiknya jangan gegabah dulu. Jangan melangkahi dulu. Kalau mau mungkin lagu lainnya ya, selain yang Football Is Coming Home, kita ini aja. Nah, kalau ini Manifesting nih, ya kan, biar Inggris ya bisa bertenaga ya. Oasis dengan Wonderwall, lagu lama yang kembali naik ke permukaan berkat dinyanyikan lagi sama pasukan-pasukan The Three Lions setiap habis main nih. Ini dia, Oasis dengan Wonderwall.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Yeah, ini dia Cake by the Ocean dari DNCE. Lagunya asik betul nih. Permintaannya dari Yolanda yang ada di Cileungsi Bogor. Salam buat ibu dan tercinta yang lagi dinas ke Kalimantan. Wow, jauh nih dari Cileungsi ke Kalimantan. Cakep, bukan pantun tapi ini. Semoga sukses sama lancar ya buat mamahnya Yolanda yang ada di Cileungsi Bogor, lagi jauh ke Kalimantan nih. Tagih oleh-olehnya nanti Mbak Yolanda, apa ya oleh-oleh ya dari Kalimantan. Anyway, ditemani sama Sony Wicaksono di AMKM siang, ada meminta kami memutar sebetulnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang mau request boleh, lagunya 90-an ke atas ke 0812-122-9200. Yang udah daftar bingkisan hari bahagia untuk yang ulang tahunnya hari ini, siap-siap nih. Dari sekian banyak yang daftar, kami hanya akan pilih satu saja di antaranya untuk telepon. Ini telepon ke sini dan dapetin uang digital Rp250.000. Nanti nih di pukul 12:35 waktu Indonesia Barat after informasi jalan tol. Sekarang saya mau absen dulu aja yang udah masuk ke WhatsApp untuk request lagu. Yang pertama tadi Eza dari Cililitan, mau ganti aja jadi soundtracknya ini Euro 2016 David Guetta featuring Zara Larsson, This One's For You, sudah saya masukkan ke dalam playlist. Mbak Ferni juga nanti playlistnya bakalan masuk juga nih. Maksudnya What Makes You Beautiful, bukan You Are So Beautiful, Mbak Ferni dari One Direction. Salamnya buat Vera di Munjul Cibubur, semangat ya adikku tercinta, sama Pak Pilang juga di Cikarang, semoga cepat sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Cepat sembuh kalau gitu buat Pak Pirlan, supaya bisa segar bugar lagi. Tapi sebelum itu saya punya satu lagu dulu nih, agak slow gak apa-apa ya, gak apa-apa sebenernya. Satu-satu dulu aja, First Wendy featuring Cerita Utami dengan Mangu, yang diminta sama Mas Dimas yang ada di Senen. Salamnya buat Akidana, sehat selalu, dan buat Mas Sony juga, semoga makin sukses, amin. Ini dia Mangu dari First Wendy featuring Cerita Utami.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Simpang Cawang dan dari Kuningan sampai dengan Semanggi saat ini padat. Kemudian tol Sidiatmo atau tol bandara lancar dua arah. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta tersendat di Kunciran dan dari Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Arah sebaliknya arah ke Tangerang padat dari Karangtengah sampai rest area kilometer 13. Bergeser ke tol Jorway 2 utara dari Joglo sampai dengan Simpang Ulu Jami padat. Untuk tol Jagorawi lancar dua arah tersendat saja di gerbang tol Cililitan sampai dengan Cawang. Lanjut lagi ke tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat menjelang rest area kilometer 19, selepas itu lancar, arah sebaliknya padat di kilometer 40, padat juga di Cibitung sampai dengan kilometer 27, imbas dari perbaikan jalan. Terakhir, untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

Tony Wicaksono di Ayo Siang. Kita akan segera masuk ke segmen Bingkisan Hari Bahagia. Tapi setelah lagu berikut ini yang sudah diminta juga nih sama Pak Rainer Tasno. Hai Pak Rainer, minta dipilihkan lagu yang up tempo aja dari Alan Walker buat istirahat makan siang untuk semuanya juga, buat Mas Tony juga di Cibubur cerah berawan. Oh, kali ini di Cibubur Pak Rainer. Kalau gitu saya akan pilihkan nih satu lagu dari Alan Walker, semoga Pak Rainer suka. All Falls Down. What?

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yay, ini dia yang ditunggu-tunggu, bingkisan hari bahagia Sonora nih untuk menyambut hari ulang tahun Sonora. Kita di sini di studio nggak mau bangga bahagia sendirian karena Sonora mau ulang tahun. Kita mau bagi-bagi kebahagiaan nih karena ada satu penelepon yang sudah kami undang di hari ini. Saya mau kenalan dulu deh, siapakah di sana? Halo.
2: Halo.
1: Ah, dengan siapa nih?
2: Dengan Feni.
1: Ferni.
2: Feni.
1: Oh, Feni ya.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Halo Kak Feni. Apa kabar Kak Feni?
2: Baik sekali hari ini, luar biasa.
1: Luih, semangat banget nih. Kak Feni lagi ada di mana sekarang?

0: Anyway,
1: ini lagi nyiapin untuk ulang tahun mama ini.
0: Oh, lagi mama. Oh ala, berarti lagi di rumah lagi nyiap-nyiapin.
1: Iya.
0: Oh, nyiap-nyiapinnya apa? Tumpeng pasti ya?
1: Enggak, itu makanan-makanan Chinese food.
0: Oh, makanan Chinese. Ih, seneng banget. Berarti mamanya lagi ulang tahun ya berarti ya?
1: Iya, benar. Hari ini hari palkanya dia.
0: Wih, mamanya namanya siapa kalau boleh tahu?
1: Triana.
0: Mama Sri Ana. Oke, nah ini bakalan ngucapin langsung kafe ini berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, nah. Oke, kalau gitu nih, kita siap-siapin dulu nih Mama Sri Ana, bakal kita sambungkan juga. Nah, coba kita sapa dulu Mama. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Oke, Mama. Selamat ulang tahun loh.
2: Terima kasih banyak.
0: Widih, dimasakin Chinese food sama dimasakin sama Mbak Feninya langsung, Mama.
2: Iya.
0: Luar biasa. Ada apa aja? Boleh sebutin menu-menunya?
2: Oh, menunya itu gurami.
0: Waduh.
2: Gurami, ada gurami kan tiap ulang tahun ada gurami.
0: Oh, selalu ada gurami ya?
2: Ya, harus ada gurami.
0: Oh, kenapa harus ada gurami?
2: Kan itu nanti ada kepalanya, ada ekornya, ada burdianu.
0: Oh, melam
2: untuk rezeki, melambangkan itu rezekinya nanti banyak. Ada kepala, ada ekor.
0: Iya, ya. Oh, bagus sekali. Nah, Mama ini katanya ada anak tercintanya, Feni namanya, mau mengucapkan langsung. Mbak Feni, boleh nih kalau mau mengucapkan langsung buat Mama tercintanya.
1: Mama, selamat ulang tahun ya. Panjang umur dan semoga sehat selalu. Dan selalu diliputi banyak kebajikan. Tuh, ya,
2: terima
1: semoga
2: kasih.
1: Berbahagia bersama kita anak-anakmu. Terima kasih juga buat segala cintanya Mama sampai hari ini. Senang bisa hari ini bisa masuk di live ini, enggak terbayangkan juga sampaian itu.
2: Mama juga terima kasih doanya ya untuk anakku Feni.
1: Ya,
2: kamu
1: Ma,
2: juga sehat-sehat. Sama Mama doakan itu bahagia wargamu ya.
1: Amin.
2: Mama.
0: Amin. By the way, Mama Sri, ulang tahunnya ke berapa nih kalau boleh tahu?
2: Ke-69.
0: Widih, masih sehat bugar Mama ya?
2: Ya, amin.
0: Amin, puji Tuhan. Ini domisilinya di mana nih?
2: Maksudnya?
0: Domisili tempat daerahnya tinggalnya di mana?
2: Oh, di daerah Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo. Wala, wah. Ini kapan-kapan saya harus main ke Sidoarjo gitu ya biar dimasakin gurame.
2: Boleh.
0: Mbak Feni sedekat apa sih emangnya sama mamanya? Ini kan hari kerja toh ya. Ini berarti ngambil cuti apa gimana?
1: Betul, ngambil cuti.
0: Ngambil cuti bela-belain buat ulang tahun mamanya. Berarti udah sedekat itu berarti ya Mbak Feni sama mamanya ya.
2: Ya,
1: dari dulu memang setiap satu tahun sekali itu kan satu aja, satu hari aja perlu untuk apa ya, orang yang pernah melahirkan kita soalnya.
0: Ya ampun, so sweet sekali. Karena kita udah haru-haruan, sudah senang-senangan, gimana kalau Sonora nih spesial buat Mama Sri, buat Mbak Feni sekeluarga, kami kasih hadiah berupa uang digital Rp250.000 buat kalian berdua.
2: Terima kasih banyak.
0: Jadi bisa tuh nambah guraminya satu lagi ya, minimal Rp250.000. Dan gak cuman ini aja, gak cuman Rp250.000 aja. Kalau nanti mau cek kesehatan juga bisa loh, gratis dari Kementerian Kesehatan. Bisa langsung datang ke puskesmas terdekat gitu, Mama Sri sama Mbak Feni. Mungkin abis ini mau cek-cek dulu supaya makin sehat gitu ya.
1: Bahagianya tambah berkah
0: juga. Mungkin Mama Sri terakhir ada yang mau disampaikan buat anaknya. Tadi anaknya Mbak Feni udah ngucapin. Nah sekarang Mama Sri deh, ada sesuatu yang pengen diungkapkan gak buat anaknya?
2: Ya, terima kasih untuk anakku Feni yang setia sekali dengan mamanya memasakkan mamanya. Terima kasih banyak. Semoga keluarganya sehat-sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungannya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ini di rumah ada siapa saja selain Mbak Feni, selain Mama Sri?
1: Ini cucunya juga ada.
0: Cucunya juga ada. Oh ya ampun, kalau gitu salam ya buat semuanya yang ada di rumah ya dari Sonora Jakarta.
1: Terima
0: kasih juga ya, sehat-sehat terus buat Mbak Feni, buat Mama Sri juga. Dede, sampai ketemu di lain waktu. Wah, senangnya nih sahabat Sonora ya, kita bertemu dengan keluarga yang bahagia banget membela-belain buat cuti kerja buat menghadiahkan merayakan ulang tahun Mama Sri Ana tadi ya. Dan selamat ulang tahun juga nih buat para pendaftar lainnya yang yang sudah bergabung di Bingkisan Hari Bahagia yang ulang tahun juga di hari ini. Selamat ulang tahun juga buat Mas Iwa Kustiwa. Kemudian juga happy birthday untuk Raina Adara Alvino Ritonga, buat Julie Ellen Angelica Sitinjak, juga buat Mas Luki Setiawan Sujana. Pokoknya doanya juga sama, doanya semoga rezekinya berlimpah, semoga juga dikasih kebahagiaan yang luar biasa. Nah, di hari ulang tahun spesial ini juga nih, hadiahkan sesuatu juga buat yang paling berharga untuk diri kita sendiri aja, gak usah jauh-jauh, yaitu cek kesehatan gratis. Ini tuh program yang ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memastikan kondisi kesehatan kita bisa tetap terjaga setiap saat. Dan perlu diingat, program cek kesehatan gratis ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang sedang berulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkannya satu kali dalam setahun dengan datang ke puskesmas terdekat. Jadi kalau udah menjalani pemeriksaan nih, misalkan gak kenapa-napa, sehat, oh berarti puji syukur. Tapi kalau ternyata ditemukan sesuatu, nah berarti segera lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai anjuran tenaga kesehatannya. Pokoknya semakin dini terdeteksi, semakin besar juga deh peluang untuk ditangani dengan baik. Karena kesehatan itu jelas investasi yang paling baik. Jadi manfaatkan program cek kesehatan gratis untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya, Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Yes, ini adalah lagu dari Jose Marichan, Beautiful Girl. Tadi saya lupa untuk menyampaikan atau bertanya langsung ke Mbak Feni. Karena ini tadi tuh tadinya mau dimaksudkan sebagai lagu persembahan juga nih dari Mbak Feni, anaknya Mama Sri yang lagi ulang tahun tadi di Bikisan Hari Bahagia. Semoga masih dengerin ya Radio Sonoranya, jadi bisa dengerin juga lagu favoritnya Mama Sri tadi. Tadi juga ada yang bertanya, gimana nih caranya kalau mau daftar Bikisan Hari Bahagia juga, mau mengucapkan ulang tahun buat orang tersayang? Gampang banget caranya sahabat Sonora, karena kami masih menjalankan. Nah, Bingkisan Hari Bahagia ini masih panjang, tenang saja, tidak akan berakhir dengan cepat. Nah, caranya ini gampang sahabat Sonora. Anda tinggal daftar saja di linknya. Linknya ini bit.ly atau bit.ly / Bingkisan Hari Bahagia. Nah, kemudian di situ ada formulirnya, diisi aja satu persatu, kemudian tinggal tunggu saja momen kejutannya saat siaran berlangsung. Karena setiap hari kami hanya pilih satu orang saja yang nantinya akan ditelepon, dan ketika sudah ditelepon mengucapkan langsung dan bisa dapatkan langsung uang digital senilai Rp250.000. Kejutannya bisa dikasih atau diucapkan buat siapa aja, bisa ke siapa aja, mau ke pasangan bisa. Kalau nggak punya pasangan, mau ke orang tua juga boleh, mau ke sahabat juga bisa, rekan kerja, saudara, atau siapa aja deh yang kenal, yang emang pengen diucapin ulang tahunnya. Gitu ya, sahabat Nora. Sekarang kita mau ke AMKM lagi nih, Anda meminta kami memutar. Bersama Sony Wicaksono, sekarang saya mau menuju ke Bekasi. Ini ada Mas Wawan yang minta lagunya Robin McAuli, Teach Me How to Dream. Okay, ditunggu lagunya. Oh, gak usah ditunggu deh, langsung aja buat Mas Wawan. Ini dia, Teach Me How to Dream dari Robin McAuli. Yang mau request juga masih kami tunggu. Nomornya adalah 0812 122 9200.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, PT Pertamina Patraniaga melakukan penurunan harga produk LPG non-subsidi merek Bright Gas berlaku sejak 14 Juli kemarin. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menjelaskan harga tabung Bright Gas 12 kg dari harga Rp228.000 per tabung menjadi Rp220.000 per tabung atau turun sebanyak Rp8.000. Kita menambahkan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku. Beralih ke berita olahraga, duel antara Inggris melawan Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Amerika Serikat dini hari nanti bisa lebih sengit daripada semifinal pertama antara Prancis melawan Spanyol yang dimenangkan La Furia Roja dengan skor 2-0. Kadar kesengitan berlebih ini tidak lain karena imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengitari duel dua tim itu. Inggris dan Argentina sudah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan 1951 di London. Hasilnya Inggris menang 6 kali, sementara Argentina hanya menang 2 kali saja.
0: Demikian Sonora Update.

0: Breathless dari The Cars yang diminta oleh Mas Christian Lee. Biar siangnya tetap semangat. Oh harus dong, pasti dong ya. Apalagi diputerinnya lagi The Cars Breathless, dijamin deh semangat seharian penuh tanpa suntuk. Tanpa suntuk juga kalau Anda masih stay di sini nih bersama Sony Wicaksono di AKM Siang. Pilihan-pilihan lagu dari Anda pastinya. Sekarang saya mau mengoleksi. Aduh, kok bahasa mengoleksi ya? Mau mengumpulkan voice note yang sudah masuk nih ke 0812-122-9200. Coba sekarang saya mau pilih dulu yang satu ini deh. Ada Mr. Romario, silahkan.
1: Hello there, AMKM Siang. Selamat siang semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Michael Learns to Rock dengan judulnya Someday. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye, thank you so much ya. Wah, ini juga gak bikin ngantuk nih lagunya. Michael Learns to Rock with Someday. Sudah saya masukkan ke dalam playlist. Satu lagi deh kalau gitu. Selain Mr. Romario, saya juga mau ketemu nih. Nah, kali ini sama yang cantik aja. Halo.
2: Siang. Sony. Mas Sony, aku dengan Zizi dari Senen.
0: Hai Mbak Zizi dari Senen, mau request lagu apa nih?
2: Mau request lagunya Westlife dong yang I Have a Dream.
0: Boleh.
2: Buat para pecinta Sonora semua, pendengar Sonora semua, dimanapun kalian berada. Terus sama saudara-saudara aku yang lagi mendengarkan Radio Sonora FM. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Jangan lupa makan siang.
0: Yes, bye-bye. Ada juga Tang Bun nih di Tangerang. Tangerang cerah seperti masa depan kita semua. Amin, Bang Tang Bun. Minta Dio Fortune sini, I Still Love You. Nah, nanti masuk ke dalam antrian, kita putarkan ini dulu aja deh. I Have a Dream ya Westlife untuk Mbak Zizi. There you go.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, strategi eliminasi kusta bukan dengan menyembunyikan angka kasus, melainkan menemukan sebanyak mungkin penderita agar segera diobati. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora Riko Marbun. Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini Indonesia baru menemukan sekitar 14.000 hingga 15.000 kasus kusta setiap tahun, padahal estimasi jumlah penderita kusta mencapai sekitar 37.000 orang. Artinya masih banyak penderita yang belum terdeteksi dan berpotensi terus menularkan penyakit. Karena itu pemerintah mendorong tenaga kesehatan untuk aktif mencari kasus, bukan menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Untuk memberikan semangat tersendiri, Menteri Kesehatan menyiapkan hadiah bagi puskesmas yang paling banyak menemukan dan mengobati kasus kusta sebagai strategi mempercepat eliminasi penyakit tersebut di Indonesia. Dalam program ini, Kementerian Kesehatan menyediakan penghargaan untuk juara 1, 100 juta rupiah, juara 2, 75 juta rupiah, dan juara 3, 50 juta rupiah, khususnya bagi puskesmas yang paling banyak menemukan dan mengobati kasus kusta sebagai strategi untuk mempercepat eliminasi penyakit kusta di Indonesia.
3: Inisiatifnya bukan untuk yang paling sedikit, tapi yang paling banyak menemukan. Kenapa? Justru ini penyakit menular. Kalau ketemukan, obatnya ada, minum obat, berhenti penularannya. Naiknya tuh ada yang 30%, ada yang 60%, ada yang 100%. Nah, ini yang sekarang kita mau replikasikan ke seluruh Indonesia. Jadi bukan paling sedikit yang menang, yang menang adalah yang paling banyak menemukan. Ya, karena justru dengan menemukan, kita bisa kasih obat, keluarganya kita juga bisa kasih obat agar mereka berhenti menularkan. Karena tidak ditemukan, mereka jadi malah menularkan.
2: Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan strategi eliminasi kusta di Indonesia sangat sederhana, yakni menemukan sebanyak mungkin penderita lalu segera memberikan pengobatan. Ia menjelaskan setelah pasien mulai mengkonsumsi obat, resiko penularan turun drastis sehingga rantai penularan dapat diputus. Ia kembali mengingatkan, kasus kusta bukanlah penyakit kutukan, melainkan infeksi bakteri Mycobacterium leprae yang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tersedia gratis di fasilitas kesehatan pemerintah. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih. Kemudian kami akan beralih ke rekan kami selanjutnya, Tito Suhandoyo, yang akan menyampaikan informasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang merespon singkat terkait pertanyaan awak media mengenai kritikan Mahfud MD tentang pengalihan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya silakan Tito.
4: Ya baik sahabat Sonora, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon singkat terkait dengan kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan pengalihan penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung. Dimana dalam hal tersebut Mahfud MD menilai bahwa penyerahan perkara tersebut tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit enggan menanggapi secara langsung substansi kritikan Mahfud MD, Jenderal Bintang 4 itu hanya menyampaikan bahwa persoalan penyerahan perkara tersebut telah dibahas dan dijelaskan dalam rapat sebelumnya. Berikut adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
5: Tidak sesuai dengan KUHAP, Pak. Itu seperti apa penjelasan dari Polri? Ada penjelasan mungkin, Pak, yang
6: pengalihan cara kan? Pakai dukungan, tapi pakai dukungan sih.
5: Seperti apa, Pak, penjelasannya, Pak?
6: Sudah dibicarakan, Pak.
5: Katanya tidak sesuai dengan KUHAP, Pak.
4: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya setelah memberikan jawaban singkat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun langsung meninggalkan para awak media. Kapolri pun enggan memberikan tanggapan saat ditanya mengenai usulan agar perkara tersebut dialihkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian, Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Virgin, sahabat Sonora, menemani Anda masih di AMKM siang Anda meminta kami memutar. Saya juga yang menyapa nih yang lagi nonton di TikTok di @radio.sonorafm92. Juga jangan lupa buat meramaikan juga yuk, sisa-sisa kita saling bertukar sapa sampai jam 2 siang nanti. Kalau gitu saya mau ke TikTok dulu deh. Saya mau menyapa tadi ada Mas Greg dari Jogja, Mbak Asti, ada juga Mas James, ada Bung Steve juga, termasuk Mbak Maria Ika nih yang minta lagunya Charlie Puth One Call Away, katanya mau didengar sendiri aja. Terus juga tadi ada siapa lagi? Ada Mbak Winar nih yang minta lagunya Backstreet Boys Shape of My Heart buat semua sahabat Sonora aja yang lagi dengerin. Oke deh, kalau gitu, oh Mas Supardi juga ya, saya ucapkan selamat siang nonton Friends pas penalti ketiduran jadi kalah. Gara-gara ketiduran jadi kalah. Coba kalau gak ketiduran mungkin bisa 3-0 kali ya.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sontara Tol dalam kota, saat ini padat di Simpang Cawang dan dari Kuningan sampai dengan Semanggi, arah sebaliknya tersendat di Tomang, kemudian Tol Sediatmo atau Tol Bandara lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di kunciran menjelang rest area kilometer 14, setelah itu ke Tomang lancar, arah sebaliknya arah ke Tangerang padat dari Karang Tengah sampai dengan rest area kilometer 13. Untuk Tol Jor dari Serpong, Kampung Rambutan sampai Cikunir maupun Trorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi juga saat ini situasinya lancar kedua arahnya. Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek tersendat menjelang rest area kilometer 19. Selepas itu lancar, arah sebaliknya padat di kilometer 39. Padat juga di Cikarang sampai dengan Cibitung sampai dengan kilometer 27 imbas dari perbaikan jalan. Dan terakhir untuk tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

Penjaga hati dari Nadif Basalama. Duh, semoga dijaga terus hatinya ya, Mbak Heli di sini. Yang request lagunya Nadif Basalama dengan Penjaga Hati. Untuk yang hari ini ultah, selamat ulang tahun. Untuk yang lagi sakit, semoga lekas sehat. Untuk yang lagi sedih dan menghadapi hari yang berat, semoga kebahagiaan menghampirimu. Indah sekali doanya nih, ucapannya Mbak Heli. Thank you so much ya. Kita masih ada di gelaran AMKM Siang. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau, sebelum ke WhatsApp lagi, saya mau ke TikTok lagi nih. Tadi ada Mas Febri yang minta Gareth Gates apa aja deh pokoknya. Saya pilihkan yang Any One Of.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

dengan Matchbox 20 sahabat Sonora di ANKM siang bersama Sonny Wicaksono. Sekarang udah mau jam 2 siang. Berarti berapa jam lagi ya? Beberapa jam lagi menuju semifinal kedua Piala Dunia. Nanti akan digelar di pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari, antara Inggris dengan Argentina. Nah ini sebenarnya ditunggu-tunggu ya. Setelah mungkin tadi pagi yang nonton semifinal pertama Perancis lawan Spanyol, yang tadinya berharap akan sengit gitu sampai masuk ke extra time, nyatanya bisa 90 menit. Nah mungkin ini kita bisa berharap pertandingan yang panas lagi di semifinal kedua Inggris-Argentina. Prediksinya gimana nih sahabat Sonora? Tadi ada Kak Pilot nih, prediksinya Inggris yang masuk final. Tadi juga ada beberapa yang bilang menjagokan Inggris di semifinal keduanya. Ya we'll see lah ya nanti pagi seperti apa. Tapi yang jelas nih ya, Kak Pilot pengen minta diputarkan lagunya Shakira featuring Freshly Grana. Ini adalah edisi banyak diklaim oleh orang-orang bahwa ini adalah salah satu soundtrack Piala Dunia terbaik setelah Ricky Martin, La Coba de la Vida. Sebut nama, oh iya benar, ini diminta sama tadi namanya adalah Mas Joshua, benar ya Mas Joshua, soalnya ada Joshua Nathaniel. Oke, Mas Joshua Nathaniel, selamat begadang nanti malam untuk nonton Inggris lawan Argentina dan nikmati ini. Ini sebagai lagu penutup juga di AMKM siang kali ini. Sekaligus juga saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah request lagu, sudah sapa-sapa juga, baik itu yang di WhatsApp ataupun juga yang di TikTok. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum beruntung dipilih lagunya untuk saya putarkan. Nanti malam coba lagi ya barengan sama Hans Christian di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Sonny Wicaksono pamit, sahabat Sonora, sampai jumpa. Ini dia nih, terakhir buat Mas Joshua Nathaniel, Waka Waka, This Time for Africa by Shakira.

Yap, itu saja yang bisa kami sajikan untuk Anda di siang ini bersama Sony Wicaksono. Sekali lagi kami mohon maaf untuk yang belum sempat terputar. Ada Pak Teddy Kurniawan, kemudian juga Ibu Oriza, Ibu Foni, Ibu Nur, Pak Bonifasius Gozali, ada juga Mas Miki di Cengkareng, Pak Philip, Ibu Sri, kemudian juga ada Kaguya yang ada di Bogor, Pak Edi Sutopo, berikutnya juga ada tadi Mas Fajar, Ibu Sylvia absen saja, baru selesai dilasik katanya, semoga cepat pulih lagi setelah operasi lasiknya Ibu Sylvia ya. Kemudian juga ada Ibu Diah yang lagi ngemil martabak. Aduh, selamat ngemil ya, martabaknya banyak banget nih. Kemudian juga ada Om Supardi yang ada di Bogor, Mbak Yufi, kemudian juga beberapa yang lainnya yang belum sempat terputar juga. Selainnya kan ada Pesona Indonesia ya, nikmati lagu-lagu lokal 2 jam ke depan dari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa. Have a great day.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, pemerintah Kota Bandung memastikan Bandara Husein Sastranegara Jawa Barat akan membuka dua rute penerbangan baru menuju Bandar Lampung dan Palembang mulai Agustus 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini berbagai persiapan telah dirampungkan untuk mendukung kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara. Pada 6 Agustus mendatang, Wings Air membuka rute Bandung-Bandar Lampung sebanyak 3 kali dalam sepekan menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan perbankan telah menutup hubungan usaha dengan 51,2 ribu nasabah karena adanya transaksi yang diidentifikasi terkait aktivitas perjudian online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan selama periode Mei, perbankan juga menolak menjalin hubungan usaha dengan sekitar 2,8 juta calon nasabah.
0: Demikian Sonora Update.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: hanya di Pesona Indonesia. Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
2: Komodo yang sulit tidur. Hari beranjak malam, hewan-hewan sedang beristirahat di sarangnya masing-masing. Ada yang sudah terlelap, ada pula yang masih terjaga. Gagak kaget mendengar teriakan itu.
3: Apaan sih komodo teriak-teriak begitu? Kau tidak tidur?
2: Tanya Gagak. Dia baru bersiap-siap keluar dari sarangnya. Gagak salah satu hewan nokturnal. Dia beraktivitas saat malam hari.
4: Aku tidak bisa tidur, Gagak.
2: Sahut komodo. Gagak pun menatap komodo dengan aneh.
3: Aneh? Biasanya kamu selalu tidur?
4: Tidak tahu juga kenapa. Tadi siang juga aku tidak tidur sama sekali.
2: Gagak berpikir sejenak, lalu berkata sesuatu.
5: Aku punya ide. Ayo ikut aku.
4: Ikut kamu? Nanti malah semakin tidak bisa tidur.
3: Sudah, ikut saja.
2: Komodo pun menuruti ide si Gagak. Komodo mengikuti Gagak dan Gagak terbang ke dahan pohon. Komodo juga ikut. Tentu saja komodo tidak bisa terbang seperti Gagak. Dia hanya merayap di tanah. Beberapa kali Gagak terbang ke pohon-pohon. Komodo tetap mengikutinya. Gagak cuma hinggap di dahan sebentar, lalu terbang. Begitu terus berulang-ulang. Komodo bertanya dengan heran.
4: Kamu lagi apa sih?
2: Gagak tidak menyahut. Gagak hanya terbang, hinggap, terbang lagi, hinggap lagi. Setelah sekian lama terbang dan hinggap, Gagak lalu berkata,
3: ayo pulang!
4: Hah? Pulang? Aneh sekali kamu, Gagak.
2: Komodo pulang dengan kesal. Gagak mengikuti komodo sambil tersenyum. Sampailah komodo di rumahnya. Komodo merasa sangat mengantuk.
4: Nah, kok tiba-tiba aku mengantuk? Seharian tidak mengantuk sama sekali.
2: Gagak lagi-lagi tersenyum.
3: Berarti kamu perlu banyak bergerak biar bisa mengantuk. Biar bisa tidur dengan nyaman. Banyak bergerak juga membuat tubuhmu sehat.
2: Komodo akhirnya baru paham. Rupanya Gagak mengajak komodo banyak bergerak. Pantas saja dia baru merasa mengantuk.
4: Terima kasih ide bagusnya, Gagak. Aku mau tidur dulu ya.
3: Aku juga mau mencari makanan dulu. Selamat tidur, komodo.
2: Gagak kembali keluar dari sarang. Dia pun mencari makan.
1: Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
2: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hits Sonora. Ada satu nama baru nih yang tiba-tiba mencuri perhatian di skena musik lokal. Adalah Kel Vilas, solois pria yang melejit lewat single bertajuk Semua Lagu Cinta Untuk Musasha. Dirilis bulan lalu, lagunya tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,7 juta kali di platform streaming musik. Semua Lagu Cinta Untuk Musasha menggambarkan perasaan seseorang yang menempatkan orang tercinta sebagai pusat kehidupannya. Lewat liriknya, Kel Vilas mengungkap bahwa segala pencapaian terasa tidak berarti tanpa kehadiran sang kekasih. Selain populer di platform streaming, lagu ini juga digunakan sebagai latar suara untuk lebih dari 126 ribu video yang diunggah di TikTok. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Kel Vilas, Semua Lagu Cinta Untuk Musasha.
3: Fresh Head Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Sahabat Sonora, pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran 5,7 miliar rupiah untuk merevitalisasi bangunan Puskesmas Jekulo. Langkah ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperkuat peran fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Abdul Haikam berharap pasca revitalisasi Puskesmas Jekulo bisa berinovasi sehingga ada layanan dokter spesialis pada sore hari. Selain itu, Puskesmas Jekulo juga bisa menjadi Puskesmas Plus atau sama seperti rumah sakit swasta di sekitarnya. Berita selanjutnya, berita olahraga. Bek kiri timnas Inggris Nico O'Reilly menyebut laga melawan Lionel Messi pada semifinal Piala Dunia 2026 nanti malam sebagai kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. O'Reilly berpeluang menjalani tugas berat jika kembali dipercaya mengisi posisi bek kiri. Pemain Manchester City itu kemungkinan akan berhadapan langsung dengan Messi yang menjadi andalan utama lini serang Argentina.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Yes. Kita sekarang masuk ke Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sore ini lagi-lagi kita bakal bahas bola ya sahabat Sonora ya. Karena memang hari ini, lebih tepatnya nanti dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, itu akan digelar big match, pertandingan besar nih, semifinal kedua di Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Inggris versus Argentina. Ini laga yang dinilai akan berjalan dengan sangat panas, sahabat Sonora. Nanti juga kita akan mengundang dan berbicara dengan Lucy Wiryono. Ini Lucy Wiryono ini adalah salah satu public figure yang cukup vokal juga, presenter yang sempat memandu banyak acara-acara olahraga. Nanti kita akan berbincang dengan Lucy Wiryono di menit 16 lewat 15 menit selalu semuanya ya, untuk berbincang bagaimana nih Argentina.

0: Sonora hari ini bersama Sandi Wicaksono, sahabat Sonora. Ada Stacey Orico sebagai lagu pembuka dengan Stuck, judulnya. Adusnya juga jujur ya, sebagai fans The Three Lions alias fans Inggris, pikiran saya tuh stuck ke nanti malam. Bakalan, udah niat banget nih, bakalan nonton bareng Inggris lawan Argentina. Duel panas di semifinal Piala Dunia 2026 nih, yang akan dimainkan di Atlanta Stadium Amerika Serikat di pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Ini bahkan bisa lebih sengit loh daripada semifinal Perancis lawan Spanyol yang dimenangkan La Furia Roja 2-0 semalam. Kenapa bisa lebih sengit? Karena ada imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengitari duel dua tim itu. Kita tentu masih ingat betul ya, apalagi yang buat yang senior-senior nih, waktu menyaksikan gol tangan Tuhannya Maradona, itu adalah lawan Inggris. Kemudian insiden yang dimana David Beckham di kartu merah wasit, itu juga lawan Inggris juga. Kalau ditarik lebih panjang sejarahnya, tahun 1966 ketika Inggris menjuarai, saat itu sempat juga dikalahkan juga Argentina di babak perempat final. So, ini adalah duel panjang, sahabat Sonora. Dan kalau kita lihat head-to-headnya sendiri nih ya, Inggris dan Argentina ini sudah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan pertama itu di tahun 1951 di London. Jadi ini tuh duel paling sengit di antara laga-laga klasik lah di Piala Dunia ya. Selain duel Belanda versus Jerman, ada juga Inggris Argentina. Nah, dari 15 kali pertemuan, ternyata Inggris masih dominan nih. Inggris nih menang 6 kali, sedangkan Argentina hanya menang 2 kali saja, walaupun kedua kemenangan Argentina itu terjadi dua-duanya di Piala Dunia. Apakah ini akan menjadi kemenangan ketiga Argentina lawan Inggris, atau justru Inggris yang akan memperpanjang rekornya nih? Tapi kita akan coba update dulu lalu lintas ya dari rekan Rico di Patung Kuda, seperti apa lalu lintasnya?
1: Ya baik, terima kasih, selamat sore sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat di seputar ruas jalan Medan Merdeka Barat dari arah depan Istana Merdeka menuju ke arah kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Ini sudah mulai ramai dan tersendat di lampu lalu lintas sekitaran Patung Kuda. Sementara kondisi sebaliknya terbilang lancar. Beralih ke ruas jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju ke arah Stasiun Gambir, kami pantau dua arahnya bergerak ramai lancar. Cuaca masih terlihat cerah sore hari ini, sahabat Sonora, di seputar kawasan Patung Kuda, persis mengarah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Yes, terima kasih Rico untuk laporannya. Untuk Anda juga yang lagi di jalan, boleh kalau mau menyampaikan lalu lintasnya ke 0812-122-9200. Atau kalau ada yang mau prediksi Inggris lawan Argentina, jagoin mana nih, sahabat Sonora? Saya pengen tahu mana tim Inggris, mana tim Argentina. 0812-122-9200. Dan sebentar lagi nih, 5 menit lagi kita akan berbincang-bincang bersama Lucy Wiryono, bagaimana prediksinya Inggris Argentina nanti malam.

0: Sorry Wicaksono di Sonora hari ini, sahabat Sonora, sampai jam 6 sore nanti nih ya. Lagi berbincang atau membahas tentang laga semifinal Piala Dunia. Ini super panas nih, sahabat Sonora. Mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina dan Inggris dini hari nanti. Tapi saya tidak mau membicarakannya sendirian, karena saya akan membahasnya siapa sih yang lebih diunggulkan, siapa sih yang pantas untuk melaju ke partai puncak. Kita akan membahas bareng nih sama pemerhati sepak bola Lucy Wiryono. Selamat sore Kak Lucy.
1: Selamat sore Kak Sony.
0: Hai Kak Lucy, waduh, ini salah satu idola saya, jujur sering nonton Kak Lucy. Kangen siaran ya Kak Lucy, gimana?
1: Lumayan kangen siaran, secara berangkatnya dari radio juga kan, jadi pastinya kangen dong.
0: Ya minimal terobati lah ya ngobrol sekarang di radio nih ya.
1: Lumayan.
0: Nih, kalau sini pasti ngikutin Piala Dunia dong?
1: Iya lagi, banget. Tadi pagi juga begadang dari jam 2 pagi.
0: Jagoannya siapa nih kalau boleh tahu nih?
1: Sejujurnya aku tuh terbawa sama prediksinya si ahli matematika, tahu kan?
0: Oke, tahu.
1: Dia kan bilangnya tadinya Belanda. Tapi yang ternyata terbukti salah. Jadi abis dari Belanda, aku ngelihat Prancis. Prancis tuh sebenarnya aku suka banget cara mainnya. Apalagi di 6 laga sebelumnya mereka benar-benar keren banget kan. Tapi tadi malam udah dimatiin dari ini tengah sama Spanyol, jadi kelar deh. Udah, jadi akhirnya aku ganti skin lagi sekarang.
0: Sekarang ganti jadi apa nih? Ada tiga negara lagi nih kalau sih.
1: Iya, jadi aku sekarang akhirnya pegang Argentina deh. Udah yang paling aman aja kayaknya.
0: Argentina. Beda nih kalau aku fans Inggris nih. Berarti ini kita kontra nih ya.
1: Bener, tapi ada alasannya kenapa aku tuh enggak jagoin Inggris dari dulu, Pony. Jadi aku tuh sebenarnya penggemar EPL banget kan. Okay. Siapa sih yang gak suka sama English Premier League? Yes. Itu kan menurut aku liga terbaik menurut aku ya. Dalam arti aku gak usah begadang. Kalau La Liga itu kan ribet banget, harus begadang. Kalau EPL enggak. Lebih ke situ sih ya, udah tua soalnya. Terus, tapi kalau entah kenapa dalam sepanjang sejarah, timnas Inggris itu menurut aku gak pernah beruntung. Ada aja masalahnya. Jadi aku gak berani ngejagoin Inggris. Padahal aku suka banget sama Inggris sebenarnya. Kayak sekarang aku suka sama Jude Bellingham, aku suka sama Harry Kane-nya juga. Tapi gak berani jagoin Inggris.
0: Nah, Argentina sama Inggris nih kan tampil impresif sama-sama, buktinya sampai ke semifinal. Kalau menurut kalau sendiri, apa sih yang bakal jadi kunci kemenangan dalam pertandingan nanti malam tuh?
1: Kalau ngebaca petanya sih ya, dan juga polanya dari mereka berdua ini, Argentina sama Inggris. Argentina tuh kan kalau menurut aku, kalau kita ringkas, mereka tuh semangatnya kayak the power of kepepet, iya gak sih? Mereka tuh selalu, iya gak? Kayak terakhir-terakhir kita udah deg-degan
0: lawan Mesir ya.
1: Iya, lawan Mesir. Terus selalu mereka itu bikin momentum justru di akhir-akhir. Ya mungkin memang ini tipikalnya si Scaloni kan, coachnya. Memang sabar, gak agresif dari awal. Pokoknya ngikutin aja gitu kan. Tapi kan kita yang nonton deg-degan dong, ini sebenarnya bisa gak sih sebenarnya. Tapi mereka tuh selalu nunggu di saat-saat terakhir dan akhirnya memang bisa unggul. Nah beda kalau Inggris menurut aku, ini emang beda. Yang aku lihat ya di timnas sekarang, menurut aku mereka jauh lebih agresif, nyerang di awal. Nah terus kalau aku nonton Inggris tuh dari beberapa pertandingan yang udah lewat, jadi aku selalu udah parkir aja bisnya. Kalau udah berhasil bikin gol, udah parkir aja bisnya yang gede. Double decker lo, parkir aja tuh udah. Pokoknya defense. Nah soalnya Inggris tuh kadang-kadang terlalu kaku juga sih kalau menurut aku ya, strateginya. Menurut aku sih gitu polanya. Jadi tergantung nih yang bisa dapat momentum siapa, karena biasanya kalau aku ngelihat di 20 menit pertama sebelum hydration break, siapa yang dapetin momentum duluan, nah itu biasanya akan unggul biasanya.
0: Okay. Justru bukan setelah hydration break ya?
1: Kayaknya kalau menurut aku di 20 menit pertama tuh krusial loh.
0: Okay. Karena 20 menit itu bisa menentukan nanti sepanjang pertandingan ya.
1: Iya, ya meskipun kalau kita balik lagi ke polanya Argentina, dia tuh selalu di terakhir-terakhir kan. Jadi mungkin bisa jadi apa yang aku amati ini salah nih gitu di 20 menit pertama. Karena kalau Argentina, kayaknya bingung deh gue. Mereka akan gimana di 20 menit pertama, bisa jadi gak meyakinkan. Tahu-tahu justru di menit-menit terakhir kan, di injury time coba gitu. Kadang di extra time mereka tahu-tahu bikin keadaan berbalik kan.
0: Nah, kalau melihat performa kedua tim nih, Inggris sama Argentina sepanjang turnamen, kalau melihat dari kacamata objektif, siapa yang sebenarnya sedikit lebih diunggulkan untuk lolos ke final?
1: Aku tuh aku tuh kemarin sempat ngobrol sama salah satu teman aku namanya Ilham. Dia tuh the Gunners banget deh gitu. Dia tim Arsenal banget. Terus udah gitu kita ngobrol kan, siapa ya kira-kira ya. Terus dia memberikan analogi yang sangat bagus kalau menurut aku. Dia bilang kalau Portugal sama Argentina nih, sebelum Portugal tersingkir, aku nanya sama dia kan, bedanya apa? Kalau Portugal tuh kayaknya cuma Ronaldo sendirian, terus yang lain tuh kayak gak mau ngegendong Ronaldo gitu kan, gak mau ngegendong Cristiano Ronaldo. Sementara kalau Argentina, mereka itu mainnya untuk ngegendong Messi. Jadi emang kayak mereka tuh, ya Messi tuh udah kayak dewanya banget deh gitu. Jadi we're going to play untuk support Messi. Nah itu yang sebenarnya bahaya menurut aku ya. Gitu. Kalau Inggris, ya itu dia. Kalau aku tuh kayak ada faktor X-nya deh. Inggris tuh sebenarnya bagus banget. Tapi aku gak tahu bisakah mereka mengimbangi Argentina yang udah terbukti di saat mereka lagi kepepet bisa balikin keadaan. Nah itu yang aku gak tahu, Inggris punya kemampuan itu atau enggak.
0: Kalau prediksinya sendiri nih, bisa selesai 90 menit seperti tadi malam Perancis Spanyol atau butuh 120 menit bahkan adu penalti?
1: Kayaknya kalau adu penalti feeling-feeling aku sih enggak. Tapi skornya kalau aku prediksi kayaknya 2-1 buat Argentina.
0: 2-1 Argentina in 90 minutes.
1: Iya.
0: Oh, berani kayaknya sekali prediksinya ya.
1: Tapi apa mungkin ada extra time ya? Kalau kamu gimana, Son? Extra time enggak?
0: Aku sih lebih tim yang lebih seru-seruan aja 120 menit sih ya, biar bisa tetap nobarnya lebih lama gitu kalau sih.
1: Iya, benar lagi. Tapi tadi malam tuh kayak aku, itu kan perjuangan banget buat kita yang di Indonesia kan, makanya jam 2 pagi. Terus aku yang, aduh ini apaan sih Prancis, aku tuh mengharapkan mereka bisa keluar dan kayak apa ya, sebenarnya kayak laga Meksiko lawan Inggris aja, aku bilang, nah itu pecah tuh, ya kan?
0: Iya,
1: itu tuh seru banget, dan itu padahal belum nyampe level semifinal. Jadi kan ekspektasi kita harusnya semifinal lebih seru lagi dong dari ini. Kenapa enggak loh?
0: Kalau nanti malam kalau sih ngelihat nih Argentina sama Inggris, apakah dari awal banget bakalan langsung tancap gas? Atau ya udah lihat-lihat dulu aja nih nanti nih?
1: Mungkin Argentina akan keluar... selama ini yang mereka simpen sih, sama kayak Spanyol. Jujur ya, kalau aku bikin konten juga nih tentang review-review lucu-lucuan aja buat Piala Dunia. Menurut aku pernah bilang gitu kan, aduh kok Spanyol tapi kurang meyakinkan ya gitu, kenapa ya kok mereka kayak masih ada yang ditahan gitu. Ternyata emang baru dikeluarin tadi malam kan. Baru, oh gila loh, dia baru panas sekarang gitu Spanyol. Bisa jadi Argentina akan mengikuti pola yang sama kayak Spanyol. Takutnya ya, gitu. Jadi makanya Inggris mesti hati-hati banget.
0: Nah, terakhir mungkin Inggris versus Argentina ini kan kalau kita tarik sejarahnya panjang banget ya. Gol tangan Tuhan dulu, udah gitu ada perang Malvinas juga ya kan. Faktor-faktor
1: sekarang
0: sejarah
1: juga
0: ini
1: masih ada VAR. Kan?
0: Nah, iya nah. Faktor-faktor sejarah ini bakalan bisa mempengaruhi enggak sih nanti di pertandingan nanti malam kalau sih?
1: Menurut aku enggak sih ya gitu. Terakhir kan mereka ketemu tahun berapa sih? 2001 ya.
0: Sudah lumayan lama juga.
1: Udah lumayan lama. Masih David Beckham kan kalau nggak salah ya.
0: David Beckham yang kartu merah itu.
1: Iya, sama Simeone, benar nggak sih?
0: Iya, betul banget.
1: Iya, benar. Kalau aku bilang sejarah, ya karena sekarang kan udah generasinya muda-muda semua ya. Banyak pemain-pemain yang baru juga. Menurut aku, naruh mungkin iya, tapi kayaknya nggak juga deh, nggak terlalu akan bikin gimana-gimana sih.
0: Iya, nggak akan terlalu berpengaruh di lapangan ya.
1: Enggak, karena kalau dilihat dari kayak tim-tim yang dulu juga punya sejarah di Piala Dunia gitu ya, menurut aku nggak ada yang terbukti juga. Ya itu kan semua teori cocok logi aja, nggak ada yang terbukti. Kayak misalnya siapa yang berhasil ngalahin Brazil, ternyata dia akan bisa jadi juara dunianya gitu kan. Kayak harusnya Prancis dong kemarin, enggak juga.
0: Jadi memang menurut kalau sini permainan sepak bola udah makin modern, jadinya apa yang terjadi di masa lalu ya udah gitu, nggak dibawa ke masa sekarang ya.
1: Buktinya kita bisa lihat Cabo Verde tahun ini, ya nggak?
0: Yep.
1: Nah, jadi menurut aku bola tuh sekarang, ya Piala Dunia sekarang tuh lebih fluid lagi, lebih nggak ketebak lagi gitu. Karena kita ngelihat banyak banget plot twist kan sebenarnya di tahun ini ya. Salah satunya Cabo Verde, terus kita lihat si kipernya yang umurnya udah sebenarnya udah tua lah, 40 tahun untuk pemain bola tuh udah terhitung. Ya ini sih udah pensiun, dan dia mainnya bukan di liga-liga yang premier loh gitu. Kayaknya memang akan banyak plot twist sih.
0: Yes, akan banyak plot twist. Oh, menarik ketepi nanti. Thank you so much ya, Kak Lucy Riono. Nanti selamat nobar. Kalau aku sih semoga Inggris yang menang ya, bisa lolos ke final.
1: Dalam hatiku juga pengennya Inggris kok, Sami. Cuman emang skinnya aja Argentina, dalam hati sih enggak.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much.

0: Satya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Kuningan, kilometer 6 sampai Senayan, kilometer 8 plus 800 padat. Kemudian Slipi, kilometer 11 sampai kilometer 12 juga padat. Angke, kilometer 18 sampai Pluit, kilometer 20 juga terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, Tomang ke Slipi padat. Kemudian padat juga dari Semanggi, kilometer 7 sampai dengan Tebet, kilometer 3. Tol Jakarta-Tangerang, dua arah masih terpantau lancar sejauh ini. Kemudian tol Jorowe 2 yang arah ke Ulu Jami padat dari Joglo kilometer 12 sampai kilometer 16. Untuk arah sebaliknya, Ulu Jami kilometer 16 padat sampai Meruya Selatan di kilometer 10. Beralih ke tol Jor W2S arah ke Pondok Ranji maupun Pondok Pinang lancar, begitupun dengan tol Jor E Taman Mini ke Rorotan dan arah sebaliknya lancar. Tol Jagorawi juga demikian, sahabat Sonora, arah ke Ciawi maupun arah ke Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek ada kepadatan yang terpantau dari Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tambun kilometer 19 disebabkan oleh kepadatan keluar masuk di rest area. Untuk arah sebaliknya, Cibatu sampai Cibitung padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 2 tengah di kilometer 27 plus 60. Tol MBZ dan tol Purbalenyi, dua arahnya juga saat ini ramai lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

0: Bahas buah dari Samson sahabat Sonora di Sonora hari ini. Solo kita lanjut lagi membahas soal semifinal Piala Dunia antara Inggris lawan Argentina. Kita akan simak dulu yuk update lalu lintas yang akan disampaikan oleh pertama oleh rekan Hans di Jakarta Tangerang Tol Janger. Bagaimana kondisinya Hans?
1: Ya, selamat sore Wicak dan juga sahabat Sonora, melaporkan informasi lalu lintas sore hari ini dari ruas tol Jakarta Tangerang. Kami pantau dari sekitaran Alam Sutra hingga ke Meruya. Di sore hari ini juga terpantau lancar di kedua arahnya, baik yang menuju ke arah Jakarta maupun juga ke arah Tangerang. Dan juga kami pantau di sekitaran ruas tol Jakarta Tangerang untuk jalan arteri juga ini masih terpantau cukup ramai lancar di sore hari ini, dan cuaca masih terpantau cerah. Demikian laporan dari Hans, kita kembali ke Sony di studio.
0: Yap, terima kasih Hans. Ada juga Rico Marbun akan menyampaikan pantauan lalu lintasnya di Tugu Tani. Seperti apa Rico?
2: Ya baik, terima kasih. Pantauan lalu lintas kami teruskan sahabat Sonora, sore ini akan lewat di Jalan Ridwan Rais dari depan stasiun Gambir menuju ke arah kawasan Tugu Tani sudah mulai padat. Hanya kepadatan volume lalu lintas saja mengarah ke Tugu Tani. Sebaliknya juga demikian, tampak ramai dan cenderung tersendat di lajur sebelah kanan karena ada proyek infrastruktur di lokasi ini. Tetap hati-hati dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Sementara di Jalan Menteng Raya dari Tugu Tani melanjutkan menuju ke arah Cut Mutia, kawasan Masjid Cut Mutia kami pantau sudah ramai dan bergerak merayap karena kepadatan volume lalu lintas. Sebaliknya juga demikian, tampak padat merayap di lokasi ini ataupun mengarah ke lampu lalu lintas Tugu Tani dari arah Menteng. Memang ada proyek infrastruktur di lajur sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih juga Rico. Untuk Anda juga yang ingin menyampaikan bisa ke 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Emir Qatar, Kepala Negara periode 1995 hingga 2013, Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olivia Itran. Silakan, Olive.
3: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Emir Qatar atau Kepala Negara Qatar periode 1995 hingga 2013, yaitu Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani, di mana hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau Buku Duka Cita di Kedutaan Besar Negara Qatar Jakarta hari ini. Presiden Prabowo tiba di Kedutaan Besar Qatar sekitar pukul 12.40 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana setibanya di lokasi Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan juga Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al Dosari. Selanjutnya Presiden Prabowo menuju ruangan pengisian buku duka cita untuk menyampaikan pesan bela sungkawa. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani. Kehadiran Presiden Prabowo dalam pengisian dan juga penandatanganan buku duka tersebut mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia atas wafatnya Syekh Hamad bin Al Khalifa Al Thani. Selain itu, hal tersebut juga merefleksikan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan juga Qatar yang telah terjalin lama. Untuk diketahui sahabat Sonora, informasi yang kami terima dari rilis resmi Biro Pers Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani wafat pada Minggu 12 Juli 2026 dalam usia 74 tahun. Ia menjabat sebagai Emir Qatar atau Kepala Negara Qatar pada periode 1945 hingga 2013 sebelum kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.
4: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
5: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
4: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
6: Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
6: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
4: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
5: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
6: Wah, makasih Don.
4: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
6: Iya, kaget tapi seneng banget.
4: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

dengan baru sahabat sore di Sonora hari ini. Buat kita orang Indonesia sih yang menikmati Piala Dunia berbagai sepak bola punya pilihannya masing-masing. Inggris ya Inggris, buat yang cinta Messi akan milih Argentina. Tapi bagi orang Inggrisnya nih ya, citra Argentina sebagai tim yang licik dalam tanda kutip sudah tertanam dengan lama. Karena ingatan mereka tuh kembali pada 3 momen Piala Dunia yang membekas. Yang pertama adalah pada tahun 1966 saat Antonio Ratin diusir oleh wasit. Saat itu belum ada kartu kuning, kartu merah, konsep itu belum ada. Diusir oleh wasit dan Antonio Ratin bahkan sampai menganggap pertandingan itu pertandingan yang paling licik lah ya di Piala Dunia saat itu. Kemudian insiden kartu merah David Beckham setelah terprovokasi dengan Diego Simeone di tahun 1998. Dan tentu saja yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan Diego Maradona di gelaran 1986. Dan tema serupa kembali mencuat nih di tahun ini. Argentina jadi pusat kontroversi setelah menang 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar. Kubu Mesir Nias memprotes keputusan wasit setelah satu gol mereka sempat dianulir oleh VAR. Kontroversi pun berlanjut pada perempat final melawan Swiss ketika Brill Embolo menerima kartu kuning kedua setelah VAR mengoreksi keputusan awal wasit. Dan serangkaian insiden itu akhirnya bikin Argentina kembali dibayangi tudingan lama. Mereka menang bukan semata kualitas permainan, tapi juga dianggap karena kemampuan memanfaatkan setiap celah aturan. Ini nanti mungkin akan menjadi bumbu-bumbu di pertandingan nanti malam. Apakah akan menjadi bumerang untuk Argentina? Apakah justru akan bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Inggris? Anda yang bisa memprediksikan ya ke 0812 122 920. Mana jagoan Anda? Argentina atau Inggris?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan sore ini ditutup ke zona hijau. Indeks saham menguat 2,45 poin atau 0,04% ke level 6.041 dibanding perdagangan sebelumnya. Sebanyak 334 tercatat saham menguat, diikuti 267 saham terkoreksi dan 195 saham stagnan. Total transaksi sebesar 11,63 triliun rupiah. Jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,58 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 2,07 juta kali transaksi. Penguatan juga diikuti oleh mata uang rupiah. Nilai tukar rupiah ditutup di level 18.068 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat 23 poin atau 0,13%. Berita selanjutnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama komponen harga pangan bergejolak serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Salah satunya tidak memberikan tekanan terhadap inflasi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut dapat membantu meredam tekanan harga ke depan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Gimana nih sore ini Sabtu sore? Hari Rabu 15 Juli. Oh, pertengahan bulan. Ini biasanya pertengahan sudah ada yang seret-seret nih ya. Semoga tetap semangat aja deh kalau gitu. Selamat juga berkendara dan menerjang kondisi lalu lintas di ibu kota sore ini. Nah, supaya bisa menjadi rekomendasi Anda nih ya, panduan dalam berkendara, kami sudah siapkan nih. Pantauan lalu lintas di Jakarta sore ini akan disampaikan oleh Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan Aibda Yogi.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Sony untuk pantauan yang pertama. Selamat sore untuk pantauan yang pertama. Untuk yang tadi siang ada dua agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama depan Balai Kota DKI, yang kedua di seputaran Monas Selatan Jakarta Pusat. Dua objek lokasi pada pelaksanaan tertib dan saat ini sudah membuarkan diri. Dan untuk imbas proyek pengaspalan di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, ini yang mengarah ke arah Pegangsaan, ada kepadatan karena proyek pengaspalan tersebut, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran wilayah Jakarta Barat yang tadi pagi ada kegiatan pengecoran jalan, tepatnya di Outram Ring Road Jakarta Barat dari arah Cengkareng, yang sempat ada kepadatan arus lalu lintas tadi siang sekitar pukul 13.00 sudah dibuka kembali dan sudah kering dan sudah bisa dilintasi. Dan untuk proyek infrastruktur lainnya masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah seputaran Pasar Rebo, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ruas tol sore ini tepatnya di seputaran Simpang Susun Taman Mini di ruas tol Jagorawi, tepatnya di Simpang Susun Taman Mini di kilometer 6800 yang mengarah 7800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor, saat ini diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 sampai dengan bahu luar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Japek sore ini tepatnya di seputaran Bekasi Timur di kilometer 16 yang mengarah Tambun kilometer 19 padat volume kendaraan dan keluar masuk rest area. Dan untuk seputaran Cibatu yang mengarah Cibitung padat ada imbas pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi kecelakaan tadi sekitar pukul 16.30 tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama 4 yang mengarah ke arah Jakarta, ini ada kendaraan truk box menabrak pembatas ketinggian dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 15 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Terima kasih banyak Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Baru saja kami juga mendapatkan pantauan lalu lintas dari Riko Marbun kembali. Kali ini di Matraman Raya seperti apa?
2: Baik, terima kasih pantauan lalu lintas sahabat Sonora. Anda akan lewat di Jalan Salemba Raya dari perempatan Keramat Raya atau dari arah sekitar Simpang Raden Saleh menuju ke arah perempatan Matraman. Sudah mulai tampak ramai sekali dan kendaraan umumnya relatif lancar. Hanya memang kepadatan seperti biasa, jam pulang kantor, kepadatan lebih ke traffic light atau lampu lalu lintas perempatan Matraman, Jakarta Timur. Sebaliknya terbilang ramai lancar, Matraman menuju ke arah Salemba. Sementara perkembangan sedikit untuk ruas jalan Matraman Dalam dari arah sekitar Matraman menuju ke Tugu Proklamasi, kami dapati ramai dan relatif lancar, hanya tersendat karena memang ada proyek infrastruktur di lokasi ini. Sebaliknya dari arah Tugu Proklamasi mendekati ke arah Matraman sudah tampak ramai dan cenderung padat karena terjadi penyempitan badan jalan di lokasi ini sehubungan dengan proyek infrastruktur LRT, pembangunannya masih berlangsung. Demikian, Riko melaporkan sementara cuaca cerah di seputar Matraman, Jakarta Timur. Kita kembali ke studio.
0: Yap, kalau Anda sudah sampai mana nih sahabat Sonora berkendaranya? Boleh kalau mau menginformasikan seperti apa kondisi lalu lintasnya ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kejagung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Febri Adriansyah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tito Sohandoyo. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora. Agung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus bekal Jaksa Agung Febri Adriansyah, di mana Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan bahwa tim khusus tersebut terdiri dari 9 orang, di mana sebagian besar penyidik tersebut berasal dari alumni KPK, jaksa yang pernah bertugas di KPK. Sementara itu, terkait status hukum Febri dan Don Rito dalam surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan Kejaksaan Agung, Anang memastikan keduanya masih statusnya saksi. Berikut adalah pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna.
3: Kejaksaan Agung dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik, ada 3 yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau, yang kedua sprindik nomor 44 juga tindak pidana korupsi untuk perkara UPLN yang bailout.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan meski Febri dan Don Rito masih saksi berstatus dalam sprindik Kejagung, namun Anang menegaskan bahwa pengguguran status tersangka dari penyidik Polri, penyidik Kejaksaan Agung akan mendalami hasil proses hukum Polri untuk meningkatkan status keduanya menjadi tersangka dalam sprindik baru. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi kilometer 6 sampai Tomang kilometer 13 padat. Kemudian Angke kilometer 18 sampai dengan Pluit kilometer 20 juga padat. Arah sebaliknya Kuningan kilometer 6 menuju Tebet kilometer 3 situ.

0: Lanjut lagi ke tol Jor W2S, dua arah lancar, begitupun dengan tol Jor E, arah ke Rorotan maupun arah ke Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, ada kepadatan dari Cawang kilometer 0 sampai dengan Cililitan kilometer 2 untuk arah sebaliknya Ciawi hingga Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Cikunir kilometer 10 sampai 11 padat, Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat disebabkan oleh kepadatan keluar masuk di rest area. Untuk arah sebaliknya Cibatu sampai dengan Cibitung padat disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah kilometer 27 plus 60. Dan terakhir untuk tol layang MBZ, dua arah sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Kami akan lanjutkan dengan informasi lalu lintas, akan disampaikan pertama oleh Tito, silahkan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Purnojoyo dari arah Blok M menuju ke Jalan Walter Mongen Sibi maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Namun tersendat di sekitar traffic light sekitar Jalan Sanjaya, antrian kendaraan lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Titayasa dari arah Aditya Warman menuju ke arah Sultan Iskandar Shah 1 maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di perempatan Jalan Titayasa saja hal ini karena ada pertemuan arus, selepasnya ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito, ada juga Pak Taufik. Lalu lintasnya silakan.
3: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar. Hanya ada kepadatan menjelang exit Bekasi Barat sekitar KM 15. Lepas Bekasi Barat menuju arah Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan dari Bekasi Barat hingga di KM 19. Imbas masih ada perbaikan di sekitar KM 20. Lepas lokasi perbaikan menuju arah Cibitung Tambun terpantau ramai bergerak lancar. Untuk tol Jor dari arah Bintara juga sudah ada kepadatan hampir mencapai gerbang tol MBJ. Untuk cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Yap, akan dilanjut juga dengan rekan Arif dari Tol Jor S. Silakan rekan Arif.
4: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung ke arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitar Tol Jor S pada sore ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Sony.
0: Terima kasih banyak, rekan Arif. Kita akan kembali lagi, sahabat Sonora, dengan tentunya lagu-lagu terbaik untuk Anda di Sonora hari ini.
5: Sonora FM News, Traffic, and Music. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
6: The Clash, Should I Stay or Should I Go? Should I Stay or Should I Go? Yang dibawakan oleh The Clash, awalnya dirilis sebagai single pada 17 September 1982 dan kemudian dimasukkan ke dalam album Combat Rock. Lagu ini menjadi hit setelah ditampilkan dalam iklan Levi's. Ini dia, The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: Music.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
2: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui perlindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Sahabat Sonora, Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karsayuda meminta ASN untuk lebih kompetitif. Jika tidak bagus kinerjanya, lebih baik diberhentikan dari posisinya. Informasi ini akan disampaikan secara lengkap oleh Lili Setio. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti kinerja aparatur sipil negara atau ASN yang tidak kompetitif dibandingkan pegawai swasta. Sorotan tersebut ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Rini Widantini dalam rapat kerja pada hari ini. Rifki Nizami juga menyampaikan status ASN kini seringkali dianggap sebagai zona nyaman karena minimnya evaluasi kinerja yang berdampak pada kepastian karir. Oleh sebab itu, melalui RUU ASN, ia berharap sistem kepegawaian akan diubah agar lebih kompetitif, di mana pegawai yang tidak memenuhi target kinerja dapat diberhentikan dari posisinya.
2: Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif, kok pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out.
1: Rifki Nizami menambahkan ke depannya ia berharap perlu ditingkatkannya sedikit key performance indicator atau KPI kepada seluruh birokrasi ASN, apakah itu pegawai negeri sipil termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Menurutnya sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi ASN khususnya kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
3: Demikian liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, penyakit tuberkulosis atau lebih dikenal dengan TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini umumnya menyerang paru, tapi juga bisa menyerang organ lainnya seperti kelenjar, tulang, dan sistem saraf. Penularan TBC ini paling berisiko terjadi pada lingkungan yang ventilasinya buruk, kepadatan tinggi, sama rumah tangga yang terdapat penderita TBC aktif juga. Nah, tahukah Anda kalau anak-anak juga bisa tertular TBC. Gejala TBC di anak-anak ini seringkali sulit diketahui. Jadi kalau anak Anda punya gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu atau demam berkepanjangan dan berat badannya tidak naik atau bahkan mengalami penurunan, lesu, atau mungkin anak Anda pernah punya riwayat kontak dengan penderita TBC, perlu waspada ya, dan segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kelompok yang punya risiko TBC antara lain bayi dan balita, anak atau remaja yang kontak erat dengan penderita TBC aktif, anak dengan HIV, dan anak dengan gizi buruk. Dan TBC pada anak juga perlu diwaspadai, soalnya banyak kasus TBC di anak itu terlambat terdeteksi, jadinya berkembang menjadi TBC berat yang akhirnya menyebabkan kematian atau disabilitas. Anda tidak perlu khawatir, penyakit TBC ini bisa dicegah dengan memberikan vaksinasi BCG pada anak, pengendalian faktor risiko, yakni kalau ada anggota keluarga yang menderita TBC ini, seluruh anggota keluarganya perlu diperiksa dan anak harus segera di-screening, pemberian terapi pencegahan tuberkulosis bagi yang memenuhi syarat, juga dukung pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi yuk, tingkatkan kesadaran tentang TBC pada anak. TBC pada anak itu bisa dicegah, ditemukan lebih awal, dan disembuhkan juga. Bersama kita lindungi generasi masa depan. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: Soulmate saya banget nih, beberapa pendengar yang ikutan kasih pengamatan ya, prediksinya buat nanti malam Inggris lawan Argentina. Masugi, ini sobat saya sebagai fans Three Lions juga ya, dari berbagai jilid Euro dan World Cup, tentu all in England. Walaupun orang ngomong digendong Harry Kane, Jude Bellingham, terserah lah orang berkata apa. Mau lihat misi balas dendam Inggris lawan Spanyol. Iya ya, di tahun 2024 was almost coming home in Europe. Kita lihat tugas nanti Vital Madueke bikin capek back lawan dribble-dribble. Ya kita tunggu aja ya. Semoga Kane minimal hat-trick lah ya. Terus juga semoga Jude Bellingham beraksi lagi. Semoga Madueke ketularan Mbappe, ya kan? Yang terbaik Mas Ugi. Kemudian juga ada R di Bandung. R juga nih sebagai yang gak suka Argentina, jadi semoga Inggris menang aja. Oke, tim saya juga nih. Ada juga Mas Kimung. Oh, kalau Mas Kimung nih, ya namanya juga dunia, ada pro, ada kontra, ada teman, ada juga musuh. Enggak dong, ini hanya di lapangan saja Mas Kimung ya. Mas Kimung prediksinya 3-1 Argentina. Wah, ini fans Messi juga ya. Semoga, ya kita lihat nanti aja lah ya sahabat Nora. Di jam 2 atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, semifinal kedua antara Inggris lawan Argentina ini pasti akan dijamin seru banget ya di Piala Dunia kali ini. So, tapi sayangnya kita harus sudahi dulu gelaran Sonora hari ini. Thank you so much sahabat Sonora untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan juga. Hati-hati di jalan untuk Anda yang masih dalam perjalanannya. Habis ini akan ada Hans Christian yang melanjutkan di Selekta Sonora. Kalau gitu saya ucapkan pamit, sampai jumpa.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
0: Total hadiah yang disiapkan untuk Pesta Bola Dunia tahun ini mencapai $871 juta atau sekitar 15,7 triliun rupiah, menjadikannya turnamen sepak bola dunia paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang berpartisipasi di kejuaraan sepak bola dunia tahun ini minimal langsung mendapat kucuran dana sebesar $12.5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang terdiri dari uang persiapan dan bonus kelolosan. Selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan prestasi di turnamen. Negara yang menjadi juara Pesta Bola Dunia 2026 diperkirakan akan menerima $53.5 juta atau nyaris 1 triliun rupiah, naik hampir 30% dari hadiah juara pada edisi sebelumnya 2022 Qatar. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Kita mulai berita pertama di sore hari ini di mana media Amerika telah memfokuskan perhatian yang cukup besar pada dampak ekonomi Piala Dunia yang tidak merata di satu sisi antara FIFA dan juga negara tuan rumah Amerika Serikat. Angka-angka menunjukkan Piala Dunia hanya menghasilkan peningkatan moderat dalam pengeluaran di restoran, bar, dan juga beberapa bandara, tetapi tidak membawa peningkatan pesat pada sektor lapangan kerja dan pariwisata. Associated Press mencatat bahwa bisnis perhotelan Amerika masih belum merasakan manfaat ekonomi. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana lebih dari 6 juta orang menandatangani petisi online yang menyerukan agar Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026. Petisi tersebut muncul di tengah tudingan wasit dan juga FIFA memberikan perlakuan istimewa kepada juara bertahan dan juga sang kapten Lionel Messi. Petisi diunggah melalui situs argentinaout.com itu viral setelah meminta FIFA mengeluarkan timnas Argentina dari turnamen yang digelar di Amerika Utara. Dalam petisi itu disebutkan keberpihakan terhadap Lionel Messi membuat persaingan di Piala Dunia menjadi tidak adil.
2: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini ya, pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Selekta Sonora menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hans juga masih akan terus melengkapi Anda dengan beragam informasi-informasi terkini. Salah satunya adalah informasi lalu lintas yang akan terus kami bagikan untuk Anda. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Tito yang akan melaporkan informasi terkini mengenai arus lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Silakan, Tito.
4: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Prapancaraya dari Iskandar Raya menuju Kemang Raya petang hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di jelang putaran balik sekitar kantor Wali Kota Jakarta Selatan sehingga baik itu kendaraan dan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Kemang Raya sore hari ini terpantau tersendat, antrian normal yaitu antara 8 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas menuju ke arah Kemang terpantau ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar. Demikian Tito Sondeo melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya di sore hari ini dan selamat kembali bertugas, hati-hati dalam perjalanan. Untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang masih menempuh perjalanan di sore hari ini, Anda boleh berbagi informasinya bersama dengan kami. Boleh langsung kirimkan di nomor 0812-122-9200. Selain beragam informasi, lagu-lagu terbaik juga sudah siap untuk bisa menemani Anda di sore hari ini. Satu lagu dari Kahitna akan mengawali perjumpaan kita, Andai Dia Tahu.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, tentunya buat Anda dan sahabat Sonora yang pengen rumahnya ikutan juga jadi smart ekosistem, lebih memudahkan kehidupan Anda, ini boleh langsung aja dicek ya katalog. Lebih lengkapnya tentunya hanya di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Satya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota di mana kami pantau dari Semanggi kilometer 6 hingga Tomang kilometer 13 padat. Angkei kilometer 18 hingga Pluit kilometer 20 juga padat. Sebaliknya Kuningan kilometer 6 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Kita bergeser ke Jakarta Tangerang dari Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 padat. Sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga 14 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Karangtengah kilometer 9 hingga Kembangan kilometer 8 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor W2U Joglo kilometer 11 hingga Ulu Jami kilometer 15 padat. Sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya terpantau lancar. Sementara dari ruas tol Jor W2S dari Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran Pondok Pinang terpantau lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jor E dari Ceger kilometer 34 hingga keluar Jatiwarna kilometer 37 padat. Sebaliknya dari Jati Asih kilometer 42 hingga 41 padat. Untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat. Sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Bergeser ke Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Cikarang Pusat hingga Cibatu terpantau padat. Begitu juga dengan pantauan di Cikarang Barat hingga Cibitung yang masih terpantau padat. Dan juga di Bekasi Barat ya, kilometer 14 hingga 13 masih terpantau padat. Dari ruas tol Perbalunyi Baros kilometer 128 hingga Pasir Koja kilometer 131 padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di bahu luar sebelah kiri. Pasir kilometer 4P hingga kilometer 5P arah Cileunyi padat dikarenakan ada kecelakaan di Pasir Koja kilometer 131 kendaraan truk di bahu luar kiri. Sebaliknya Cisomang kilometer 103 hingga 102 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian informasi jalan tol. Liputan Sonora.
1: Iya sahabat Sonora, keputusan Presiden atau Kepres nomor 66 tahun 2025 ramai jadi sorotan publik usai kediaman Dinas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus digeledah. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan Kepres tersebut diterbitkan oleh Presiden untuk memberikan jaminan keamanan bagi para aparat penegak hukum. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk laporan Anda.
2: Baik sobat Sonora, pengerahan prajurit TNI untuk menjaga kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah kembali ramai diperbincangkan publik. Pasalnya penjagaan tersebut terjadi bersamaan saat polisi menggeledah sebuah restoran dan tempat penukaran uang atau money changer di Jalan Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaksanaan pengamanan tersebut mengacu pada peraturan Presiden atau Perpres atau Kepres Presiden nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menanggapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan penjelasan mengenai keputusan Presiden atau Kepres nomor 66 tahun 2025 yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Hasan, Kepres tersebut diterbitkan oleh Presiden dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan keamanan bagi para aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas-tugas krusial di lapangan. Ia menambahkan pengamanan dan pendampingan di lapangan tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan dua institusi keamanan negara, yaitu TNI Polri. Langkah ini diambil agar tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi ataupun mengganggu jalannya proses hukum. Berikut disampaikan penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi.
3: Waktu itu Presiden mengeluarkan surat itu untuk menjamin kelancaran tugas penegak hukum di lapangan supaya tidak ada gangguan. Jadi untuk penegakan hukum di lapangan ya didampingi oleh TNI Polri. Jadi dua waktu itu ya, ada didampinginya oleh TNI Polri. Jadi itu untuk untuk melancarkan dan menjaga penegakan hukum di lapangan supaya tidak ada gangguan. Kira-kira itu.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi terhadap atau tetap ini menjadi prioritas utama pemerintah, di mana upaya hukum yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan dipastikan akan terus berjalan dengan tegas. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak buat siapa nih?
5: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
4: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
6: Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
6: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
4: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
5: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
6: Wah, makasih Don.
4: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
6: Iya, kaget tapi seneng banget.
4: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya sahabat Sonora, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi usulan nama Kuntadi untuk menjadi Jampitsus yang baru. Usulan nama tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin kemarin. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili akan menyampaikan untuk Anda. Silakan Lili untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arifakrullah menyampaikan berdasarkan data sejak 2022 hingga 1 Juli 2026, jumlah aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia meningkat sebanyak kurang lebih 2,5 juta ASN. Sebaliknya, terjadi tren penurunan pada pegawai negeri sipil atau PNS dalam 5 tahun terakhir, di mana berkurang 410 ribu PNS. Hal tersebut disampaikan Zudan Arif dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI hari ini.
2: Kalau kita melihat aparatur sipil negara Republik Indonesia saat ini meningkat pesat dibandingkan 2 tahun yang lalu. ASN kita per 1 Juli kemarin 6,776 juta. Yang harus kita cermati adalah tren penurunan PNS. 5 tahun terakhir ini PNS kita berkurang 410 ribu selama 5 tahun. P3K-nya meningkat sangat pesat dari 363 ribu menjadi kurang lebih 3,2 juta. Nah, ini perlu kita menambah jumlah PNS kita karena pertumbuhan PNS kita minus growth, berkurang 410 ribu selama 5 tahun terakhir ini.
1: Pada kesempatan ini pun Zudan memberikan perhatian khusus bagi para ASN yang diangkat pada periode terakhir, di mana tingkat pendidikan para ASN tersebut yaitu dari SD hingga SMA melonjak drastis. Perhatian khusus ini perlu dilakukan agar program-program Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik.
2: Ada yang perlu kita cermati yaitu dari sisi pendidikan. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Karena dengan pengangkatan yang terakhir ini, statistik pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA melonjak tinggi. Ini akan menjadikan kita semua memberikan perhatian yang lebih untuk peningkatan kompetensi, sehingga target-target kinerja dari Bapak Presiden, para gubernur, bupati, wali kota bisa terwujud.
1: Sahabat Sonora, sebelumnya dalam rapat kerja tersebut juga Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Rifki Nizami Karsayuda mengkritik keras mentalitas kerja ASN di Indonesia. Ia menyoroti kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif dibandingkan dengan pegawai swasta. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Rekan Dili untuk informasinya dan selamat kembali bertugas.
3: Demikian Liputan Sonora.
4: Broko.
5: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
4: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
5: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
4: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
5: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
4: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
5: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
4: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
5: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
6: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
5: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
6: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Ya, sahabat Sonora, kepoin lebih lengkap katalog-katalog mereka. Tentunya jangan sampai salah, aksesnya cuma di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
7: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi terkini untuk Anda di mana Pemprov Jakarta berencana sambungkan LRT ke JIS dan juga ke CIC WUS. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengembangan LRT Jakarta ke depan akan ada dua rute baru. Setelah menyambungkan LRT Manggarai ke Duku Atas, Pemprov Jakarta berencana menyambungkan LRT ke JIS dan ke kereta cepat WUS. Menurut Pramono, dengan penyambungan itu konektivitasnya akan semakin baik.
3: Sebenarnya ada dua yang akan dikembangkan. Yang pertama, nantinya dari sini KRL atau LRT Jakarta ini ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang sebenarnya trayeknya itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Yang satu lagi ke KCIC, ke WUS. Nah, kalau dua itu terkoneksi, maka konektivitasnya akan semakin baik.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan, ia sudah berdiskusi dengan Jakpro untuk pengembangan dua rute baru itu diizinkan untuk creative financing bekerja sama dengan pihak lain, sementara Manggarai Duku Atas sepenuhnya menggunakan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai perluasan peran koperasi yang kini bisa mengelola pertambangan, energi hingga industri pengolahan sebaiknya dilakukan oleh koperasi yang bukan koperasi desa Merah Putih. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
4: Baik sahabat Sonora, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan mengenai perluasan peran koperasi yang kini bisa mengelola pertambangan, energi hingga industri pengolahan. Menurutnya perluasan itu sebaiknya dilakukan oleh koperasi yang bukan koperasi desa Merah Putih. Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi tidak hanya membina koperasi desa Merah Putih tetapi juga ribuan koperasi yang telah lama beroperasi di berbagai sektor usaha. Menurutnya koperasi-koperasi yang sudah eksis tersebut memiliki skala usaha yang lebih luas sesuai untuk mengelola sektor strategis seperti pertambangan. Berikut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Yang tambang, yang ngelola sawit itu tidak harus koperasi desa, jadi jadi gini, Kementerian Koperasi itu kan tidak hanya ngurusin koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tapi ada koperasi-koperasi yang existing, yang memang selama ini mereka bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri dan keuangan.
6: Tidak harus, tapi bisa, Pak?
5: Bisa aja.
6: Tapi kalau pada akhirnya malah fokus ke sana, seperti apa, Pak?
5: Kenapa?
6: Kalau pada akhirnya malah fokus semuanya ke mineral berat dan lain-lain.
5: Itu sebaiknya memang kalau pendapat kami, koperasi yang tidak harus koperasi desa. Koperasi karena size-nya kan besar.
6: Berarti kalau dari Pak sendiri?
4: Selain itu, Sobat Sonora, meski demikian, Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, mengatakan tidak ada larangan apabila suatu saat koperasi desa ikut mengelola sektor pertambangan. Namun menurutnya pengelolaan tambang membutuhkan kapasitas usaha yang lebih besar sehingga lebih tepat dijalankan oleh koperasi yang telah berkembang. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya rekan Olive, selamat kembali bertugas di malam hari ini dan tentunya juga beragam informasi-informasi lainnya. Nanti masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Liputan Sonora.
5: Sahabat Sonora, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif menyampaikan jumlah ASN meningkat, namun butuh perhatian khusus bagi ASN yang diangkat pada periode terakhir. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
6: Terima kasih sahabat Sonora, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyampaikan berdasarkan data sejak 2022 hingga 1 Juli 2026 jumlah aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia meningkat sebanyak kurang lebih 2,5 juta ASN. Sebaliknya terjadi tren penurunan pada pegawai negeri sipil atau PNS dalam 5 tahun terakhir di mana berkurang 410 ribu PNS. Hal tersebut disampaikan Zudan Arif dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI hari ini.
7: Kalau kita melihat aparatur sipil negara Republik Indonesia saat ini meningkat pesat dibandingkan 2 tahun yang lalu. ASN kita per 1 Juli kemarin 6,776 juta. Yang harus kita cermati adalah tren penurunan PNS. 5 tahun terakhir ini PNS kita berkurang 410 ribu selama 5 tahun. P3K-nya meningkat sangat pesat dari 363 ribu menjadi kurang lebih 3,2 juta. Nah, ini perlu kita menambah jumlah PNS kita karena pertumbuhan PNS kita minus growth. Berkurang 410 ribu selama 5 tahun terakhir ini.
6: Pada kesempatan ini pun Zudan memberikan perhatian khusus bagi para ASN yang diangkat pada periode terakhir, di mana tingkat pendidikan para ASN tersebut yaitu dari SD hingga SMA menonjak drastis. Perhatian khusus ini perlu dilakukan agar program-program Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik.
7: Ada yang perlu kita cermati, yaitu dari sisi pendidikan. Ini perlu menjadi perhatian kita semua, karena dengan pengangkatan yang terakhir ini, statistik pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA melonjak tinggi. Ini akan menjadikan kita semua memberikan perhatian yang lebih untuk peningkatan kompetensi, sehingga target-target kinerja dari Bapak Presiden, para gubernur, bupati, wali kota bisa terwujud.
6: Sahabat Sonora, sebelumnya dalam rapat kerja tersebut juga Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Rifki Nizami Karsayuda mengkritik keras mentalitas kerja ASN di Indonesia. Ia menyoroti kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif dibandingkan dengan pegawai swasta. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
5: Terima kasih rekan Dili untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat Sonora. Di mana Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah evakuasi JPO Tendean yang tertabrak truk. Pembangunan kembali masih dalam proses kajian. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia.
8: Baik sahabat Sonora, jembatan penyeberangan orang JPO Tendean yang mengalami kerusakan akibat tertabrak truk pengangkut alat berat telah selesai dievakuasi. Kepala Pusat Data Informasi Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta, Siti Dinarweni, mengutip keterangannya, pembangunan kembali JPO Tendean masih memerlukan proses kajian dan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Sebelumnya Dinas Bina Marga telah menyelesaikan proses evakuasi JPO Tendean yang rusak akibat tertabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa kemarin hingga pukul 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang sejak pagi tadi sudah berjalan normal kembali lalu lintas di Jalan Kapten Tendean di kedua arahnya. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
5: Terima kasih Rekan Lia untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Tentunya pada kami informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
4: Demikian liputan Sonora.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Sonora FM News. Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Timo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, itu sih. Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi

0: Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959.
1: Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, satu lagu dari Glenn Fredly, sahabat Sonar, dengan Kasih Putih. Ini baru saja hadir menemani Anda ya. Sekaligus satu lagu tadi juga membawa kita ke penghujung program Selekta Sonora di malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Nanti Hans juga masih akan terus menyapa Anda, melanjutkan kebersamaan di MK Malam ya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan sahabat Sonora. Selamat beraktivitas di malam hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta di Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini di MKM ya. Anda meminta kami memutar edisi 15 Juli 2026. Wah, udah sampai pertengahan bulan Juli aja ya sahabat Sonora. Kayaknya udah sebentar lagi udah mau ganti lagi ke bulan Agustus. Di kantor juga udah mulai pada sibuk nih ya. Karena awal-awal Agustus nih adalah tanggalan paling sibuk di Sonora. Oke deh, malam hari ini Hans akan kembali putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Boleh dikirimkan ya di nomor 0812-1229200. Dan Anda boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note di malam hari ini. Kita awali dulu kebersamaan kita, satu lagu dari Juicy Lucy. Ada Lampu Kuning akan menemani Anda di AM kayak malam.

Sonar FM 92 Jakarta Industrial Pekan Music malam hari ini masih ditemenin bersama dengan Hans Christian ya di MKI Malam. Kali ini kita mau sapa dulu ada Daniel di Kelapa Gading yang pengen mendengarkan lagunya Black Magic dari Little Mix. Dikirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Kohan. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini pengen diputarkan lagunya Ariana Grande, Heard That I Made You Love Me. Satu lagu dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Oriza Lena, Sylvia. Selamat beristirahat dan juga salam sehat bahagia selalu. All the

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta and Distro Weekend Music masih menemani Anda di MKM Malam hari ini edisi 15 Juli 2026. Sahabat Sonora, kalau tadi Anda sudah ditemani dengan satu lagu dari Ariana Grande, kali ini kita ke satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Mana nih yang minta tadi ya? Oh ini, dari Philip ya. Ini minta diputarkan lagunya Golden dari Hunter Rex. Dan juga lagunya dikirimkan buat rekan, buat Ibu Nur, buat Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Rianti, Bu Fanda, serta pecinta MKM Sonora Malam. Terima kasih Bang Hans atas lagu saya ini. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Disusul juga satu lagu pilihan dari Pak Derry juga, selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Katy Perry dengan Dark Horse. Lagunya sudah Hans masukkan, nanti akan menyusul setelah lagunya Golden ya. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga buat kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dua lagu ini akan menjadi teman Anda, sahabat Sonora, di MK Malam. Tentunya masih bersama dengan saya, Hans Christian.

0: kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sonora FM 92 Jakarta, masih di MKM. Kali ini kita ke lagunya The Weeknd dengan Blinding Lights. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Kirim salam untuk semua pendengar MKM malam dimanapun berada. Dan untuk buat Bang Hans ya, pasti kru katanya selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih banyak. Ada Asti juga, selamat malam. Ini mau minta diputarkan lagunya Asher ya, yang judulnya Yeh. Dan lagunya untuk Ibu Riza, buat Kak Becky, buat Bu Rianti, Bu Nur, Bu Sapta di BSD, Kak Zizi, Noval, Deta Abel, dan juga Kohans ya. Semangat terus ya Kohans. God bless you, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih Asti sudah bergabung. Lagunya sudah Hans siapkan, nanti akan menemani Anda di malam hari ini.

0: Yes, masih melanjutkan kebersamaan bersama dengan Anda. Kita akan putarkan kembali satu lagu lainnya di malam hari ini. Ada Black Eyed Peas dengan I Got a Feeling. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali di Tangerang. Lagunya untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang terkasih. Selamat beristirahat ya. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan Hans putarkan. Dilanjutkan juga dengan Becky. Selamat malam.
1: Hai.

0: saya sebenarnya kemarin agak takut juga tuh soal bola ya, Spanyol, Prancis. Saya kan memang suka ya sama Spanyol, Brazil, Prancis gitu. Cuman tadi malam gini, okelah Spanyol oke menang, Prancis juga oke, tapi di dalam hati aku mikirnya harus Spanyol. Ih, puji Tuhan, Spanyol menang. Aku pengen nih ya, Spanyol lawan Argentina gitu. Bisa gak ya? Aduh maaf ya Mas Sony ya, Mas Sony tuh pencinta Inggris. Aku pengennya nanti Inggris lawan Prancis begitu, kira-kira nggak ya? Lihat nanti aja deh ya. Oke deh, sehat semuanya. Selamat malam Mas Han, sampai nanti.
1: Oke deh, selamat malam. Ini tenang kok malam hari ini makannya nggak tom yum kok ya. Lagunya Han pilihkan Give Me Everything ya dari Pitbull, nanti akan menemani Anda. Dan yang pastinya juga buat sahabat-sahabat Sonora, lagu pilihan-pilihan dari Anda yang sudah masuk juga nanti masih akan Hans putarkan satu persatu malam hari ini di MKM Malam. Tetaplah bersama dengan Hans Christian.

Ya, satu lagu berikutnya akan menemani Anda adalah satu lagu pilihan dari Ibu Fonia di Sunter, Jakarta Utara. Minta diputarkan lagunya Niki dengan Every Summer Time. Lagunya untuk Mas Hans yang sedang bertugas. Titip salam juga untuk Ibu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Ati, Liliani, Lena, Noval, Simon, dan juga grup GMP. Siap ya, lagunya sudah masuk dalam playlist. Kaguya, selamat malam. Ini kalau punya lagu pilihan lain boleh ya. Kembali dikirimkan mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini.

0: Ya, satu lagu dari Shakira, sahabat Sonora Dai. Baru saja hadir menemani Anda satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 0123. Oh, dari Anes. Anesku yang ada di Merauke. Selamat malam. Ini request lagunya Dai Dai by Shakira. Salamnya buat fans Inggris. Semoga masuk final. Nah, kira-kira pendukung malam hari ini coba nih mendukung tim mana aja, sahabat Sonora ya. Karena kalau malam hari ini ada Steven yang sudah bergabung di MK malam hari ini. Hai, selamat malam Steven. Ini katanya mau kirim salam, mau kirim semangat buat Kak Wicak yang malam ini pasti dukung England katanya. Kakak Wicak di depan semoga lagi dengerin ya. Lagi dukung England katanya. Steven request lagunya Good Mood-nya Adam Levine. Ini lagunya belum bisa diputerin nih Steven, mau diganti sama lagu apa? Boleh ya. Kirimkan lagu penggantinya, nanti akan diputarkan malam hari ini menemani juga yang lagi persiapan mau nonton Pildun di nanti subuh ya, kalau gak salah sahabat Sonora. Ada Ibu Sylvia juga sudah bergabung, selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, ibu-ibu grup GMP, Asti, Noval, Suprianus, dan Philips, salam sehat selalu ya. Thank you Bung Hans. Sulit bagi seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang dia puja. Salam sehat dan semangat beraktivitas ya Bung Hans. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia. Ini mumpung ada Kakak Wicaknya nih yang kenapa katanya malam hari ini dukung England katanya Kak Wicak.
2: Iya dong. Oh, football yeah. Is coming home.
0: Oke, okay. Ekspektasinya berapa nih?
2: Ekspektasinya gak muluk-muluk 5-0 aja lah.
0: Gak muluk-muluknya agak jauh ya, 5-0 ya. 5-4 gitu gak muluk-muluk, 5-0. Gak sekalian 10-0.
2: Boleh, futsal kalian 10-0.
0: Oke, ini Steven, kalau masih mau lagu penggantinya boleh dikirimkan ya. Mau diganti lagu apa, nanti masih akan kita putarkan di malam hari ini. Tapi kita dengarkan dulu ya, satu lagu dari Guns N' Roses dengan Since I Don't Have You akan menemani Anda di malam hari ini.

0: Yes, Wantung from dulu sahabat Sonora dengan Jatuh Suka baru saja menemani Anda. Pilihan lagu dari Yeri yang sudah menyapa di malam hari ini. Salam sehat katanya untuk kita semua. Dan juga fans Inggris dimanapun. Semoga Inggris bisa mengalahkan Argentina dini hari nanti. Mana pendukungnya Inggris? Atau Nuhon Han sudah diutarkan lagunya. Semoga istri saya lekas sehat. Amin, amin. Semoga yang lagi sakit bisa segera pulih. Diberikan kekuatan besok hari baru. Semoga ada kesehatan baru ya. Sehat dan juga sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Ada Yeri, ada Steven juga. Ini mau diganti dengan lagunya History dari One Direction. Kalau nggak ada, Kak Hans pilihin aja. Ada One Direction History. Nanti akan diputarkan ya. By the way, Steven dukung Argentina. Yay, katanya. Waduh, ini rival nih ya. Ternyata Steven. Ikutan nonton bola juga kah, Steven? Ini jangan sampai telat sekolah besok ya. Oke, okay, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti ada One Direction dengan History akan menemani Anda. Tapi sebelumnya juga Hans ajak dulu untuk menyapa sahabat Sonora lainnya. Ada Wati, selamat malam.
1: Selamat malam AMKM Sonora. Selamat malam Mas An. Malam ini Wati mau ikutan request lagu dari Padi, Sang Penghibur. Dan mau nitip salam juga untuk para sahabat-sahabat malam nih, sahabat-sahabat pecinta Sonora, untuk Ibu Nur, Ibu Oriza, Ibu Foni, Ibu Fanda, Ibu Tin, Ibu Endang, Ibu Silvia, Ibu Liliani, Vina, Noval, dan sahabat-sahabat yang lain juga. Salam sehat selalu untuk para kru yang bertugas malam ini. Semangat bertugas dan terima kasih Mas An.
0: Terima kasih. Lagunya Padi Sang Penghibur ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Setelah lagunya One Direction dengan History. Tapi dua lagu ini nanti akan terputar setelah satu informasi penting berikut ini. Terutama untuk sahabat-sahabat Sonora yang punya teman-teman, keluarga yang ulang tahunnya dari tanggal 13 Juli kemarin sampai di tanggal 30 Oktober 2026 ya. Siapa tahu ini menjadi keberuntungan Anda sahabat Sonora untuk bisa ikutan di program Bingkisan Hari Bahagia Sonora.
2: Setia bersama kami di Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di Bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, Bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Satu lagu dari Backstreet Boys dengan Drowning baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu dari Farah Divla di Petojo yang katanya mau mengirimkan lagu buat ibu sama ayah yang lagi kerja dan juga buat seluruh pendengar Sonora. Lagunya sudah diputarkan ya. Satu lagu dari Backstreet Boys dengan Drowning. Satu lagu yang mampu membuat seseorang yang di depan berlari untuk mendengarkan lagu ini, sahabat Sonora. Oke deh, dari lagunya Backstreet Boys dengan Drowning, kita akan sapa juga ada Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Kohans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Resident One BSD Serpong, Tangsel. Seperti biasa Kohans, saya mau request lagu. Judul lagunya Everybody's Changing. Penyanyinya dari Keane, penyanyi asal England. Kebetulan nanti malam nih, ntar pagi nih, pagi buta, pertandingan krusial ya, semifinal antara England vs Argentina. Semoga aja Three Lions England bisa menang skor 2-0 atau 3-1 gitu. Saya yakin Three Lions bisa menang. Argentina gak bagus-bagus amat. Memang sih mental juara, tetapi aku yakin perjalanannya Argentina, aku yakin sih ya perjalanannya England tuh susah payah sekali untuk menuju perempat final, perdelapan final itu susah sekali, melawan Meksiko, melawan apa kemarin itu Norway, itu berat sekali. Tetapi kalau Argentina, aduh, lawannya tuh memang di bawah rata-rata dia. Menurutku ya, Kohans. Ya, so anyway, apapun itu, best of luck for England. Aku yakin England bisa menang, Three Lions bisa menang. Come on England, oke? Okay? So dia, thank you Kohans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night.
0: Have a good night. Bung Sondewicak, gimana Three Lions bisa menang katanya? Ya, tidak kelihatan nampaknya, sahabat Sonora. Oke, lagunya sudah masuk dalam playlistnya. Ada Kane dengan Everybody Changing. Nanti akan menemani Anda. Juga nanti akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Cindy di Kelapa Gading juga. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Christina Perry dengan A Thousand Years. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menyusul setelah Kane dengan Everybody Changing.

Ya, malam ini Anda masih bersama dengan saya Hans Christian di MK Malam. Kita ke lagu berikutnya. Ada Celine Dion dengan I'm Alive, satu lagu pilihan pengganti dari Kaguya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga nanti akan Hans putarkan lagunya Richard Marx ya. Ini pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 9996. Ini Hans pilihkan lagunya yang dari Clay Aiken ya, dan Richard Marx cover dengan Right Here Waiting. Lagunya dikirimkan untuk kawan-kawan Sonora, salam kenal dari dari Bas yang ada di Kalimantan. Spesial katanya untuk Ria yang ada di Supaido. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk abang penyiarnya.

Ya, satu lagu dari Clay Aiken, Right Here Waiting, ya, baru saja hadir menemani Anda. Ada Ilham juga di Bogor yang katanya merequest lagunya Alone dari Alan Walker, soalnya lagi kangen masa alay pas masih kecil. Semoga semua kru yang bertugas selalu sehat dan juga dilancarkan rezekinya. Amin.

Ya, Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Satu lagu dari Alan Walker dengan Alone. Baru saja membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda, sahabat-sahabat Sonar yang sudah bergabung di MKM malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya, untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat diputarkan di malam hari ini, bisa kembali dicoba di MKM esok siang. Kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain ini akan ada Rasa Relax menemani Anda dengan lagu-lagu 80s tahun 80-an ya, hingga tuntas nanti ada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan juga dengan Sonora Rentat Show nanti di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Hans harus pamitan sampai di sini. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat sahabat Sonora. Have a great night. Saja boys, soda pop.

Sonora Network.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: Live FM. News, traffic, and music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Jumlah FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok. Where do we go from here?

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Well, pagi ini yang fans Argentina nampaknya mood seharian ini bakal lebih bagus deh ya. Berbeda dengan fans Inggris seperti saya yang harus ditahan-tahan moodnya supaya tetap bisa ceria seharian ini. Ya sudahlah ya, it's just football. Rivalry hanya 90 menit saja, yang jelas congrats ya buat Argentina. Karena semifinal yang baru saja tadi terselenggara di Piala Dunia, Argentina berhasil comeback 2-1 atas Inggris dan akhirnya berhasil ke final untuk kedua kalinya secara beruntun. By the way, Sonny Wicaksono akan menemani Anda di Sonora Pagi ya sampai jam 10 nanti.

0: Fixing a Broken Heart dari Indecent Opposition. Aduh, kenapa lagunya bisa pas nih ya. Broken Heart, saya sebagai fans Inggris nih sahabat Nora. Saya rela-rela begadang dari jam 2 pagi. Udah percaya diri nih bakalan ke final Inggris nih, Piala Dunia. Aduh, ternyata Argentina masih terlalu perkasa. Ternyata Messi masih belum bisa ditaklukkan ya. 2-1 Argentina. Sawasura lawan Inggris dan Argentina sukses ke final untuk menemani Spanyol di partai puncak Piala Dunia 2026. Yuk gabung dulu yuk Sawasura yang sudah bangun di pagi hari ini. Baik itu di WhatsApp di 0812-1229200 atau di TikTok juga, karena saya baru saja memulai live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Ada Kamanda, selamat pagi Mas Gateng. Ah, selamat pagi juga Mbak Cantik. Semoga pagi ini penuh dengan hal-hal bahagia juga ya. Biar lebih bahagia lagi dan lebih termotivasi, kami akan putarkan ini dia, Sonora Inspirasi tentang pohon beringin Mbah Sadiman.
1: Morning Inspiration. Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9x6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

0: Damage dengan Forever. Aduh, emang ini lagunya kenapa pas terus ya? Damage Forever. Memang fans Inggris lagi kena damage-nya terus-terusan. Gara-gara kalah lawan Argentina. Ya sudahlah ya. Ya, namanya juga hidup. Harus terus dijalani seperti pagi ini juga yang harus terus dijalani walaupun dengan segudang permasalahan, segudang masalah harus tetap diselesaikan, harus tetap dihadapi dengan senyuman juga. Sony Wicaksono kali ini nih ya yang menemani di Sonora Pagi Wonderwall, yuk boleh kali ya. Saya juga masih live TikTok ini ya di @radio.sonora_fm92 kalau ada yang mau nonton seperti apa siaran kami di pagi ini. Saya mau menyapa juga ada Kak Miraj nih yang lagi masih mantengin TikTok. Kemudian juga ada Ita Pitarini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terus juga tadi juga ada sini cobain, ada oke, ada Bang John juga dari Pontianak. Terus juga tadi ada dari Jogja ya. Kalau di WhatsApp nih, saya mau menyapa ada Ibu Aneka Tomasoa. Semangat pagi ya, Ibu Nur juga selamat pagi. Pak Surya, semoga semuanya selalu sehat bahagia dari Duren Sawit. Ada juga di sini Ibu Luke yang ada di Joglo. Salam sehat ya, Abang Sony, semoga tugasnya selesai sampai tuntas. Terima kasih Ibu Loke. Kita bakalan, saya bakalan putarkan lagi nih supaya menjadi bisa semangat pagi untuk Anda juga. Ada satu lagi Sonora Morning Inspiration yang akan saya putar. Kali ini adalah edisi Tukang Becak dan Bayinya. Ini dia.
1: Morning Inspiration.
2: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Yuni Sara dengan Pelangi nih yang mengingatkan Mbak Laura, zaman papa mama udah kenal Sonora katanya. Ah, kalau Mbak Laura sendiri dengar Sonoranya di tahun berapa nih? Mas Ahmad Samson juga selamat pagi. Ada juga Mbak Lozia, katanya udah dengerin Sonora dari zaman Balusi. Mbak Susan, dari saya remaja sering dapat hadiah dari Sonora. Ih, senangnya. Apa yang paling hadiah yang paling memorable buat Mbak Lozia? Kalau di TikTok nih banyak nostalgia-nostalgia yang terangkat kembali ya. Mbak Windy, selamat pagi di WhatsApp. Terima kasih atas godaan ya pagi ini Mbak Windy. Jangan sedih karena England kalah ya. Masih ada Perancis yang harus dikalahkan. It's Spanyol mungkin maksudnya. Oh, ini apa? Third place. Ya. Sebenarnya third place itu adalah ajang penghibur lara aja sih Mbak Windy ya. Perebutan juara ketiga itu adalah supaya yang gugur di semifinal enggak sedih-sedih amat sih ya. Walaupun seandainya menang pun juga ya seneng, tapi ya begitulah ya. Kita update cuaca dulu yuk sahabat Sonora untuk pagi ini di Jakarta dan sekitarnya ya. Menurut BMKG, untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu hari ini secara umum cuacanya diprediksi didominasi oleh kondisi yang cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari, dengan beberapa wilayah mengalami kondisi berawan pada waktu tertentu. Untuk suhu udara di Jakarta diperkirakan berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, sedangkan kecepatan angin berada pada kisaran 8 sampai 22 km per jam.

0: Option by Paramore, sahabat Sonora, di Sonora Pagi kali ini bersama Sony Wicaksono. Banyak yang menyapa saya pagi ini. Ada Ibu Nita Susanti, dan saya juga tadi di live TikTok ya, kedatangan langsung orang Inggris loh. Englishman have been watching our live TikTok, Mr. Tommy Ship in Solihull, United Kingdom. Have a great, wishing you are having a good, great day tomorrow ya. Kemudian juga tadi ada Ibu Nita Susanti. Udah ngopi belum? Belum Ibu Nita. Saya lagi memperbaiki mood dulu abis Inggris kalah. Ada apa saya Botol Hamdi? Selamat pagi. Mau curhat nih, Inggris kalah semuanya, jagoan saya tumbang. Banyak nih fans Inggris yang keluar nih ya. Ada juga Lia Muspiroh. Kalau Lia Muspiroh gak kecewa, karena Lia Muspiroh ini mau info lalu lintas soalnya. Dari Kuningan, Rasuna Said, silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said dari arah Galunggung yang menuju ke Karet Kuningan terpantau lancar, yang mengarah ke Kasablanka juga lancar. Arah sebaliknya dari Karet Kuningan menuju ke Setiabudi lalu lintas terpantau lancar. Demikian, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto secara resmi akan memulai pembangunan kilang gas bumi Lapangan Abadi Masela atau Blok Masela hari ini. Presiden bakal mengikuti peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan setelah bertahun-tahun mangkrak, sekarang sudah bisa beroperasi meskipun baru groundbreaking. Berita selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan agar proses penjangkauan dan penerimaan siswa sekolah rakyat tidak disusupi praktik suap, kolusi, dan nepotisme. Mensos menegaskan program tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, terutama kelompok miskin dan miskin ekstrim. Saat ini pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan siswa yang masuk benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
0: Demikian Sonora Update.
1: Yap, pagi ini kita akan kembali update untuk lalu lintas di Saharjo Halimun. Kali ini bersama Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik, selamat pagi Sony, sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan dari arah Manggarai atau dari arah Jalan Saharjo menuju ke Halimun terpantau lancar. Normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, lepasnya ke Jalan Galunggung mengarah ke Duku Atas juga terpantau lancar. Arah sebaliknya juga lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Mengarah ke Taman Suropati, ke Jalan Latu Harhari terpantau ramai lancar, akan tersendat normal di perlintasan kereta. Demikian Leo Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, saya mau kasih suntikan semangat dulu nih buat Ibu Esti yang sudah ditemenin sama Sonora olahraga jalan paginya 45 menit PPI. Ih, keren banget, 45 menit hampir sejam, luar biasa. Semoga pagi ini menyenangkan ya. Ibu Wati juga semangat ya, walaupun kecewa Jerman udah pulang duluan. Sekarang gantian Mas Sonny yang kecewa ya. Finalnya kira-kira siapa nanti yang juara duel maut antara Spanyol Argentina? Udah pernah juara Pildon juga sih ya. Sama-sama kuat, kita lihat nanti saja lah ya. Ibu Wati juga semangat ya untuk beraktivitas di hari Kamis ini. Yang masih nonton di TikTok di @radio.sonora FM 92 juga semangat. Jangan kemana-mana karena masih siaran sampai jam 10 pagi. Sonny Wicaksono.
0: Sonora FM News, Traffic, and News.

Simply Red with Stars di Sonora Pagi kali ini bersama Sony Wicaksono, selalu di hari Kamis yang harapannya semoga manis, tanggal 16 Juli 2026 nih. Tapi kita akan membuka bukan dengan yang manis-manis, tapi dengan sesuatu yang mungkin bisa memantik Anda untuk berpendapat secara dalam lah ya. Jadi ada satu hal yang viral sahabat Nora, yakni pidato presiden yang lagi-lagi kembali naik ke permukaan, kembali menjadi perhatian publik, di mana presiden itu berpidato dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di hari Minggu di pekan lalu di Jakarta. Dalam pidato itu presiden meminta pihak-pihak yang berpandangan pesimistis terhadap kondisi Indonesia untuk mencari negara lain apabila merasa masa depan Indonesia suram. Ada yang sudah nonton mungkin videonya, pernyataan beliau tersebut, di mana presiden mengatakan Indonesia sebenarnya punya potensi besar nih untuk terus berkembang. Karena itulah presiden mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun negara daripada terus menyebarkan pesimisme. Dan dia juga menegaskan kalau pemerintah akan terus bekerja membangun perekonomian nasional mulai dari tingkat desa hingga kabupaten melalui berbagai program seperti penguatan koperasi. Tapi yang disorot itu dia ya, pernyataannya soal potongannya yang menyinggung kalau orang yang sering menganggap Indonesia itu suram masa depannya, lebih baik silakan cari negara lain. Itu dia potongannya. Pendapatnya apa nih sahabat Surah mengenai pernyataan dari Pak Presiden di pidatonya tersebut? Kalau ingin menyatakan pendapatnya, silakan tentu saja utarakan dengan bijak dan sopan juga ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: yang beda dari Badung di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Nah, buat yang adik-adik nih yang lagi berangkat sekolah, mau nungguin dongeng Sonora di menit 20, 6:20. Nah, ini nih sesaat lagi nih. Om Sony, kok jadi Om Sony ya? Saya bakalan putarkan dongeng Sonora untuk hari ini kembali. Ini adalah berarti dongeng kedua ya, kalau saya tidak salah. Dongeng kedua yang akan dibawakan oleh adik-adik juga, oleh anak-anak yang berbakat sekali. Sekumpulan peserta Sonora Akademi Cilik yang hari Sabtu pekan lalu baru saja mengikuti kelas belajar tentang caranya untuk voice over dongeng. Dan ini dipraktekanlah, diaplikasikan ke dongeng Sonora yang judulnya adalah Pensil dan Penghapus yang Kompak. Spesial yang dibawakan oleh peserta Sonora Akademi Cilik. Silakan dengarkan, ini dia.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, gimana? Belum bosan dong sama suaranya Kak Sora? Gimana kalau hari ini yang bawain ceritanya adik-adik langsung aja? Kebetulan kali ini bakal ada adik-adik peserta kelas Sonora Akademi Cilik nih yang bakalan mempersembahkan dongeng menarik untuk kamu. Selamat menikmati ya.
3: Pensil dan penghapus yang kompak.
4: Di atas meja belajar yang rapi, hiduplah tiga sahabat yang selalu menemani anak-anak belajar. Mereka adalah pensil, penghapus, dan selembar kertas putih yang cantik. Di antara tiga sahabat itu, pensil selalu pamer dan sombong ke teman-temannya.
5: Lihat tuhku, aku runcing dan tajam. Aku bisa menari-nari dan membuat gambar apa aja di atas meja ini. Jalanku paling cepat.
6: Aduh, pensil, tolong pelan-pelan sedikit. Tubuhku putih bersih, tapi sekarang penuh dengan coretan hitam karena kamu terlalu cepat menari. Aku kan jadi terlihat kotor kalau begini terus.
5: Oh, tidak. Maafkan aku, kertas. Aku terlalu bersemangat sampai gambarku berantakan. Waduh, bagaimana cara menghapusnya ya?
6: Kalau anak-anak melihatku kotor, mereka tidak akan mau memakai aku untuk tugas sekolah.
4: Lalu datanglah penghapus yang datang dengan tenang dan penuh wibawa.
7: Tenang teman-teman, jangan panik. Aku ada di sini untuk membantu kalian berdua. Gosok, gosok, gosok. Nah, lihat coretan hitamnya sudah hilang kan?
8: Wah, ajaib sekali. Terima kasih banyak ya penghapus. Sekarang badanku kembali bersih dan siap digunakan lagi.
5: Hore! Maafkan kecerobohanku ya kertas. Terima kasih penghapus. Kamu selalu menyelamatkan kami.
8: Pensil, sekarang kamu harus lebih berhati-hati ya menulis di atas tubuhku. Kita harus bekerja sama supaya tulisan anak-anak terlihat rapi dan agar mereka dapat nilai bagus dari ibu guru.
4: Sejak hari itu, pensil tidak lagi sombong. Dia tahu keindahan tulisan bukan hanya karena pensil sendirian, tapi karena kerjasama dengan kertas dan penghapus.
2: Gimana coba ceritanya? Seru kan? Apa? Pengen dengar lagi? Tenang aja, masih ada adik-adik lainnya nih dari peserta kelas Sonora Akademi Cilik yang akan membawakan dongeng Sonora di hari-hari berikutnya. Nantikan terus ya!

0: kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas akan kami hadirkan yang pertama untuk tol dalam kota dari Cawang hingga Cengkareng. Termasuk arah sebaliknya masih lancar dua arah. Begitupun dengan tol Jakarta-Tangerang, arah Bitung lancar. Tapi untuk arah sebaliknya sudah ada kepadatan di Kunciran. Kilometer 15 sampai kilometer 14 disebabkan oleh kepadatan keluar masuk di rest area. Bergeser ke tol Jor W2U dan tol Jor W2S serta tol Jor E, dua arahnya masih ramai lancar. Sama halnya dengan tol Jagorawi, dua arah terpantau ramai lancar. Sementara itu tol Jakarta Cikampek untuk arah ke Cikampek lancar, tapi arah sebaliknya yang arah ke Cawang ada kepadatan di Cikarang Barat sampai dengan Cibitung imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah kilometer 27. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi Dawan hingga Cilenyi lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Plus kami juga sampaikan untuk di tol Jakarta Cikampek terjadi kecelakaan setelah gerbang tol Karawang Timur 1 arah arteri karena ada kendaraan truk wingbox yang menabrak pembatas jalan dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Untuk lokasi pelayanan SIM keliling di hari ini tersedia di Jakarta Timur di lobi depan Mall Grand Cakung. Untuk di Jakarta Selatan ada di area parkir kampus Trilogi Kalibata. Di Jakarta Utara tersedia di lobi Alte Cigolodok. Jakarta Barat di lobi Selatan Mall Citraland. Kemudian untuk di Jakarta Pusat tersedia di kantor pos Lapangan Banteng. Dan pelayanan SIM keliling ini akan hadir dari pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan dilanjut informasi lalu lintas bersama Lia Muspiroh, kali ini dari kawasan Patung Kuda. Silakan.
2: Baik Sony, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda terpantau ramai lancar normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Dari Patung Kuda yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir terpantau lancar. Arah sebaliknya dari Merdeka Timur menuju Patung Kuda juga terpantau lancar normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM News.

0: gadis malam dari Java Jive. Hai juga buat, kalau ini bukan gadis dong. Kalau ini hai abangku Chandra, Mas Chandra Budiman, yang dari tadi mendengarkan Sonora pagi ini lagunya katanya zaman saya semua ini nih, dari Spice Girl, Mel C, Northern Star, termasuk Java Jive ini ya Mas Chandra ya. Dari Lenteng Agung katanya cuaca cerah, mau merem-merem dulu parkiran nunggu kereta katanya. Ah siap. Jangan asal kelanjutan aja meremnya, nanti ketinggalan kereta Mas Chandra. Selain saya menyapa juga untuk yang masih nonton di TikTok, oh semakin banyak. Di @radio.sonora.fm92 saya mau sapa-sapa tadi ada Mbak Asti, ada juga Mbak Wit Mardia Stuti, selamat pagi, semangat ya. Ada Mbak Rida juga, selamat pagi. Kemudian tadi ada Bang Rui yang sudah pamitan kerja, Mas Greg juga. Kami juga akan teruskan informasi lalu lintas yang akan dihadirkan oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya di Jakarta pagi ini. Seperti apa Kompol Heri lalu lintasnya?
1: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita menuju ke pantauan di sekitar penyangga Jakarta, terutama di kawasan Depok menuju ke arah UI dan Jakarta serta selatan Jakarta terpantau ramai, cenderung padat di sekitar kawasan Unpan atau Universitas Pancasila yang menuju arah Pasar Minggu. Ini disebabkan karena volume kendaraan saja, dan puncak kepadatan adalah di pertigaan Kalibata dari arah Pasar Minggu. Untuk Anda yang menuju ke arah Kalibata terlihat ramai lancar, namun lurus menuju arah Pancoran terpantau padat. Sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya di sana, tim Ure Lalu Lintas yang saat ini melakukan pengaturan bersama Sudit Gakum. Sementara memasuki ke arah Pancoran menuju ke arah Manggarai terpantau ramai lancar. Untuk penyangga Jakarta lainnya, terutama di Tangerang Selatan, yaitu Jalan Juanda dari kawasan Sandratek padat, demikian pula Situ Gintung menuju ke arah Sandratek juga terpantau padat. Untuk puncak kepadatan di sekitar kawasan tersebut adalah di pertigaan Situ Gintung dikarenakan pertemuan dari arah Rempoah maupun yang dari arah Ciputat Raya dan Pamulang. Sementara cuaca masih berawan. Untuk ruas tol, terutama di sekitar kawasan Cikunir, KM45.600 dari arah Cawang, terpantau yang menuju ke arah Jati Asih, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1. Harap berhati-hati untuk potensi kepadatan menjelang siang akan terjadi di kawasan tersebut. Sementara untuk dalam kota, KM1.300 telah dibuka kontraflow hingga kilometer 8.100. Dan terpantau saat ini sudah mulai terjadi antrian di sekitar Outram Tegal Parang. Dan sana sudah tempatkan tim Ure Mandala Jaya untuk penempatan dan pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Dan untuk Anda yang menuju ke arah bandara, sebaiknya gunakan lajur ke-3 dan 4, terpantau ramai lancar. Untuk protokol utama di sekitar Merdeka Barat, Tamrin, maupun Sudirman, terpantau kedua arahnya masih ramai lancar. Dan kemungkinan untuk penyampaian pendapat nanti di sekitar kawasan KPK RI pada pukul 10 dan pukul 13.00 dan di Barka Mabes Polri pada pukul 13.30. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya atas informasi lalu lintas ya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Alanis Morissette dengan Hands Clean. Semoga ini juga bisa membangkitkan nostalgia Anda sih di awal-awal era 2000-an. Kali ini kita membahas mengenai pidato presiden yang kembali menuai sorotan publik, sahabat Sonora. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang lagi jadi sorotan publik nih setelah menyampaikan pernyataan yang mengundang beragam respons dan kontroversi saat berpidato pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta akhir pekan lalu. Jadi dalam pidatonya yang kemudian jadi viral adalah presiden itu meminta pihak-pihak yang memandang masa depan Indonesia secara pesimis itu untuk mencari negara lain kalau merasa Indonesia tidak memiliki harapan. Kalau mungkin Anda belum tahu konteksnya, belum melihat, yang mana nih? Yang mana Mas Sony? Kayaknya belum pernah lihat deh. Nah, kami akan coba perdengarkan kepada Anda, sahabat Sonora, 1 menit ya, bagaimana pernyataan dari pidato ini. Jadi kami tidak hanya menampilkan

0: pernyataan beliau yang tentang silakan cari negara lain, tapi juga ada beberapa kutipan juga yang ia sampaikan setelah itu. Berikut ini.
1: Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru. Salah satu soko guru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit. Dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini.
0: Nah, itu dia sahabat Nora. Kami coba hadirkan sedikit konteks lebihnya dari pernyataan beliau yang mengundang kontroversi. Silakan cari negara lain. Karena di pidatonya tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia itu sebenarnya negara yang besar, punya potensi yang besar untuk bisa menjadi negara yang maju dengan kooperasi dan segala potensi-potensinya, dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu alih-alih terus menyebarkan pesimisme. Gimana nih pendapatnya sahabat Surah mengenai pernyataan yang baru saja kami putarkan itu? Ada Pak Taufik ya. Kalau Pak Taufik, menurut Pak Taufik lebih baik diganti saja, karena terlalu banyak omon-omon. Kehidupan rakyat semakin susah, isi BBM antri di mana-mana, tapi kehidupan pejabat makin wah. Pak Adi Krishna, kalau menurut Pak Adi Krishna, statementnya terlalu blunder. Berarti ini bisa mengartikan tidak terima kritikan dari rakyat, kalau menurut Pak Adi Krishna. Pada akhirnya Indonesia akan berpotensi kehilangan putra-putri terbaiknya karena banyak yang berpikir logis. Kalau menurut Anda pendapatnya bagaimana, silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan, silakan sampaikan dengan bijak, dengan baik juga. Nanti kami akan bacakan ya di Sonora Pagi. Masih bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. Jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia berlangsung di Stadion Atlanta, di mana Inggris kalah 1-2 dengan Argentina. Setelah laga panas dan minim peluang terjadi di babak pertama, Inggris dan Argentina menyuguhkan pertandingan menarik di babak kedua. Gol dari Anthony Gordon membuat Inggris sempat unggul di menit ke-55, namun gol dari Enzo Fernandez di menit ke-85 juga gol Lautaro Martinez di menit ke-90+2 membuat Argentina berbalik memimpin dan menjadi penentu langkah mereka ke final Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal Argentina yang melaju ke final, tapi persaingan gelar top skor Pesta Bola Dunia 2026 semakin menarik setelah memasuki babak final. Lionel Messi kini berada di posisi terdepan daftar kandidat Golden Boot meski punya jumlah gol yang sama dengan Kylian Mbappe. Messi dan Mbappe kini sama-sama telah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen. Tapi walaupun begitu, kapten Argentina itu berhak menempati posisi pertama karena unggul dalam jumlah assist. Aturan penghargaan sepatu emas Piala Dunia menetapkan bahwa jika dua pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka jumlah assist jadi penentu berikutnya. Dan Messi saat ini memiliki 4 assist, sedangkan Mbappe baru mencatatkan 3 assist.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.